0: Morning, Padia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bambam dan dia cumi.
2: 8.3 minit pagi waktu ini GPM masih lagi bertemankan dia Chombi
3: dan dia masih lagi Bambang.
2: Yes, Chombi, kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini. Ini satu topik yang orang kata apa, menarik untuk kita bincang. Betul. Dan kupaskan bersama.
3: Betul.
2: Okay, iaitu berkaitan dengan derma organ. Kebaikan yang terus hidup. Kita kerap dengar cerita berkaitan dengan penderma-penderma organ.
3: Betul.
2: Okay,
3: betul.
2: Dan kalau kita nak tahu, kita nak kongsikan juga, orang kata apa, kita nak jadi penderma organ pun tak susah dah sekarang.
3: Betul,
2: ni
3: betul,
2: kita hanya boleh berikrar, menerusi aplikasi MySejahtera yang ada di telefon kita, yang kerap kita gunakan waktu pandemik COVID-19 hari tu.
3: Bambam nak tengok cumi tengah tengah sanggup apa nama ni untuk download balik ni.
2: Tak apa, saya kita tengokkan.
3: Pasal
2: sebab kalau cumi-cumi dah berikrar.
3: Macam saya berikrar tu tidak, cuma saya janji, bang. Saya janji dengan
2: berikrar,
3: diri saya
2: berikrar tu.
3: Sebab apa tahu, macam saya ada jantung, saya ada hati. Apa yang saya buat lah ni, walaupun saya tak mampu lagi nak bagi jantung dengan hati saya untuk saya dermakan, tapi saya telah pun melebarkan kasih sayang saya kepada semua pendengar-pendengar.
2: Yang tu tak payah mas jatera tu. Yang tu tak payah mas jatera.
3: Tiba-tiba marah.
2: Dia gula-gulakan bapak begini. Yang tu mas jatera tak payah.
3: Dan bila ada sekeping hati ni, sekeping hati yang syarat dengan kasih sayang dan cinta ini, Chombi,
2: gerak pula aku dengar.
3: Saya sebarkan kepada semua pendengar-pendengar yang dikasihi dan yang disayangi sekalian.
2: Okeylah,
3: Chombi. Nampak? Belum mati pun ada function, bang.
2: Ya, tak apalah. Yang penting kan, kalau Chombi mati nanti kan, bibir atau memang nak kerat dodong.
3: Buat apa? Buat snack tengok betul.
2: Tapi kita nak kongsikan juga, Chombi. Pagi ni kan, sebut berkenaan dengan kelebihan penderma organ semasa hidup di hospital kerajaan bagi warga negara tau. Okay, kalau kita tengok MySejahtera, anda boleh buka MySejahtera. Anda boleh berikrar di sana. Okay, yang mana melihatkan anda

0: untuk menderma organ kan. Jadi ada banyak kelebihan yang diberikan kepada mereka yang berikrar untuk menderma organ semasa hidup, okay, di hospital kerajaan bagi warga negara. Antaranya kemudahan wad kelas pertama secara percuma bergantung kepada ketersediaan katil.
1: Itu bagi orang yang dah menderma organ.
0: Yeah.
1: Dikecualikan dari membayar bil hospital di wad yang diduduki.
0: Dan dikecualikan cas prosedur penyiasatan, prosedur pembedahan dan pemindahan serta rawatan susulan selepas itu, sama ada sebagai pesakit luar ataupun pesakit dalam mengikut kelas wad yang diduduki.
1: Itu dia. Bayangkan ni kelebihan dia tu.
0: Ya. Jadi kalau kata anda sendiri merupakan telah berikrar sebagai penderma organ, ataupun anda yang mungkin duk terfikir lagi kan nak kongsikan dengan kami, call kami 04-2107-389.
1: Halo.
0: Halo, siapa di talian?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ni Cik Zah, sebelum nak sembang tu tutup radio, siap boleh kat belakang.
2: Tak dengar suara Bambam.
0: Tak dengar suara Bambam, masalah kami terdengar double ni. Tolong tutup siap radio tu. Tutup lagi.
2: Tutup dah.
0: Tutup siap pintu-pintu bilik gad tu.
2: Tutup nak tutup
0: dah. Tutuplah sebab orang dengar.
2: Oh, tak apa, tak ada orang.
0: Tak ada orang, biduk buka pelam tu.
2: ni buka pelam ni.
0: Bohong. Tak dengar berjalan pun.
2: Ni, pak.
0: Okey, Cik Zah. Mukadimah sikit, Cik Zah. Sikit lah, ingat banyak.
2: Assalamualaikum. Bam bam dan cumbi, cumbi yang comel, bam bam yang sweet. Kau makan ke belum? Kalau tak makan, datanglah sini. Kau nak belanja.
0: Alhamdulillah. Itu dia kerimah dari Cik Zah kita.
1: Jawab. Jawab, Bam, jawab.
0: Waalaikumsalam kepada Cik Aziza. Makan apa hari ni? Kalau tak makan, nak belanja kami. Okey, jadi dia.
1: Ni lagu macam lu mengantik, Bam.
0: Berlalu Ramadan pada Syawal menjelma. Lagu raya. Oh,
1: betul ya?
0: Puasa sunat. Ni, apa Cik Zah?
2: Ya.
0: Hari ni kita sembang berkenaan dengan derma organ ni. Adakah Cik Zah berikrar untuk menderma organ selepas pemergian Cik Zah di dunia ni?
2: Anak Cik Zah dia kata, lega anak Cik Zah dia kata mau nak derma organ boleh tak?
0: Anak Cik Zah kata kat Cik Zah. Dia bagi tahu kat Cik Zah lah.
2: Dia bagi tahu.
0: Lepas tu?
2: Kata boleh lah kalau nak derma kata. Ikhlas hati kita kan. Kita rewa tak apa.
0: Okey. So Cik Zah okey lah, bagilah dia untuk menderma organ tu.
2: Kita ikut suka dia lah, benda yang bagus kan.
1: Bagi Cik Zah ni, derma organ ni bagus ke?
2: Boleh, bagus lah juga. Untuk keselamatan kan orang yang tak sihat kan.
0: So Cik Zah,
2: semua yang lain tak boleh kan.
1: Betul. Okey, Mak Cik Zah sendiri, Mak Cik Zah dah daftar sebagai penderma organ?
2: Cik Zah tak daftar lah.
0: Pasal apa tak daftar?
1: Cik Zah semangat kata ke orang, Cik Zah
0: tak daftar. Cik Zah bagi semangat kat anak Cik Zah. Main nanti saya tu daftar kat Cik Zah lah.
2: Ya?
0: Main.
2: Daftar.
0: Amboi. Dia kata daftar apa?
1: Itulah.
0: So Cik Zah okey lah. Cik Zah okey lah kalau kata daftar sebagai penderma organ.
2: Okey lah. Kak Cik Zah tak kisah. Asalkan alhamdulillah bagus.
0: Jadi Cik Zah dekat mana? Dekat JKR mana?
2: JKR Pejat Song.
0: Beritahu dekat yang unit penderma organ tu. Ya. Jumpa Cik Zah kat sana lah.
1: Betul.
0: Sayang borang lah.
2: Okey.
1: Boleh Cik Zah, tak ada masalah. Ya.
2: Bimbang-bambang siapa yang meninggal?
0: Siapa meninggal?
2: Siapa yang meninggal yang duk telefon dia RTM?
1: Lah, mana tahu ni baru Mak Cik Zah pemanggil pertama.
0: Cik Zah pemanggil pertama hari ni.
1: Saya hang tu, Cik Zah.
2: Cik Zah dengar siapa meninggal yang duk telefon kat Bambang Jombi.
1: Mana ada saya hang tu ni?
0: Siapa ni?
1: Baru Cik Zah.
2: Baru ni yang bukan ada meninggal kan?
0: Baru ni Cikgu Rizal ke?
1: Baru ni Cikgu Rizal.
0: Tak apalah,
2: salam takziah lah kat dia.
0: Terkejut.
1: Tiba-tiba Cik Zah telefon tanya tu. Cik Zah panggil pertama, siapa dia?
0: Itulah pasal. Cik Zah, nanti kita buat borang, Bina.
2: Boleh.
0: Ah, borang nah. Ikhlas derma organ tau.
2: Boleh.
0: Oh, cantik. Baik, terima kasih Cik Zana.
2: Cemil, Mama.
1: Ya.
2: Selamat bertugas dan semoga sihat tubuh badan.
0: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Cumi
2: dan
0: bambam. Baik, itu dia. Cik Azizah cerita. Nampak tak? Anak dia nak bagi, dia bagi semangat.
1: Tapi dia tak ada apa lagi.
0: Dia tak buat lagi. Tak
1: tapi
0: ada.
1: Ha. Saya nak bacakan kiriman SMS berdasarkan sahabat kita di ruangan Tiktok Live Cumi Maria ni. Isnur katanya, bagaimana kalau penyakit yang penuh? Kena dengar betul-betul. Saya tak sihat. Boleh ke jadi penerima?
0: Dengar betul-betul.
1: Okey. Jadi ini juga antara salah faham yang biasa. Ramai orang fikir ada penyakit mesti tak layak. Tetapi kita kena faham kesesuaian organ bukan semata-mata ditentukan oleh seorang itu sihat atau tidak ketika hidup.
0: Ya, yeah, betul.
1: Di mana pihak perubatan akan menilai keadaan organ dan tisu pada ketika penerimaan bagi menentukan sama ada ia sesuai digunakan. Jadi jangan terus membuat kesimpulan aku tak layak. Biarlah penilaian itu dibuat oleh pihak yang berwajib saja.
0: Ya. Jadi kalau contoh kita ada banyak penyakit sekalipun, kita ikrar untuk betul. Kita derma organ kan. Betul. Tetapi kesesuaian organ kita tu akan dinilai oleh penerima. Ya,
1: betul.
0: Jadi jangan risau, jangan susah hati.
1: Asal Cik Mau abang kan? Kita talk bagi.
0: Baik. Yeah. Baik, kita tengok seorang lagi pemanggil waktu ni. Assalamualaikum. Siapa di talian?
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Siapa kat talian ni?
3: Saya buat panggilan daripada Seberang Jaya.
0: Seberang Jaya, ya Tuan Roni.
1: Ya, dengar tu kenapa suara anak.
0: Kenapa suara macam tu?
3: Kita hari ni iklim suasana lain sikit.
1: Ketamu keterlaluan memegai puncak kayangan iklim. Tak bisa ku tu naikkan
0: awal iklim. Dia lebih kau macam tu. Dia punya sengah orang ni macam sikit hari ni. Turun ni.
3: Oh, berjaya juga hari ni. Pura-pura.
0: Ni semalam jerit teruk sangat ni. Jerekah siapa semalam ni, Pak Mai?
3: Tak ada jerekah siapa pun. Ada function sikit nyanyi-nyanyi lah.
1: Ada function.
0: Patutlah. Tapi hari ni Turun ni masuk awal
1: Itulah. Semalam function, Pak. Semalam function, kena faham.
0: Faham.
1: Mudah-mudi bertemasya dan menari.
0: Baik, Turun ni. Bagilah muka di mahu sikit. Malam nyanyi kan. Apa kata sambung sikit ni?
1: Boleh.
0: Apa salahnya?
3: Okey, insyaAllah boleh.
1: Tapi Abang Roni. Abang Roni menyanyi, saya nak minta melodi lagu dia.
3: Lagu apa?
1: Laoba. Tina jubula nangastaba.
3: Terakhir
1: lah. Okey.
0: Adik, temau ni berani.
3: Bismillah. Comel sangat. Bam susuinya. Itu sajalah.
0: Kena.
1: Apa yang penting jangan kena.
0: Ini kita mau bertindak ikut arahan. Baik, Tuan Roni. Pagi ni kita sembang berkaitan dengan satu topik yang agak berat. Itu derma organ.
1: Derma organ.
0: Ini bukan derma dengan senyuman, bukan derma dengan wang ringgit. Tapi didermakan setelah kematian kita. Walaupun ada juga yang menderma ketika usia masih hidup kan. Kebaikan yang terus hidup bagi Tuan Roni sendirilah. Okey, adakah Tuan Roni pernah berikrar untuk menderma organ?
3: Saya tak pernah lagi lah Tuan Mamang.
0: Okey.
3: Tapi niat tu ada dah.
0: Niat tu ada.
3: Semua saya pernah derma darah lah.
0: Okey.
3: Tapi bila masa buat derma darah tu kan, mereka ada buat checking kan.
1: Betul.
3: Ada event yang berbeza-beza. Masa mula-mulanya tu saya cuba nak derma tu, bila mereka buat temuduga, buat test semua kan. Masa tu mereka bagi putusan kat saya, ada kata, cik tak layak derma. Saya masa tu jadi macam loroh hati lah. Sebab niat tu memang dah nak derma. Tapi bila mereka test dengan temuduga, mereka kata tak layak pula dah. Jadi saya pun kecewa. Dan selepas event lain pula, tahun lain, waktu lain, event lain saya cuba juga. Saya cuba sampai 3 kali tau. Yang ketiga tu baru dia terima. Sebab dia pun kan ada buat test, dia pun
0: betul,
3: nak
0: betul,
3: tengok
0: betul,
3: darah
0: betul.
3: Tu okay. Selamat dok kan. Betul. Saya pun tak tahu yang kali pertama, kedua tu tak layak tu, saya tak tahu sebab apa.
1: Oh, tak tak diberitahu sebab apa?
3: Dia kata darah ni macam tak selamat sebab dia kata banyak makan ubat.
1: Tapi memang Tuan Roni ada banyak makan ubat ke?
0: Alah, ubat darah tinggi, so, ubat gout, ubat tergeliat, ubat terselio, ubat terbengkak, semua tu.
3: Ubat berani.
0: Ubat berani.
1: Ubat berani.
3: Saya yang kali ketiga tu saya tanya lah. Saya kata saya ada makan ubat kolesterol. Boleh tak? Dia kata boleh. Jadi berbeza-beza orang, berbeza-beza pendapat kan. Jadi tu saya hairan tu. Tapi lepas yang kali ketiga tu saya derma tu, dia adalah rekod dalam Masjid Sejahtera. Jadi sepatutnya kalau follow untuk next derma ni, sepatutnya lepas lah. Sebab dah ada sejarah sebelum tu kan.
1: Betul.
3: Yang mula-mula yang kedua tu dia tak rekod.
1: Oh, dia tak rekod.
3: Tapi nasib baik dia tak rekod dalam Masjid Sejahtera. Masa tu Masjid Sejahtera tak ada lagi.
0: Betul. Dan baik malam.
3: Kalau ada susah kot lah kan. Jadi kalau main dekat derma organ ni, memang niat tu ada. Tapi saya tak tahulah, kalau lepas kita berikrar nanti kan, sampai waktu dah sampai masuk, tengok-tengok tak lepas kan. Ke bumi sajalah. Tapi tu kalau boleh kita tahu masa kita dah berikrar tu, boleh tak kita nak tahu yang kita ni layak ke tak?
0: Okey. Dan kalau kita tengok terus ni, kalau kita tengok sekarang ni, kalau kita contoh kalau kita buka di website derma organ, memang kelayakan mendaftar sebagai pengikrar penderma organ ni dia tak kisah semua lapisan umur yang layak mendaftar sebagai pengikrar penderma organ dan tiada pemeriksaan kesihatan sekarang ni.
1: Ya, betul sekarang.
0: Dan kita akan dinilai selepas kematian kita nanti sama ada kita layak atau untuk layak menderma ataupun tidak.
1: Ya, betul.
3: Maksudnya dia kita boleh tahu masa kita daftar lah.
1: Dia ikhlas saja. Kita ambil, kita angkat ikhlas kita nak dipenerma organ, tapi kita akan tidak disemak tentang saringan kesihatan. Tetapi akan disemak sewaktu kita telah pun meninggal dunia, disemak kita tengok adakah organ kita boleh digunapakai dan organ bagian mana yang boleh digunapakai.
3: Kira walaupun ikrar belum tentu lagi lah.
0: Belum tentu lagi.
1: Ya, betul.
0: Jadi macam macam tahun ni kita ada advantage sikit lah. Siap dengan orang kata apa, mendapat maklumat terus daripada pegawai yang bertugas kan.
1: Betul tak kan?
0: Maksud kita masa tu ni buat orang kata apa, masa pemeriksaan ambil demam darah tu kan. Dapat terus nasihat daripada doktor tu, betul tak?
3: Boleh
0: direct
3: tau masa tu.
0: Betul. Mungkin itu orang kata berbeza lah. Dengan sekarang ni, sekarang ni kita ikrar, orang kata apa, tak kisahlah kita ada penyakit ke tak ada penyakit kan, kita ikrar. Kalau kita insyaAllah, kalau kita ada rezeki kita untuk menderma, mungkin itu ada hak kita lah.
3: Salah satu yang yang saya teringat lah, sebab sebelum ni kita di diberitahu lah daripada orang yang lebih arif kan. Tapi masa tu bukan pasal derma organ. Cerita pasal masa orang yang dah kematian ni, lepas tu organ dia tak cukup. Jadi masa ke bumi tu dia jadi macam tak cukup sifat kan. Maksudnya bukanlah dia hilang organ tu disebabkan kerelaan. Mungkin orang curi ke kan. Jadi saya terfikir kalau orang yang kena kaki manis, kerat kaki kan, dia pun tak cukup sifat juga. Jadi daripada situ persepsi tu dia teringat, aku kalau derma organ nanti kalau esok mati dia jadi tak cukup sifat ke.
1: Okay,
3: yang saya faham, tak cukup sifat tu fizikal.
1: Betul.
3: Tapi kita, roh kita ni bukanlah tak ada kaki, tak ada tangan juga.
1: Betul.
3: Roh lain, fizikal.
0: Macam
3: lah
0: macam yang kita kongsikan tadi lah, Taruni. Sebenarnya kalau kita nak laksanakan pendermaan organ ni, Majlis Fatwa pun dah berbincang dah. Kan? Dan hukum yang dikeluarkan pun adalah harus. Ada syarat-syarat ketat yang ditekan. Dan kerana ianya adalah proses untuk membantu menyelamatkan nyawa orang lain.
1: Kan kadang-kadang Tuan Roni, macam Tuan Roni kata tu, bila orang kata organ tak cukup, saya nak tanya lah yang kata organ tak cukup, dia daripada ambil pisau pikerat ke pergi cek satu-satu organ? Mungkin dia salah tafsir, di mana kita kena faham lah, bila ada sesuatu kematian yang umurnya terlalu muda, dia dah sampai satu umur, perlu diadakan iaitu bedah siasat ataupun postmortem.
0: Betul.
1: Jadi bila diadakan postmortem kan, bekas bedah tu kan kena jahit apa semua juga balik, betul tak? Dari situ dapat kita tahu, oh ini mau curi organ lah, sedangkan benda tu adalah postmortem. Nak tahu akibat orang kata apa, punca dan bila mana waktu yang tepat mangsa tu telah pun meninggal dunia.
0: Ya, ha. Tapi satu lagi soalan terakhir kepada Tok Roni kita.
1: Function nak jumpa dia.
0: Okey. Tok Roni dah 3 kali try untuk mendaftar sebagai penerima organ, betul tak?
3: Dah, derma darah
0: masa ada, tu. Ada, yalah. Tapi darah, okay. Tapi check untuk derma organ juga, betul tak? Kebetulannya.
3: Dia cuma check kata darah saya tu tak layak, dia kata.
1: Okay, darah tu tak layak.
0: Tapi tak daftar lagi lah.
3: Belum. Jadi daripada situ yang saya niat kata, ya, aku kalau nak pergi buat derma organ nanti, dia pada buat check-up macam ni juga ke?
1: Okay.
3: Kalau dia pun buat check-up, dia pun boleh bagi tahu. Kita, orang kata, masa hidup dah tahu dah kita ni layak ke tak layak kan.
1: Ya, betul. Dan Tok Roni, itu dulu. Nowadays sekarang ni 2026 ni yang kita sedia maklum lah apa yang kami tahu. Tok Roni boleh buat terus pendaftaran untuk Aku Janji Angkat Sumpah lah ikrar sebagai penerima organ. Dan bila kita meninggal nanti, bawa akan dipastikan organ kita ni boleh digunapakai atau tidak. Kalau dia boleh pakai, apa yang boleh gunapakai, apa yang tidak boleh digunapakai. Dan saya tertarik. Apa dia tadi?
3: Maksudnya kita buat dalam Mahir Sejahtera.
1: Ya, kan? Betul.
3: Tanpa perlu pi.
0: Okey, Tok Roni buka aplikasi Mahir Sejahtera, kemudian klik pada derma organ tu. And then daftar sekarang. Register now tu. Okay, daftar dekat situ. Isilah maklumat-maklumat pribadi Tok Roni lah.
1: Lepas tu dia akan hantar kad ikrar digital. Dia tak perlu buat semakan dan juga sebagainya lah. Macam contoh saya nak tanya. Saya dah tadi nak tanya Tok Roni. Tok Roni kata 3 kali pergi buat semakan untuk darah kan. Untuk waktu derma darah kan. Waktu 3 kali tu buat derma darah, memang boleh derma darah lah. Yang ketiga baru boleh derma darah lah. Okey, baik.
3: Sebab orang yang check tu orang lain, event lain-lain.
0: Macam kita
3: dari hospital government lah.
0: Macam kita betul ni. Kalau kita derma darah sekalipun, kalau darah kita tak elok, dia akan ambil juga, dia akan tekan lab.
1: Betul
0: tak kan? Kalau darah kita elok di lab, baru digunakan. Kalau tak elok, dia akan maklumkan kepada kita darah cik sekian bermasalah sekian. Jadi bagi tuan, dulu pikang kemudian
1: Tuan Roni. Kalau waktu Tuan Roni apa nama ni buat derma darah, darah Tuan Roni tergolong dalam golongan darah
3: Bikut.
1: Kut. Macam Bambam sini, Bambam tahu golongan darah Bambam?
0: Bambam ah. Bambam O.
1: Okey. Dekat Mahir Sejahtera saya.
0: Apa dia?
1: Darah pahlawan.
0: Okeylah Jimmy.
3: Jombi dengan Tuan Mama. Like, kalau untuk derma organ lah. Tuan Jombi kalau dengan Tuan Mama kalau nak derma wasiat ke apa-apa harta duit, bolehlah bagi kat saya.
0: Boleh Tuan Roni.
1: Kami pun nak tunggu Tuan Roni.
0: Okey, tak apa Tuan Roni. Bagi alamat rumah. Kami bawa borang siap.
1: Boleh, tak ada masalah.
0: Sign saja. Jangan tanya apa dia.
1: Kami tolong.
0: Boleh Tuan Roni ya?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tuan Roni tak tahu Mama. Kita doa ni CEO yang
0: benar kan. Tapi jangan sampai kat depan ofis Tuan Roni bawa sekeping kertas.
1: Kan. Fahamlah.
0: Okey, baik, itu ada beberapa soalan yang Tuan Roni kita berikan. Okey. Berkaitan dengan pendermaan organ ni.
1: Itulah.
0: Kita akan cuba dapatkan seseorang pegawai daripada hospital Pulau Pinang untuk kita sembang, tapi kita masih lagi katanya busy sekarang ni.
1: Katanya sebab ada kes lah. Kita akan cuba untuk update
0: semasa. Cuba untuk dapatkan. InsyaAllah kalau berkesempatan kita akan bawakan.
1: Cuma macam Jomi kata tak saat ni, bila mindset orang dulu-dulu bang, bila tidak diketengahkan tentang perkara ni, kita tahu, bila mayat tak cukup sifat, dia nanti bergosip. Mayat tak cukup sifat pasal apa? Oh, dia pun curi organnya. Dia pun curi apa? Buah pinggang. Macam mana hantau dia curi buah pinggang? Soalan yang paling senang kan? Sebab apa? Oh, nampak ada bekas potong, bekas jahit. Bukan. Kita kena faham, bekas potong, bekas jahit itu adalah dilakukan pembedahan ataupun bedah siasat postmortem. Postmortem ini diadakan untuk apa? Mengetahui okey, punca kematian, waktu yang tepat mengenai kematian.
0: Betul.
1: Kita kena faham. Kadang-kadang Cermi Mama hampa diorang macam tau. Bukan, kenyataan yang sebenar, kami berdua ni dibesarkan dalam orang kata apa, family background yang medical.
0: Jadi orang kata apa, jangan orang kata apa cakap ikut dai.
1: Ya, jangan cakap ikut dai. Kan? Betul.
0: Baik, kita sembang panjang lagi berkaitan dengan topik kita hari ni, Cermi.
1: Topik
0: kita berkaitan dengan derma organ. Okey, dan untuk ni mungkin nak kongsikan dengan kami, adakah anda telah pun berikrar untuk menderma organ, ataupun anda yang memang orang kata ada ahli keluarga ataupun sahabat anda dekat anda yang memang telah pun menderma organnya selepas kematian dia.
1: Kena faham satu nah. Bila sign derma organ, esok jangan pergi dekat kaunter yang bayar kat hospital tu.
0: Hospital apa?
1: Hospital kan kita lepas keluar kan dah setengah kena bayar kan. Pendaftaran kena bayar tu. Nak pergi tunggu depan kaunter tu.
0: Tak payah.
1: Tak, dia bawa surat. Ni,
0: surat.
1: Cik, saya dah kira dah cik. Jantung saya nak jual 14,000 buah pinggang 13. Ni. Derma bukan jual lah.
0: Okey. Ha. Derma tau. Ingat tau, pendermaan organ adalah atas dasar sukarela.
1: Ya, bukan jual beli.
0: Bukan jual beli.
1: Bukan jual beli. Ha, jangan hari ni pendaftar, esok bawa resi lah. Kawan tu yang duduk reception tu hang. Cik bawa resi apa? Saya kali ni saya nak cipta sejarah hospital Pulau Pinang. Contoh.
0: Fuh.
1: Saya apa? Selalu orang keluar wad nak bayar duit kan? Ni saya amai tuntut duit saya.
0: Duit.
1: Duit apa ni cik? Saya dah daftar jadi penerima organ. Saya dah kira buah pinggang saya ada 2 biji.
0: Satu biji RM10,000.
1: Sekejap, murah sangat.
0: Murah sangat.
1: Kan dulu kan orang dulu kata apa? Tak ada duit pinjam buah pinggang.
0: Ingat dulu. Ingat dulu.
1: Okay, buah pinggang RM15,000. Tadi RM10,000 buah kan? Nek RM15,000.
0: RM15,000. So, dua-dua RM30,000.
1: RM30,000. Jantung RM70,000. RM100,000 dah. Dia duduk kira. Main duit dulu, betul baru boleh masuk. Ni, cik. Dapat duit, buat masuklah nanti kerat nyawa, betul tak? Jangan buat pandai. Okay.
0: Sabar, Zubi.
1: Jangan buat pandai. Sembang dengan kopi, semua orang boleh sembang.
0: 0417-3839.
1: Anda boleh ingat ruangan WhatsApp kami dalam 0105-08-0957.
0: SGPM dia, Jombi.
1: Dan dia, Bambam. Acu.

setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Morning, morning, bondia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampa menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Eh, pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami.
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: Yes, GPM Game Pagi Mutiara masih lagi menemani pagi-pagi anda. Isnin hingga Jumaat bertemankan dia, Chombi.
0: Dan dia masih lagi Bambang.
2: Baik, Chombi, kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini. Dan sebelum tu, kita nak kongsikan juga berkaitan dengan melibatkan pelancong Malaysia yang takut nak masuk Thailand ni.
0: Ya, di mana pergolakan di selatan Thailand mula memberi kesan kepada ekonomi di Naratiwat, Yala dan Patani apabila banyak bilik hotel dan tempahan kenderaan oleh pelancong Malaysia dibatalkan pada saat akhir.
2: Dan antara alasan yang diberikan termasuk risau dengan risiko keselamatan mereka selepas wilayah itu dicemari dengan 51 insiden keganasan dalam tempoh 2 jam pada malam Sabtu lalu.
0: Dan difahamkan ada tempahan yang sudah dibuat sejak Jun dan Julai lalu untuk percutian ketika musim cuti persekolahan pada minggu hadapan.
2: Ya, dan hari Sabtu baru-baru ni selatan Thailand kembali bergegar apabila kumpulan pemisah melancarkan 51 insiden keganasan merangkumi pengeboman, pembakaran pejabat dan kenderaan kerajaan dan letupan menara telekomunikasi, rompakan letupan kedai serba neka dan serta pembakaran tayar.
0: Dan baru ni juga kerajaan kita ada menasihatkan beberapa hari lepas keluar berita menasihatkan kepada semua pelancong yang yang namanya rakyat Malaysia yang ingin melancong ke luar negara khususnya di selatan Thailand supaya menangguhkan dulu kerana orang kata apa berlaku ketidakstabilan yang sekarang ni sedang melanda di
2: keselamatan di sanalah.
0: Keselamatan di sanalah. Di wilayah-wilayah bergolak ni di selatan Thailand.
2: Okey, jadi apapun untuk anda yang mungkin berhajat nak ke sana, okey, boleh tangguhkan seketika. Okey, di Malaysia pun banyak tempat yang boleh kita ronda-ronda kan.
0: Banyak lagi Malaysia tempat di Malaysia yang belum lagi kita terokai. Bawa anak-anak untuk mendalami yang namanya sejarah negara khususnya negeri
2: Pinang ni. Baik, itu sikit info untuk anda. Dan kita nak boleh kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini, iaitu berkaitan dengan derma organ,
0: kebaikan yang terus hidup.
2: Ya, dan kalau kena nak kongsikan info menarik tentang pendermaan organ ni, yang mana warga emas juga boleh mendaftar sebagai pengikrar penderma organ. Dan Malaysia mempunyai jumlah pesakit buah pinggang antara yang tertinggi di dunia, dan hanya separuh daripada mereka boleh diselamatkan dengan menjalani pemindahan buah pinggang.
0: Dan seseorang mendermakan organ dan tisunya menyelamatkan nyawa sekurang-kurangnya 8 orang sakit, Bam. Dan untuk mereka, pendaftaran bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun perlu mempunyai izin ibu bapa dan juga penjaga.
2: Dan di Malaysia, penderma tisu termuda direkodkan adalah berusia 25 hari. Dan pemindahan jantung dan paru-paru perlu dijalankan 4 hingga 6 jam selepas pendermaan dilakukan.
0: Dan kena faham juga ya, betul, di mana bilangan kematian akibat kemalangan di Malaysia adalah antara tertinggi di dunia, tetapi kurang 1% daripada keluarga yang terlibat membenarkan pendermaan organ dijalankan.
2: Ya, betul. Dan semestinya juga kalau kita daftar sebagai penderma organ sekalipun Jombi, kita kena dapat juga keizinan daripada waris kan. Dan sekiranya tidak ada bantahan daripada pihak waris, penjemaan boleh dilakukan. Tetapi sebaliknya, okay, itu semua budi bicara lah bersama dengan pegawai-pegawai kita yang bertugas. Dan kita nak kongsikan juga untuk anda yang mungkin nak kongsikan bersama-sama dengan kami, anda sanggup tak untuk menderma organ anda selepas hari kematian anda? Baik, kita buka pemanggil 04-2107-389. Halo, siapa talian?
3: Halo, assalamualaikum Jombi Bambam.
0: Halo.
3: Awak senyap.
2: Nombor yang anda panggil tiada dalam perkhidmatan. Sila cuba sebentar lagi.
3: Hai, orang bayang dah habis.
2: Nombor yang anda panggil, dengar betul-betul, tiada dalam perkhidmatan.
3: Pasal apa? Bayang, mami bayang dah hai sebulan.
2: Bukan. Apa itu benda?
0: Maaf, baki anda tidak mencukupi untuk buat panggilan ini. Sila tambah juga untuk buat panggilan selanjutnya. Terima kasih.
2: Nombor yang anda panggil
3: Nombor
2: yang anda panggil ketika ini sedang sibuk. Sila cuba selepas lagi.
0: How sikit no busy. Please try again later.
3: Sibuk pun buanglah masa sikit.
0: Buang masa tak boleh, mami. Kita tak boleh buang masa.
3: Kesian kat mami.
0: Tak boleh, kita tak boleh buang masa, mami. Sungguhnya masa itu emas. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang beriman dan juga beramal soleh.
2: Baik. Mami.
3: Ya.
2: Mukadimah, mami.
3: Mukadimah. Mukadimah, jana.
0: Mami baru
3: ini bulan-bulan merdeka kan?
0: Ha.
3: Okey, mari kami buat merdeka punya
0: nak. Ah, merdeka punya. Merdeka.
2: Okay, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
3: Lupa pula dah. Ha, ha, ha, ha. Salah, orang nak ingat. Tanggal 31, bulan 8, 57, come yang come, mama yang mana, hari-hari, negaraku merdeka, merdeka.
2: Kak suka hati dia.
0: Dia ikut suka dah. Dah tukar lirik aku kan.
2: Mami, okay. Laungan merdeka sekali Mami. Kuat-kuat Mami. Laungan merdeka kuat-kuat sekali.
3: Kita nak tengok orang lori ada depan.
0: Syarain tu, syarain.
2: Syarain tu, syarain.
3: Dia pun ada buat paris.
0: Ha, tak apa, tak apa. Okey,
3: ni. Okey. Merdeka. Merdeka. Merdeka.
0: Tak cukup
3: kuat. Saya anak Malaysia.
2: Aduh, amboi. Tak kuat sangat tengok lori apa depan pintu, minta dengar.
3: Dah, dia boleh korek paris.
2: Mami.
0: Okey.
3: Ya.
2: Okey. Pagi ni kita cerita berkaitan dengan derma organ. Mami.
3: Ya.
2: Bagi Mami sendiri lah kan, adakah Mami telah pun berdaftar ataupun berikrar untuk menderma organ Mami ni? Sebab Mami kan anak doktor.
0: Anak doktor.
2: Doktor.
0: Mak doktor.
2: Mak anak doktor pak. Anak Mami doktor. Mak kepada doktor. Silap ya lah.
3: Abang
2: orang tu kan. Dia cerita kau orang.
0: Dia cerita kau orang ni.
2: Aduh.
3: Ya.
2: Mami.
3: Bunyi apa lagi?
2: Bunyi apa lagi? Jaga-jaga dulu lompat tembong.
3: Nah, apa ni? Siapa daftar ke? Anak Mami daftar lah, anak muda tu.
2: Mami tu daftar tak?
3: Mami tak daftar. Organ Mami bukan elok sangat.
2: Oh, kira macam tu.
0: Pasal apa organ Mami tak daftar? Kalau hati Mami, kita ambil hati, sekeping hati Mami tu apa? Busuk ke, buruk ke guna?
3: Bukan. Macam Zaidia sebut nama tak apa kan? Ada tak apa lah. 30 lebih baru. Macam Mami ni.
2: Tak, awak. Dia kan bakal masalah umur. Masalah rela tak rela ya?
3: Okey.
0: Kita tanya Mami bersiapa?
3: Okay, rela.
0: Mami bersiapa?
3: Tapi takut.
0: Takut apa?
2: Takut apa? Mami dah ni. Mami dah. Kita tahu. Penderman organ ni selepas hari kematian. Mami dah mati dah pun masa tu.
0: Mami takut apa?
2: Takut apa?
3: Okey, bukan. Macam kata kebanyakan kan?
0: Okey.
2: Awak selepas demam organ tu, awak mayat tu riau ke?
3: Dia lepas organ tu, tanya Mami cakap salah pula.
0: Cakap. Kami nak dapat penjelasan.
3: Orang yang derma tu, jadi laih pada orang yang dapat derma.
2: Pasal apa pula?
0: Pasal apa nak laih pula?
3: Pasal apa pula? Mami ada.
0: Pasal apa nak laih? Cuba Mami
2: kongsi. Cuba beritahu.
3: Macam sasar tak ni, macam dia macam sakit ni cepat dia nak dapat. Sakit ni cepat dia dapat. Orang
0: Mami,
3: yang dapat.
0: Mami.
3: Pergi.
0: Mami, istighfar tak?
3: Mami lepas. Astaghfirullahaladzim.
0: Okey, Mami. Derma organ yang Mami lepas kita mati, Mami bukan tak hidup.
2: Nak sakit apa lagi?
0: Nak sakit apa?
2: Sakit apa? Tak ada dah.
0: Tu risau.
3: Ya Mami cerita ni orang tu dia hidup lagi lah.
2: Dia derma apa? Itu atas kerelaan dia untuk dia hidup. Waktu dia hidup. Ini cerita dia.
0: Okey, dia derma hati mungkin kat anak dia ke, kat adik dia, kat abang dia, kat kak dia.
3: Anak makan dia.
0: Itu sebab dia. Ini menderma organ selepas kematian.
2: Baik. Lepas Mami menghembuskan ni, Mami dengar ni. Lepas Mami menghembuskan nafas terakhir Mami, kalau Mami berikrar untuk menderma organ, dia pecek lah tengok organ mana elok lagi tu.
3: Okey.
2: Nak selamatkan nyawa. Dengar ni, nak selamatkan nyawa bagi mereka yang memerlukan organ.
0: Tak.
3: Boleh pakai lagi ke? Orang tu dah mati dah.
0: Mami boleh, Mami.
2: Okey, boleh lah dia ambil ni.
0: Boleh, Mami. Ni, Mami. Nak tanyalah kan. Nak tanya.
3: Ya.
0: Contohlah kita ambil satu contoh. Kan? Mami?
3: Ya.
0: Contohlah kita ambil satu contoh. Mami dapat tahu sakit kena belah tengah hari Mami nak arwah.
2: Contoh.
0: Okey. Kalau dalam diri Mami tu Mami rasa organ apa yang Mami nak derma?
3: Okey. Kalau Mami dah mati lah.
0: Organ apa Mami nak derma?
3: Organ sat Mami. Sat. Doktor kata buah pinggang Mami elok.
2: Okey. Buah pinggang elok.
0: Okey, buah pinggang elok lagi.
3: Dia kata Fatimah, Puan Fatimah punya buah pinggang macam orang muda. Laju.
0: Oh, melaju. Mami pakai apa? Buah pinggang kuda ke apa? Laju.
2: Ah, lagi.
0: Ha, ya, apa tu?
3: Tadi pun doktor kata kat Mami
0: macam tu. Ya, apa tahulah. Lepas tu lagi apa lagi selain buah pinggang?
3: Lain semua okey lah. Bagi macam gula 8.
0: Gula 8. Okey,
2: lagi. Okey, lagi.
3: Tak nak Mami habat kat Dr. Fazil dengan Dr. Izaham.
0: Ya, silakan. Okey, lagi Mami nak derma apa lagi?
3: Orang panggil doktor dan nak seronok.
0: Tak seronok. Kita tanya nak derma apa lagi.
2: Kami tanya je.
3: Okey, well, doktor.
2: Okey, paru-paru Mami tak boleh elok sebelah tu ya? Okey, hati tak apa nak cantik.
0: Hati kalau ada apa jangan ambil. Hati kalau ada apa Mami nak bagi jangan ambil.
2: Jangan ambil.
0: Sebab apa? Dia jenis kalau dia ada hati nak bagi ke? Sehari dia marah dia minta balik borong siku. Pekeh bagi hati dapat borong siku.
2: Okey. Buah pinggang. Okeylah, boleh lah buah pinggang. Buah pinggang
0: boleh lah, boleh.
2: Jantung cepat penat.
0: Jantung cepat penat.
2: Tak boleh.
0: Apa lagi?
2: Apa? Ya ada buah pinggang lah.
0: Apa lagi?
3: Buah pinggang lepas tu macam apa kata Mami penat. Mami sikit-sikit dah.
0: Jadi kira ada. Tak mahu kan.
2: Orang ni penat pula.
0: Kalau comel doktor. Okey, comel doktor. Okey, comel tak mahu. Lagi apa lagi? Kalau kulit okay, tak boleh lah kulit.
3: Mami. Nama Mami dia kata O
0: bulat.
3: Nama Mami jenis O. Mami okay. Tak tahu lah apa dia makna dia. Mami tak okay. Sekarang semua okey lah, bukan Mami nak riak kan. Darah tinggi naik turun. Pasal Mami memang suka tidur lambat.
0: Damik
2: buka TikTok.
0: Dia macam comel lah. Kalau comel doktor kan. Kalau Mami punya darah O kan, comel tak ambil.
2: Apa sebab?
0: Sebab saya kalau orang yang baru pakai darah Mami, dia cakap macam Mami.
2: Oh ya.
0: Cakap tak bonti. Lepas tu jenis bangga diri sendiri.
2: So tak elok lah, tak daftar pun.
0: Tu lah. Lagi kalau macam comel doktor lah kan, kulit Mami tak boleh.
2: Apa sebab?
3: Kulit Mami memang berkarat.
2: Aduh, orang nak olah ni kan? Orang nak olah ni.
3: Benda Mami.
0: Saya tak
3: kata hitam manis.
0: Saya tak kata apa Mami.
3: Alah, Mami faham dah.
0: Saya kata kulit Mami tak boleh. Pasal apa nak ambil kulit, nanti isi tu tak melekat di tulang. Tu cerita dia.
2: Mami. Okay,
0: aduh.
2: Mami, umur bukan faktor.
0: Betul.
2: Okay, dan derma organ ni kita nak bagi sinar kehidupan baru kepada penerima organ. Akan. Jadi Mami balik sekali, Mami balik pula. Dengar ni Mami.
3: Lepas mati.
2: Hidup pun boleh, tapi kalau hidup kita hanya boleh bagi salah satu buah pinggang kita saja. Dan juga sebahagian hati kita. Itu kalau waktu hidup.
0: Betul.
2: Tapi kalau waktu kita selepas kematian, kita boleh bagi paru-paru, hati, buah pinggang dan juga jantung kita. Faham tak? Mami kena ingat satu benda Mami. Kalau kita rasa amalan kita tak banyak kat dunia ni kan, dengan niat kita bagi organ kita tu kepada orang untuk kembali hidup dan juga dia melakukan kebaikan, kebajikan, buat amal baik, InsyaAllah pahala kat kita tu mengalir tau.
0: Betul. Mami tahu fikiran tu lah.
2: Kita ni amalan tak banyak.
0: Mami.
3: Esok Mami pergi daftar.
0: Esok apalah boleh daftar. Tak payah semang Mami. Mami, cuba Mami bayangkan. Mami.
3: Ya.
0: Okey, cuba Mami bayangkan. Okey, cuba Mami imagine tengok lah. Okey, saat ni Mami dah tak ada. Okey, Mami menjadi salah seorang penderma harta untuk Cumi dan juga Bambam. Okey, macam contoh lah kan. Contoh. Penderma harta. Okey, harta-harta Mami ni, Cumi dan Bambam ni bawa ke jalan yang benar.
2: Ya. Yeah.
0: Duit Mami yang Mami tinggal berbilion-bilion dekat kami ni, kami buat kenuri apa semua. Mami dapat pahala.
2: Tapi kalau kata tak ada. Ni Mami, tapi kalau kata tak ada. Kan? Bagilah apa yang ada.
0: Tapi Mami jangan bagi kami hutang lah.
2: hutang tak mau.
0: Hutang tak mau. Kami pun teruk nak bayar ni.
2: Mami. Mami. Jangan lupa daftar Mami lah.
3: InsyaAllah.
0: Daftar kat telefon
3: dia. Macam Mami hidup ni. Dia Mami cakap jujur. Yang Mami habat cerita dia yang untuk menakan derma akan mak. Nak menakan dia kan?
0: Ya.
3: Lepas tu Allah yang raham dah.
0: Dia ada...
3: Ya, nak menakan elok.
0: Alhamdulillah. Sebab tu kita kata yang menderma organ ni, macam kita jadi pendaftar pengikrar penderma organ ni, organ kita akan diambil selepas mati, bukan waktu hidup Mami. Dan Mami jangan jadi mata duitan pula. Saat lagi Mami pergi daftar, esok Mami pergi hospital tak pun pergi klinik sikit luar tu, pergi minta duit kat kaunter. Siapa? Saya dah daftar lah, saya nak jual, saya punya hati jantung, minta duit. Mami jangan macam-macam tau.
3: Mai. Ha. Mana Mami mata dutian? Kalau combi dengan bambang Mai, Mami, Mami akan bagi dia minyak motor.
2: Tak nak mampi lah.
0: Tu pun perhabis duit palung, tak mata duitan lagi.
2: Ha, tu tak mampi lah. Mami perhabis. Mami tak mengaku mata dutian. Tak. Mami buat perhabis duit cukup A.
0: Mami dia kata cerita kau combi tak payah pi pun tak apa. Combi buat semak, Mami panggil.
2: Aduh, hey. Itu semua tak boleh terima. Ha. Ha.
3: Ni, tinggal Abah. Haa. Combi dengan Mama kata tak mau main sama Mami kan?
0: Ya, tak mau pihak.
2: Tak mau pihak.
3: Tak sat kan?
2: Haa.
3: You all punya kawan main sama Mami tak sat baru ya balik.
0: Siapa? Ha,
2: siapa dia?
3: Tanya Abang kalau pula.
0: Abang lah.
2: Siapa dia?
3: DJ lah ini.
0: Haa, ha. Bagus lah.
2: Dia pencet tau.
0: Haa. Dia nak pi dia pi.
3: Kamu balik tak sat?
0: Tak, dia nak pi dia pi. Siapa nak pi? Kami tak mau pi.
2: Mami tak bagi pi.
0: Mami kan dah artis, Mami tak bagi pi. Siapa nak pergi pi
2: lah. Ni, Mami. Mami kalau orang lain main cukup seronoknya. Ha. Kami bambam nak pergi. Mami sanggup keluar. Bawa anak ajak bawa keluar pi. Nak pi lagi lah.
3: Hai, dah betul. Hari tu hari
2: baik, Mami. Terima kasih, Mami nak.
0: Dengan combi dia panggil. Tata hari tu dia kutuk combi ke belakang. Dia kata macam, tapi tak apa cukup lah. Orang lain nak pi, orang lain pi. Combi bambam tak orang pi lah.
2: Ha. Okay, Mami.
3: Dah
2: apa, Mami. Okay, Mami. Terima kasih, Mami.
3: Ni,
2: tak lah. Masih, Mami. Ni,
3: lama tak tengok you all. Rindu hatiku tidak terkira.
2: Oh, aku tergoda. Aku tergoda, tergoda.
0: Tak apalah, Mami. Mami tengok oleh lah. Mami takkan tengok kami dah. Cukup lah, Mami tengok kami daripada kejauhan. Cukup kami menambah Mami berada dalam doa kami setiap hari. Itu dah cukup. Sudah,
3: okay,
0: Mami.
3: Okey, cuba anda berdua ni. Have wafat.
0: Bye.
3: Terima kasih Allah. Dirahmati Allah. InsyaAllah.
2: Amin. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Amin. Amin. Doa Amin. Bye, Amin. Assalamualaikum. Bye-bye.
3: Kita
0: salam,
3: mahal ya.
0: Tak mahal,
2: biar. Itu dia, Mami.
0: Say no.
2: Harap betul lah dia daftar tu.
0: Yalah.
2: Jangan cakap. Tak risau juga ni. Okay, baik. 9 pagi utama. 9 pagi nanti hari nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita. Hari ni kita sembang berkaitan dengan derma organ.
0: Derma organ. Kebaikan yang terus hidup.
2: Yes. Kau kami selepas utama 9 pagi nanti 04-2107-389.
0: Ada boleh kan ruangan WhatsApp kami dalam 017-5347-306.
2: 010-0080. Itu nombor siri.
0: 010-5080-9-5-7.
2: Oh, berani bagi nombor siri.
0: Tak lepas.
2: GBM dah, Jami.
0: Ya, Bambam.
2: Aju.

0: Dan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kampung Lubuk Mabah Pedu ni agar menjaga kesihatan lah, memandangkan keadaan pada waktu pagi keadaan berjerubu dan tidak baik lah untuk kesihatan kita. Jadi saya harapkan agar masyarakat lebih prihatin lah.
1: Kebanyakan masyarakat kampung ni dia menoreh. Jadi kita nasihatkan kepada orang-orang kampung nak keluar rumah tu, pakailah mask kan. Macam keadaan jalan pun dia nampak kabus, kabus tebal sikit kan. Jadi tak apa-apa nampak kan. Mata pun jadi pedih. Banyak yang tak sihat lah, selalu demam sesemua kan.
2: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Ya, saya terus sekarkan pagi-pagi ada GPM Game Pagi Mutiara bertemankan dia Chombi.
1: Dan dia masih lagi Bambam, yang sweet, yang handsome, yang macho, yang terlupa macam-macam apa.
0: Dan juga Chombi yang comel. Comel tak hari ni?
2: Sweet sangat.
0: Okay, baik Chombi, 9.17 minit pagi waktu ni. Jam yang terakhir pertemuan kita tu. Kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni.
1: Okay, tentang derma organ, kebaikan yang terus hidup. Dan kenapa Bambam? Ini yang Chombi nak kongsikan dengan Bambam dan juga pendengar-pendengar, juga penonton-penonton lah. Penderma organ, pendermaan organ ni boleh melibatkan organ dan tisu, antaranya buah pinggang, jantung,
0: betul,
1: hati, paru-paru dan pankreas. Tisu pula termasuk mata, tulang, kulit dan injap jagung. Jagung pula, jantung.
0: injap jantung. Jagung lah. Apa nak jagung susu kan, jagung apa tu? Dan Chombi, kena dengar satu benda ni. Ini penting tau. Sebab apa? Menurut Pusat Transplant Kebangsaan, pendermaan selepas kematian boleh memberi manfaat kepada lebih dari 8 orang bersakit dan melalui organ ataupun tisu yang didermakan.
1: Dan kena faham jugalah untuk yang bau tiba-tiba orang katanya dapat keberanian untuk mendaftar sebagai penderma organ ni. Pendermaan organ selepas kematian hanya dilakukan selepas kematian disahkan mengikut prosedur perubatan. Dan doktor yang merawat pesakit tetap berusaha menyelamatkan nyawa, dan isu pendermaan dibincangkan selepas kematian disahkan.
0: Betul.
1: Jangan ingat bila sakit, doktor tak mahu rawat, toh bagi mati. Nak ambil organ. Dah. Doktor akan selamatkan, dia akan pulihkan. Betul. Lagi pulih.
0: Dan juga orang kata mendapat persetujuan daripada waris kan. Pendaftaran sebagai pengikrar penderma organ boleh dibuat secara dalam talian melalui My Sejahtera, dan perkhidmatan tersebut tidak dikenakan bayaran.
1: Ada yang baru teringat tahun 2026 ni, Bang. Tapi kena faham ya, Malaysia telah menjalankan pendaftaran pengikrar penderma organ ni sejak tahun 1997. Manakala proses ikrar digital melalui My Sejahtera ni dilancarkan pada 6 September 2022.
0: Dan satu benda penting yang kita kena tahu, data KKM menunjukkan masih terdapat jurang antara keperluan pesakit dan jumlah pendermaan. Sebab apa? Pada tahun 2023, Pusat Transplant Kebangsaan melaporkan 79 kes pendermaan organ dan tisu berjaya dilaksanakan, sedangkan 9,941 orang pesakit masih menunggu organ. Bayangkan orang kata apa, berdaftar 79 kes pendermaan organ. Okey, berjaya dilaksanakan. Namun yang masih menunggu organ ni 9,941 orang.
1: 79 kes ni pun, Bam, kalau nak ikut-ikutkan macam ni lah, doktor nak kena check dulu okey tidak, tak okey kan. Kalau kita ambil calculate lah, Bam, 79 kes ya, maksudnya 79 orang lah. Jadi satu orang boleh menyelamatkan 8 orang. Satu penderma boleh menyelamatkan 8 orang. Maksud dia baru 632 orang pesakit.
0: Betul. Lagi
1: untuk 79 kes.
0: Lagi 9,000 lebih lagi.
1: Lebih kurang masih dalam 9,600
0: 9,300 lebih lah.
1: 300 lebih.
0: Masih lagi menunggu organ kan.
1: Jadi mungkin anda adalah salah seorang penerima organ yang akan memberi sinar dan harapan baru kepada pesakit-pesakit ni. Bayangkan tengok bila mana anda meninggal. Kita meninggal, kita menemakan organ. Contoh mata. Mata Chombi, Chombi bagi dekat orang lain. Orang lain pakai mata Chombi.
0: Si dia menyesal.
1: Dia tak menyesal. Tiba-tiba ada wanita lalu.
0: Nampak,
1: ini pandangan macam pandangan Chombi dulu.
0: Pandangan Chombi dulu.
1: Dari kerana mata
0: yang mempunyai
1: kuasa. Aku tergoda. Aku tergoda, terkecewa.
0: Masa. Mesti orang yang ambil tu misal. Kita tiba memanggil mereka. Halo, siapa yang talian?
1: Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Hilang tu.
1: Hilang.
2: Antar sama kapal cakap Ismin punya.
0: Aduh, dia jerit-jerit hilang tu. 04-2107-389.
1: Ya.
0: Ayah nak sembang-sembang je kan. Hello-hello tu hilang.
1: Itu kalau mata, abang. Kalau bibiak pula, saya rasa kalau bibiak ni boleh didermakan, ramai ingin mengambil bibiak.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa kat talian ni?
1: Allahu Akbar, Pak Long.
0: Pak Long, abang Long.
1: Bukan.
0: Habis tu?
1: Bang Chu.
0: Bang Chu.
1: Bang Chu.
3: Hei, senangnya dalam hati. Hei. Kalau beristri dua. Seperti dunia. Anak yang punya.
0: Hai, sama sikit.
1: Lagi.
3: Pada istri tua, tanda sayang padamu.
0: Ya, sikit.
3: Kepada istri muda.
0: Hai.
3: I see I love you.
1: Sambung.
0: Istri tua merajuk.
1: Ya. Yeah. Lagi, sambung.
0: Balik ke rumah istri muda.
1: Lagi, bang.
0: Okey, sambung, bang.
1: Lagi. Bang, tolong sambung.
3: Anak kahwin tiga.
1: Jangan kendok, Pak Long. Jangan kendok. Pak Long.
3: Ya.
1: Jangan kendok, lawan tetap lawan.
3: Mana boleh kendok.
0: Macam ni, bang. Betul, suami misali.
1: Tapi, Pak Long, tak apa, Pak Long. Walaupun nombor satu tidak merelakan kehadiran kami, Pak Long, terima kasih kepada cikgu nombor dua, Pak Long, yang menerima kami apa adanya.
0: Betul, Pak Long.
1: Ya.
3: Pak Long dengan Mami ni sedang menunggu-nunggu kehadiran you all lah.
1: Mami apa, Pak Long dengan cikgu?
0: Kami tak mahu ceritalah ni, Pak Long. Tolong ajak kami pi rumah cikgu.
1: Buka rumah mami.
0: Sebab kami tak pergi rumah mami.
1: Tah.
3: Bang cikgu babalung tak pergi lama dah.
1: Pasal apa balung tak pergi lama?
0: Gamak balung noh.
3: Kalau pergi kita dah sampai dia.
0: Tu. Kejam noh.
1: Balung gula jo.
3: Bukan tiga terima, empat orang.
1: Pasal apa?
0: Don, cikgu marah nak nikah seorang.
1: Bukan.
0: Habis tu?
1: Pak Long ni take bye-bye.
0: Patutlah turun yang bini tu orang yang panggil kan.
1: Pak Long nak pergi rumah cikgu. Tengok cikgu duduk semang dengan lelaki lain depan tu. Dia tu duduk tinggal ikan nak bawa pusing taman.
0: No, cemburu.
1: Pak Long cemburu. Cemburu. Pak Long kau boleh. Ha.
0: Tua-tua pun kuat cemburu Pak Long.
1: Tak pedang dengan tua.
3: Aduh.
1: Kacau pula.
0: Pak Long.
3: Ya.
0: Cerita macam tu pik itah hari ni Pak Long. Jadi Pak Long, cerita dia bini muda nak sangat-sangat organ Pak Long ni. Pak Long bagi tak?
3: Bagilah muda. No.
1: Okey. Pak Long.
3: Ya.
1: Sebelum tu nak tanya, Pak Long ni dah daftar ke belum sebagai penerima organ ni?
3: Tak tahu bagi Pak Long tu, tak daftar lah. Kau anak daftar tak tahulah kan.
1: Baik. Itu satu. Okey, sekiranya... Okey, Pak Long rasa okey. Kita dah dijemput, kita dah tahu saat waktu kematian Pak Long rasa apakah organ Pak Long yang betul-betul Pak Long rasa nak derma?
3: Pak Long yang pertama Pak Long kata hati jantung kan,
1: nama tahu
3: kan?
1: Hati jantung betul Pak Long, betul.
3: Buah pinggang ni tak apa lagi lah kita kata kot. Hati jantung ni mata ni.
1: Ya. Hati jantung buah pinggang lah.
3: Hati jantung buah pinggang. Kalau buah pinggang tak kita tak okey, seluruh badan tak okey lah.
1: Baik.
3: Dia sebab protesan kau kata kan?
1: Ya.
3: Protesan tu.
1: Mata mau boleh ke belum lah?
3: Mata boleh.
1: Ya.
0: Jadi Pak Long, agak-agak Pak Long, Pak Long terela dah kalau kata kami bantu Pak Long untuk daftar ataupun ikrar sebagai penerima organ ni.
3: Boleh kalau cumbi dengan abang nak daftar untuk Pak Long yang boleh ke?
1: Okey, macam ni Pak Long, kita set tengok hari Sabtu ni, esok lusa Pak Long nak kerja tak?
3: Pak Long tak mana nak kerja apa dah.
1: Kalau tak ada apa, pukul satu tengah hari kita makan sekali rumah apa rumah bini muda Pak Long.
0: Suruh
1: cikgu masak.
0: Boleh?
3: Okey, no problem.
1: Bagi tahu kat cikgu nasi putih, comi mau sambal tomato kuah. Bamba mau apa?
0: Bamba tak apa, benda ye.
1: Sambal tu. Bamba mau pala kabau.
3: Pala kabau. Kedapat
1: teman-teman,
3: kedapat
1: boleh
3: kepala
1: kami
3: pilih
1: tu. Boleh ke? Boleh. Ikan pilih bawah belakang.
0: Tak apa, nanti kami bantu Pak Long untuk daftar. Tapi kami nak pergi rumah cikgu lah.
1: Kami rumah mami tak mau datang Pak Long. Pak Long jangan duduk ajak lah.
0: Kami tak mau pergi.
3: Aduh, kesian kat bini muda aku, bini tua aku.
1: Bini
3: muda.
1: Itulah Pak Long nak baca, Pak Long. Kita kena
0: time apa lah, Pak Long. Apa pun nanti insyaAllah kita talk, Pak Long.
1: InsyaAllah.
0: Kami tak masuk lah, tak mahu kuat senar tu.
3: Ya.
1: Kami tak masuk.
0: Tak masuk dah, tak masuk dah.
1: Lagi satu.
3: Ni ikhlas hati ni.
1: Lagi satu nak abang kat Pak Long. Pergi rumah mami hangat. Tak ada swimming pool. Rumah cikgu ada swimming pool.
3: Oh, lama.
1: Nah,
0: boleh lah.
3: Selek juga, no.
1: Selek. Orang pun selek dengan kami, Pak Long. Takkan kami nak biang.
0: Gamak hantar mesej hari ni rusak. Boleh pula.
1: Kami tak terbiang lah.
0: Baik. Okay, Pak Long.
3: Ni.
1: Ya.
3: Nak belanja apa, Long? Satu lagu.
1: Apa dia? Apa?
3: Kalaulah bulan jatuh keriba, nikmatnya malam
1: dunia.
3: Di taman dunia.
1: Allah.
0: Ada.
1: Baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tu dia. Tolong kita.
0: Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita. Ini kita nak sembang lagi berkaitan dengan
1: derma organ
0: ni kan. Bagi anda, ada dah daftar ke belum untuk menderma organ ni kan? 04-2107-389.
1: Ataupun layankan ruangan WhatsApp kami dalam 0105080957. Sebab kita kena faham, kalau kita derma organ ni, kita seorang dapat membantu 8 orang kan.
0: Betul.
1: Tapi kalau mama nak derma apa?
0: Mama abang serah segala-galanya lah. Mana hak boleh pakai ambil?
1: Comi ni bukan nak cerita abang.
0: Cerita bagi jemik.
1: Belum mati borang telefon.
0: Mata tak boleh fail. Bibiak pun nampak macam jahanam. Lagi apa lagi?
1: Sebelum Comi mati borang dah telefon abang.
0: Orang telefon dah. Orang dapat otak Comi.
1: Ambil otak sikit buat batu cincin.
0: Tak payah Comi, masalah. Osok orang yang terima tu. Dia pun tak lelau dia terima otak Comi tu.
1: Tidak ada
0: tipu. Masalah. GPM dia Comi.
1: Dia bambang.
0: Acuh.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Pani, pani, pandia.
2: Anak kora menendang ragi, ikan lampam menokak ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
3: Yes, GPM game pagi Mutiara masih lagi bertemankan dia Chombi.
4: Dan dia masih lagi Bambang.
3: Baik, 9.33 minit pagi waktu ini dah hampir-hampir di penghujung lah tugasan kita untuk hari ini Chombi.
4: Ya,
3: dan
4: Alhamdulillah.
3: Pasti kita masih nak bincang berkaitan dengan topik kita hari ini.
4: Ya, topik kita hari ini pasal derma organ. Dan saya terima banyak kiriman di ruangan TikTok Live Chombi Maria. Abang, kalau abang dapat saksikan daripada 20 komen yang saya terima ni, banyak nak sosial derma bibiak sebab banyak yang sanggup ambil ni.
3: Itulah, mereka tak rasa peti penyesalan. Bibiak dah macam batu sepadan Malaysia Thailand lagi mak bagi kat orang. Simpah elok-elok. Kalau tanam tu tanam terus.
4: Depa minta bam.
3: Depa minta lah.
4: Minta.
3: Betul tak sampai menyesal. Bagi saya memanggil berikutnya. Halo, siapa tu Lian?
4: Halo.
5: Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Ya, siapa kat talian ni?
4: Mama.
5: Ya,
3: Cinta. Oh, Cinta. Bukan, biasa dengar suara lain. Hari ni lain sikit suara.
4: Hari ni dia bilang kasar.
3: Ah, bukan, lembut sikit suara hari ni.
4: Ya Allah, ya Tuhan. Cinta. Macam mana nak dapat lagi menantu macam ni, Cinta? Ya Allah.
5: Cuma
4: lah,
5: Cinta
4: tunggu
5: ni. Bila
4: nak menantu. Oh, itulah. Comi pun duk tunggu nak kipah ni. Cinta, Comi bukan apa. Comi dah dapat beritahu dah. Kalau apa-apa, Comi jadi pengapit.
5: Oh, itulah.
4: Ya.
5: Dah
4: tak boleh
5: lagi pengapit. Jadi, beneman tu, itu ada pelan.
3: Cumbi. Sandi sekali.
4: Tak boleh sekali. Satu je lah Cinta.
3: Tak apa, ada dua.
4: Satu.
3: Satu lah.
5: Satu je. Oh, macam tu kan.
4: Dah, Mak Cinta ada satu je kan.
5: Ada satu je.
4: Ha, satu je. Tu yang Cumbi jadi pengapit.
3: Tak apa. Biasa tengok ada orang benda-besar jadi pengapit Cumbi.
4: Apa dia?
3: Biasa tengok ada orang benda-besar jadi pengapit.
4: Tak biasa. Mereka jarang-jarang tengok orang yang romantik dan sweet jadi pengapit. Orang yang comel.
3: Alhamdulillah.
4: Cuma nak abang tu lah Cinta. Cuma nak abang satu. Tadi Bambam sesama. Dengar-dengar suara Cinta hilang sesama.
5: Dengar
4: suara mak mentua kan.
5: Betul lah. Bukan Jombi, Bambam je dengar.
4: Bambam Jombi tak saat ni ada kemurungan sikit lah. Tapi dengar suara Mak Cinta tu Alhamdulillah lah.
5: Alhamdulillah. Ada dua orang baik-baik.
4: Sebab apa kan, bukan mak mentua saya, mak mentua kawan saya. Ada seorang, kalau ada dua kau boleh lah mak mentua.
5: Tak apa, boleh lah. Cari
3: je
5: satu lagi.
3: Baik Cinta. Okay, straight to the point Cinta. Bagi kat Jombi lagi, jahanam mamam ni. Baik Cinta. Kita tanya Cinta ni. Hari ni semang berkaitan dengan derma organ ni kan. Kebaikan yang terus hidup. Bagi Cinta sendiri lah kan. Dah daftar ataupun dah ikrar ke belum untuk menderma organ ni?
4: Itulah.
5: Cinta tak daftar dan Cinta tak mau daftar.
3: Masih apa?
4: Masih apa?
5: Pasal Cinta kalau mati pun Cinta nak bawa bersama-sama Cinta.
4: Apa
5: yang Allah bagi
3: yang
5: tu, bagi cukup lengkap.
3: Itu
4: bagi
3: macam ni. Memang tak rela lah Cinta
5: ni. Bukan tak rela kan. Siapa takut sakit orang guna hak kita. Macam mana kita bukan dia elok sangat kan. Dia turun
3: perangai
5: kita.
3: Tapi Cinta okay. Kan bila kita terima organ ni kan, so tak langsung kita menyelamatkan nyawa orang lain. Kan macam kita bagi Cinta peluang kepada orang lain untuk terus hidup. Bahkan itu pahala tu kan terus mengalir kepada kita ni. Kalau kita mati, kita tanam semua. Contohlah kita boleh kata tau. Kan bila kita mati, kita tanam semua akan habis dimakan ulat-ulat.
5: Dimamah ulat-ulat pula.
3: Jadi macam mana, kan kita pergi ke orang serta langsung yang bermanfaat kepada orang lain pula untuk menggunakan organ kita yang masih ada ni.
4: Tu Cinta, nampak tak Cinta macam mana nak dapat menantu je ni? Nampak?
5: Tu lah, bukan senang cari menantu
3: je ni. Pakak pula Jemil ni.
5: bagi kesedaran kat Cinta ni. Ha.
4: Ya.
3: Jangan sampai bambam tarbiyah pula kat Cinta nanti. Reject tu kan. Reject tu kan.
5: Tarbiyah kena main di rumah.
4: Nampak. Allahu Akbar. Yang ni yang cumi duduk tunggu benda tadi ni.
5: Main di rumah bambam dengan cumi. Tarbiyah di rumah bagus sangat-sangat.
4: Saya ni tak boleh lah Cinta. Bambam lebih baik lah sebab dia lebih mengerti semua. Dia boleh orang kata apa, membantu menerangi jalan-jalan Mak Cinta dengan Cik Zul ni ke depan, insyaAllah.
3: Lampu jalan.
5: Lama ni Cinta nampak Bambam pun boleh, Combi pun boleh, dua-dua begitu. Cinta mengharapkan untuk dua-dua orang ni lah.
4: Mengharapkan tak boleh Mak Cinta. Kekosongan satu saja, bukan berduaan. Tapi tak apa, insyaAllah.
3: Nampak macam Combi bersungguh-sungguh.
4: Tapi Mak Cinta,
3: Combi,
4: orang tua-tua cakap jangan berbisin.
3: Eh, berduduk dengan cakap kan.
4: Okey, orang tua-tua cakap jangan. Nampak. Lori pun marah. Okey, Mak Cinta, insyaAllah. Cinta, doa-doa yang terbaik. InsyaAllah kalau jadi, Combi jadi pengapit.
5: Boleh,
3: insyaAllah
5: Cinta.
3: Tapi Cinta, sebenarnya macam ni kan, nampak Combi macam bersungguh-sungguh tau. Jadi okay, nampak macam Semi sedang usaha untuk orang kata apa, jadi menantu.
5: Jangan.
3: Combi
5: takut
3: tu.
4: Bukan saya nak cakap Cinta, tapi dia tutup mic saya, Cinta. Sebab kalau Mak Cinta tengok, okay, Mak Cinta minta maaf lah Combi cakap kan. Yeah. Jadi kalau kita pingkat daripada segi rasional Mak Cinta, tentang topik kita juga derma organ kan, kebaikan yang terus hidup. Okey. Sebab memang dapat orang kata kita dapat tengok daripada reaksi Mak Cinta sini, Mak Cinta memang macam Cinta kata Mak Cinta tak daftar lagi kan.
5: Ya,
4: betul tak betul. Jadi Mak Cinta tengok Mak Cinta macam mana hari tu mula-mula Bambam pergi jumpa Mak Cinta kat kedai, dia mendekatkan diri dulu sebelum dia nak terus untuk membimbing Mak Cinta supaya menjadi penerima organ dan menjadi salah seorang orang kata apa, bila satu hari nanti mungkin orang kata apa, jasad kita telah pun berpisah dengan menantu, tetapi masih ada organ-organ kita meniti di atas muka bumi yang akan mengingatkan kita kepada mak tua ni.
3: Cembi, topik kita hari derma organ tau.
4: Ya, derma organ lah. Cuba dengar ambil
3: beta ni. Bukan derma organ menantu tau.
4: Dah pasal tak pasal?
3: Ya, faham.
4: Okey, baik, insyaAllah.
3: Jadi Cinta, itu atas kerelaan kita lah untuk orang tahu menderma ataupun tidak kan. Tapi kalau ia memberi manfaat untuk orang lain, apa salahnya?
4: Betul.
5: Memang tak salah pun kan. Cinta jenis orang kata penakut bab-bab tu.
3: Tapi tak apa Cinta, bila kita dah meninggal nanti kan.
4: Betul.
3: Orang cubit kita pun tak rasa apa.
4: Betul Cinta.
5: Tak rasa apa dah
3: kan. Jadi insyaAllah.
5: Kita istiap tengoklah macam mana.
3: Kita doakan sama-sama lah.
5: Mana pun Cinta ucap terima kasih lah bagi peringatan kat Cinta tu. Boleh nanti cakap bila-bila yang tu.
4: Betul Cinta.
5: Bambam dengan Combi mai lah di rumah.
4: InsyaAllah Mak Cinta, nanti Bambam akan banyak bercerita dekat Bambam lah, dekat Mak Cinta, dekat rumah Cinta. Nanti Bambam sampai lah.
3: Semangat tau Combi ni.
5: Bambam dengan Combi lah dia dua orang.
4: Combi lah ni kurang sikit Cinta. Mesti Combi nak kena banyak pergi overseas. Afrika banyak lagi orang nak tunggu Combi tu.
5: Betul.
4: Saya jumpa kat luar negeri
5: lah senang.
4: Baik, tu dia.
3: Bawa nak cakap bercelah tak boleh. Aku nak bercelah tak boleh.
5: Okay,
3: Cinta, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Hashtag tak sedap komen. Tak kesicah tu.
4: Dia kena cepat bang.
3: Orang nak cakap sepatah pun tak terkeluar tu.
4: Dia kena cepat.
3: Dia Combi kena buat bala mamak ni dekah.
4: Bukan, dia kena cepat bang. Dia ada poin-poin yang kita kena standby. Bila ada kelopongan dan kekosongan di situ, kita kena masuk.
3: Baik.
4: Kita tak boleh biar bang.
3: Tak boleh.
4: Sebab perumpamaan kita pemain bermain sepak takraw di antara Malaysia dan juga Thailand. Bola kalau lambung depan net bang, tak tunggu dah striker.
3: Baik.
4: Tengok nama striker apa, Pun Sak Pun Sana.
3: Baik Cembi.
4: Ya.
3: Dia kalau masuk Cinta tu dia tak bagi celah.
4: Tak apa bang.
3: Okey.
4: Cembi mewakili.
3: Baik. Baik Cembi, kita bersihkan kiman rekan-rekan kita di ruangan WhatsApp Trafik ini. Kiman daripada Cicoreng ni.
4: Cicoreng apa katanya?
3: Assalamualaikum, selamat pagi Cembi yang ganteng. Bambang ya halul hab.
4: Okey.
3: Okey. Saya terniat juga nak derma. Okay. Tapi itulah, pernah ada yang cakap, macam mana komplit kita datang, macam itulah komplit kita kembali. Ha. Khusus yang beragama Islam.
4: Ya, tapi macam Bamba nak kongsikan sejak awal tadi, majlis fatwa.
3: Fatwa. Majlis fatwa. Dan apa, membenarkan harus untuk kita harus menyelamatkan nyawa orang lain, kan? Ya, tapi itulah, itu atas kerelaan diri sendiri. Ya, kan? Kalau kita rasa kita nak bagi benda tu,
4: kita bagi.
3: Bagi, kan? Tapi kalau kita rasa kita nak bagi, tapi mungkin waris kita tak benarkan pun, tak boleh.
4: Betul.
3: Kan? Macam yang ayat yang cerita kita kongsikan lah, macam benda komplit kita main, macam benda komplit kita kembalikan. Tapi kalau benda tu memberikan manfaat untuk orang lain, dan sebab kepada orang kata apa, kebaikan yang akan datang juga kepada kita setelah kita mati nanti, kan? Apa salahnya?
4: Betul
3: tak, kan?
4: Itu ya.
3: Secara tak langsung kita memberi manfaat untuk orang lain.
4: Amin, amin.
3: Dan juga kita kiman daripada Din Teluk Tawang ni. Kain semua ni, Bam, apa masalah kain ya?
4: Itulah. Sabarlah dia.
3: Baik, kita nak dengarkan mungkin yang terakhir lah daripada Encik Anwar ni.
4: Encik Anwar kita. Okay,
3: apa cerita Encik Anwar ni? Masuk-masuk beri salam bilang.
6: Salam. Untuk tidak meninggalkan nafsa.
4: Ya.
6: Aduh, cumbi. Awalah comelah jangan. Aduh, bam-bam. Oloh, cuitnya. Tengok dalam TV. Legenda Gusti Hang Ogen. Nak tanya Bam-Bam Combi, sanggupkah menderma Ogen? Buat masalah Combi Bam-Bam, saya tak ada kepastian lah. Mungkin satu hari nanti kalau ada kepastian, saya akan setujulah. Sebab dia ambil organ ni, orang kita lepas kematian kita.
4: Betul.
6: Kan? Apa-apa pun depa paksa dulu, tem teh dulu.
4: Betul.
6: Kalau sesuai depa ambil.
4: Betul.
6: Padahal kita pun dah meninggal, kita tak tahu berjaya tak berjaya.
4: Betul.
6: Yang tu sajalah cumi mamam pandangan saya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia.
3: Nampak macam tak rela tu.
4: Ya, nampak macam
3: nampak
4: tak rela.
3: Macam tak rela,
4: tapi tak apalah, semoga satu saat nanti terbuka pintu hati bila kita duduk, kan.
3: Ya. Baik, cumi kita sampai di penghujung pertemuan kita untuk hari ni, kan. Mungkin kita tak mampu menyelamatkan seluruh dunia. Tetapi mungkin kita mampu menyelamatkan satu kehidupan.
4: Dan mungkin juga kita tidak tahu siapa yang akan menerima kebaikan kita. Tetapi itulah indahnya memberi.
3: Dan kita memberi tanpa perlu mengenali siapa yang menerima. Kita mungkin pergi, tapi sebahagian dari kita terus membantu seseorang untuk hidup.
4: Derma organ bukan tentang apa yang kita hilang selepas kematian, tetapi tentang apa yang masih boleh kita berikan selepas kita tiada.
3: Jadi pagi ni kita tinggalkan satu persoalan untuk anda lah. Kalau kebaikan anda boleh terus hidup selepas anda tiada, adakah anda mahu memberinya?
4: Dan bayangkan kebaikan tersebut terus akan mengalirkan pahala walaupun kita sudah tiada.
3: Betul.
4: Adakah anda masih lagi tertanya-tanya?
3: Jadi sama-samalah kita muhasabah diri kita. Ada itu laluan atau pilihan terbaik untuk kita.
4: InsyaAllah.
3: Jom sama-sama kita ikrar sebagai penderma organ. Baik. Caranya mudah saja. Download aplikasi MySejahtera.
4: Betul.
3: Okay, dan semua ada akaun MySejahtera. Sebab dulu kita kerap guna.
4: Betul.
3: Walaupun sekarang ni jarang-jarang kita guna.
4: Tapi sekarang ni pun digunapakai bila mana nak ke klinik kesihatan.
3: Hospital kesihatan kita buat janji temu, kan.
4: Janji temu dulu.
3: Jadi kita boleh manfaatkan. Anda mungkin boleh buka MySejahtera anda.
4: Betul.
3: Tengok, klik pada pautan derma organ. Dan bacalah sepaham-paham yang mungkin. Dan kalau anda rasa anda bersedia, dan insyaAllah moga ada manfaat untuk kita bersama. Dan juga jom sama-sama kita membantu menyelamatkan nyawa orang lain.
4: Betul.
3: Dengan menderma, boleh jadi sebahagian daripada penderma organ,
4: insyaAllah. Kalau rasa tak faham lagi, sila hubungi di talian yang telah pun ditetapkan untuk sebarang pertanyaan mengenai penermaan organ ni. Ini saja, insyaAllah.
3: Betul. Jadi insyaAllah sehingga kita berjumpa lagi lain masa. Lain ketika.
4: Esok ya.
3: Esok Bamba seorang, kan.
4: Esok Bamba akan bersama dengan anda pagi.
3: Pagi.
4: Dan Cumbi akan bermula jam 3 petang esok.
3: Gang GPM solo Bamba.
4: Dan saya esok petang ke rumah.
3: Okey. Jadi jangan tanya esok mana api Cumbi bagi esok.
4: Ya, esok Cumbi petang ke.
3: Sebab pagi esok waktu Bamba on air, Cumbi lena lagi.
4: Ya, ai dah.
3: Bangun dah.
4: Nak siap-siap main kerja aku. Nak cukupkan petang keroh.
3: Petang keroh, kan. Jadi esok petang Cumbi akan temankan anda. Pagi esok Bamba solo akan sedia temankan anda.
4: Bye.
3: Jadi kita on TikTok macam biasa, Cumbi.
4: Okey.
3: Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.
4: Bye-bye.
3: Jaga diri.
4: Ya, si pribadi.

0: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
1: Tajul apa saya menonong
2: je? Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
1: Yalah, laju semacam.
0: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
1: Terimalah dan simpan kes ini untuk pertahankan diri.
3: Baik, menjunjung kasih tuanku.
4: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
5: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
0: Ke bumi pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
6: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
3: Semangat juang dan keikhlasan datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
6: Berjanjilah, wahai Dinda.
4: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
5: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
7: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
8: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
9: Merobek maruh kita, adat kita di ludahnya.
10: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar.
7: Kita tidak minta pertangan, tetapi kita dihina sebegitu.
11: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
0: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
12: Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
13: Cepat, lari, lari Tajul, lari.
0: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM, bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam, hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: pemanasan berlaku, kita mahu mencegah lebih awal, mengenal pasti tanda-tanda risiko dan memastikan bantuan sampai sebelum keadaan menjadi lebih serius.
1: Beliau berkata demikian pada majlis perasmian penutup program Wonderful Life, Kesedaran Keganasan Rumah Tangga di Georgetown. Sementara itu, dalam program sama, Ling Huying berkata program Wonderful Life merupakan inisiatif Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk meningkatkan kesedaran mengenai pencegahan keganasan rumah tangga. Ia dilaksana melalui advokasi pendidikan dan penglibatan komuniti. Jelasnya, program tersebut merupakan permulaan kepada rancangan 5 tahun memperkukuh usaha menangani keganasan rumah tangga di 10 negeri yang merekodkan statistik kes tertinggi tahun lalu termasuk Pulau Pinang.
2: Program ini memberi pengetahuan mengenai hak mangsa, mekanisme perlindungan serta saluran mendapatkan bantuan. Mesej kita sangat jelas. Keganasan rumah tangga bukan urusan peribadi. Ia adalah satu kesalahan jenayah dan tanggungjawab kita bersama untuk menanganinya.
1: Lim Huying. Beralih ke perkembangan lain, konsep pameran berasaskan teknologi digital, kecerdasan buatan AI, interaktif dan mesra pengunjung. Itu jadi tarikan baru Museum Negeri Pulau Pinang yang mula dibuka kembali 24 Julai lalu. Esko Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Wong Hong Wai berkata, ia turut mencatatkan hampir 50,000 pengunjung dalam tempoh 29 hari.
3: Dan pembukaan semula museum turut membuka ruang kepada pengunjung, penduduk Pulau Pinang dan juga pelancong domestik dan antarabangsa untuk meneroka pelbagai koleksi dan pameran yang mencerminkan sejarah serta perkembangan Pulau Pinang dan dari pelbagai aspek, menempatkan banyak elemen dalam lokasi yang kecil ini, perkenalkan konsep-konsep baru, digital, AI dan sebagainya, mesra pelawat, mesra kepada budak-budak sekolah, mesra kepada warga emas dan orang ramai juga.
1: Wong Hong Wai. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas lawatannya di muzium berkenaan. Sementara itu, pengunjung turut menzahirkan rasa kagum dengan pembaruan yang ditampilkan di muzium berkenaan. Bagi mereka, pendekatan interaktif itu sesuai untuk segenap lapisan masyarakat.
4: Dan tiap-tiap tahun saya akan nampak perubahan demi perubahan yang dilakukan. Yang terutama sekali, dia dah menggunakan macam digital untuk buat macam bila kita masuk satu tempat tu, kita rasa macam kita melihat Pulau Pinang seluruhnya. Dan kawasan yang kecil ni, kalau ikut muzium-muzium yang kita pernah pergi besar-besar kan, tapi kawasan dia yang kecil, dia menggunakan cara digital untuk mempamerkan.
5: Especially bilik yang tadi ada yang natural resources yang ada gambar tu, lepas tu there's another tayangan tempat yang ada gambar merdeka-merdeka tu, people can sit there and look at the tayangan, so you don't have to actually walk. For orang tua pun boleh macam sakit lutut duduk tengok info.
6: Sudah berapa puluh tahun tak main sini. Saya free 31st August lah, so saya main lah. Sekarang saya nak paper for Cornwallis juga. Olimpis itu pun sudah berapa puluh tahun tapi.
1: Mawar Marzuki, Shirin Alexandra dan Si Ruhu. Kemasukan percuma ditawarkan sehingga 31 Ogos ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara. Berita disunting Satu Ikhma Mahmat Nor. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Setiap hari Khamis, kita ada Ice Style. Dalam Fokus Mutiara 10.3, main nak habak. Ada pelbagai pengisian-pengisian menarik berkaitan ilmu kecantikan, hiasan dalaman, penjagaan kenderaan, pertukangan dan pertanian. Jom pakai dengar Ice Style setiap hari Khamis dalam Fokus Mutiara main nak habak 10 pagi hingga 3 petang. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua pendengar setia Mutiara FM. Selamat pagi. Apa khabar hampa semua? Tu dia lamanya Fazrina tak on air kan? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Hari ini bersama dengan saya dalam Fokus Mutiara hari Khamis edisi 27 Ogos 2026. Bersama dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada rakan penyampai Chombi dan juga Bambab temankan anda semua dalam Gang Pagi Mutiara. Dan Fazrina akan temankan anda sehingga jam 3 petang nanti. Hari ini pelbagai pengisian menarik menanti anda. Pastinya hari ini kita ada iStyle, kita juga ada Murukai Fatwa Menjujak Falak, juga kita ada Everlasting Memory. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami. Terafam segalanya untukmu.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Ku berjanji dan ku bersumpah setia demi Tuhan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hisham bin Abbas, pengarah Jabatan Penyiaran RTM Negeri Pulau Pinang. Kemerdekaan adalah amanah untuk terus menjaga perpaduan dan keharmonian negara. Marilah kita bersama-sama menyemarak semangat perpaduan dan menyertai Malaysia tercinta. Berbeza budaya tetapi tetap satu hati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Jom kita kekalkan perpaduan ini sampai bila-bila.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
2: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
3: Tajul apa saya menonong
4: je? Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
3: Yalah, lagi semacam.
2: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
3: Terimalah dan simpan kes ini untuk pertahankan diri.
5: Baik, menjunjung kasih tuanku.
6: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
7: Tidak guna berendam air mata selamanya, tuanku.
2: Ke bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
8: Kita rela mati, engkau, dari hidup menanggung malu.
5: Semangat juang dan keikhlasan Datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
8: Berjanjilah, wahai Dinda.
6: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat dikandung badan,
7: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
9: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
10: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
11: Merobek maruh kita, ada kita di ludahnya.
12: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
9: kita
12: ini.
9: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
13: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
2: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
8: Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
5: Cepat, lari, lari Tajul, lari.
2: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM, bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

FM segalanya. Untuk semua masih lagi bersama saya, Fazrina Sadiq, temankan anda dalam Fokus Mutiara. Seperti biasa, hari ini hari Khamis, kita ada segmen iStyle. Dan untuk hari ini, kita nak sembang mengenai outfit repeat. Ha, salah ke kalau kita pakai baju yang sama? Selepas ini, Fazrina nak kongsikan. Okay? Dan untuk anda, kalau nak kongsikan pengalaman anda repeat baju yang sama, jom hantarkan kiriman anda di 0105808957. FM.

Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktahkan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara, tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, yakin madani.

0: Maksud warna dan lambang pada jalur gemilang. Warna kuning pada bulan dan bintang melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan. Jalur merah, bukti keberanian dan kesiapsiagaan dalam menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran. Jalur putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Bintang pecah 14 melambangkan jumlah 13 negeri dan wilayah persekutuan. Warna biru tua melambangkan perpaduan rakyat dalam negara yang berbilang kaum. Dan bulan sabit melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi bagi persekutuan dan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untuk Office Mutiara 93 yang masih lagi ditemani Fazrina Sadiq. Dan tajuk kita hari ini dalam iStyle, outfit repeat. Salah ke pakai baju yang sama kan? Zaman sekarang ni kita mudah sangat terpengaruh dengan trend. Nampak je orang pakai benda baru, kita pun FOMO. Kita pun rasa macam kena ada juga benda yang sama. Sedangkan dalam almari tu, ya Allah, banyak lagi baju yang tak pakai kan. Jadi daripada kita beli baju yang baru setiap kali tu, apa kata kita challenge diri sendiri untuk style semula baju yang sedia ada. Kita mix and match mungkin dengan seluar yang berbeza, skirt yang berbeza, ataupun kita tambahkan dengan accessories yang berbeza, bag ataupun tudung yang berlainan, padankan dengan tudung yang printed ke dan sebagainya kan. Contoh, kalau kita ada kemeja putih yang sama, boleh dipakai dengan jeans untuk casual look. Lepas tu kita padankan dengan skirt untuk nampak lebih formal. Sebenarnya macam-macam kita boleh buat kan. Jadi pada anda, kalau rasa macam alah segar lah nak pakai baju yang sama, jangan, sebab kita boleh padankan dengan macam-macam lagi. Jadi kepada anda, pastinya anda juga ada pengalaman mix and match outfit yang sama kan. Saya dah dapat dah pun WhatsApp anda. Sekejap lagi Fazrina akan bacakan. Pada anda yang nak hantarkan kiriman, masih lagi boleh di 0105 08 0957. Selepas ini saya bacakan. Okey, terus layan Terafam segalanya untukmu.

0: Ni mami, awak tak pasang lagi ni.
1: Lah, tak pasang apa pula dah?
0: Ish, tanya lagi mami ni. Ha, semua orang dah pasang dah.
1: Pasang apa? Hang ni ah. Apa dia?
0: Apa pasang pasal? Jalur gemilang lah mami. Oi.
1: Ni, mami duk tunggu hang lah. Mami duk sakit lutut ni tahu dah.
0: Oh, ya ka. Tak apa. Mami kakak mai cek nak tolong mai.
2: Ayo, semarakkan bulan kemangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang kebanggaan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah Kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh ke sana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Fala dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Lagu-lagu sempoi dan best Mutiara FM lah, segalanya untuk

0: FM. Merungkai fatwa, menjejak falak. Di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita. Daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai fatwa, menjejak falak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersua kita kembali dalam segmen Merungkai Fatwa, menjejak falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Dan alhamdulillah, seperti biasa, insyaallah untuk minggu ini kita akan bersama dengan Fadil Ustaz Muhammad Hafiz bin Abdul Rahman, pegawai penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah
0: Ustaz. Dan masih dalam orang kata Maulid Rasul ni Ustaz kan?
1: Ya.
0: Mungkin Ustaz agak sibuk ke? Orang kata apa sambutannya Ustaz?
1: Agak sibuk
0: Ustaz lah.
1: Dengan perarakan baru ni pun.
0: Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudi meluangkan masa bersama-sama dengan Metro FM. Yang mana hari ni kita nak sentuh berkaitan dengan satu topik yang orang kata apa cukup relevan lah dengan masa kini, iaitu fikh penghantar makanan. Jadi kalau kita tengok Ustaz, sejak orang kata apa berdikatkan 5 tahun kebelakangan ni lah, orang kata apa fenomena orang kata food delivery ni semakin menjadi orang kata apa tumpuan. Dan bahkan kalau dulu nak makan kena keluar, sekarang ni hanya dengan telefon saja kan, kita buat order dan juga dapat makanan yang kita nak makan tu kan. Jadi orang kata apa, dan sekarang ni pun hari ni pun pelbagai aplikasi, kata

0: dan DJ kita dan kepada semua pendengar setia Mencara FM. Alhamdulillah. Hari ini kita dapat bincang satu topik yang sebenarnya semakin rapat dengan masyarakat.
1: Betul.
0: Sebab saya rasa hampir semua anak muda sekarang ni kalau depa tak ada nak pi ke mana-mana ataupun mungkin baru habis graduasi, tak dapat kerja lagi, antara kerja yang paling senang nak buat food delivery. Dan sebenarnya benda ni, fenomena ni adalah satu fenomena yang sebenarnya bagus. Maksudnya dari segi ekonominya, dari segi dan sebagainya tu ada penambahbaikan dan sebagainya lah. Cuma suka untuk saya mulakan perbahasan pada pagi ini untuk kita membacakan sedikit firman Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana Allah sebut fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maksudnya Allah kata selepas kamu selesai solat maka bertebaranlah. Allah kata fantashiru fil ard wabtaghu, dan carilah min fadlillah, dan carilah apa yang kamu hajati daripada limpah kurnia Allah. Maksudnya dekat sini Allah memang menyuruh para hamba dia mencari kerja. Jadi anak-anak muda sekarang ni ketika mana dia pun nak cari kerja adalah salah satu benda yang sangat baik.
1: Betul.
0: Bahkan Nabi sendiri SAW menggalakkan para umat dia untuk mencari rezeki dan tidak meminta-minta. Nabi melarang untuk kita meminta-minta. Bahkan Nabi sebut man talaba dunya halalan isti'fafan 'anil mas'alah wa sa'yan 'ala ahlihi wa ta'atufan 'ala jarihi ba'asallahu yawmal qiyamah wa wajuhuhu kal qamar lailatul badr. Maksudnya sesiapa yang mencari dunia dengan cara yang halal untuk menjauhkan diri daripada meminta-minta dan sebagai satu usaha untuk keluarga dia dan untuk bersikap baik dengan tetangga dia, maka Allah akan bangkit daripada hari kiamat dengan muka dia berseri-seri bercahaya bagi purnama. Maksudnya dekat sini Nabi SAW sendiri pun menggalakkan hampir semua umat dia ataupun semua umat dia untuk mencari nafkah untuk keluarga ataupun bekerja dan tidak hanya duduk dah tak buat apa. Meminta je ke orang, bagilah saya sedekah RM1 kan. Tak, Nabi suruh kita kerja ketika mana kita ada kedrat. Dan di antara benda yang kita tengok kembali kepada fenomena food delivery ini, yang kalau tengok trend dia dulunya agak sukar lah. Kalau zaman dulu tu dia agak tradisional. Tak semua platform ataupun tak semua restoran yang menyediakan perkhidmatan delivery ni.
1: Betul.
0: Ingat saya dulu yang ada pizza,
1: makanan-makanan segera,
0: makanan-makanan
1: kan?
0: Yang memang kedai-kedai dia dah famous dah. Macam ayam goreng, pizza, yang tu saja. Dan tak macam kedai-kedai runcit ni memang tak ada lah. Kedai-kedai biasa pergi jalan restoran memang kena naik motor
1: pergi
0: cari. Berbeza dengan sekarang yang disebabkan berlakunya PKP dululah. Maka fenomena kerja ekonomi gig ataupun food delivery ini semakin berkembang.
1: Betul.
0: Dan Islam sebenarnya tidaklah menghalang dan bahkan menggalakkan orang untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan food delivery ataupun penghantaran makanan ini adalah salah satu kerja yang sangat dipuji oleh syarak. Maksud kita benda ni bukan benda yang salah lah. So seseorang tu dia nak bekerja sebagai food delivery maka boleh, tak ada masalah. Benda yang halal selagi mana ia tidak bercanggah dengan syarak dan dia masih lagi dalam kerangka-kerangka yang mendapatkan pendapatan yang halal dan sebagainya, maka dibolehkan. Cuma bila kita sebut berkenaan dengan pekerjaan yang baru, kadang-kadang dia ada beberapa isu yang mungkin berkaitan dengan hukum hakam. Maksudnya kalau dalam food delivery ini bukan sekat food delivery je, dalam pekerjaan yang lain sekalipun mungkin orang kata hukum hakam itu masih ada. Cuma dia agak unik sikit sebab food delivery ni dia ada pelbagai perbincangan fik yang mungkin kita boleh kupas. Sebagai contohnya dari segi isu ibadah yang mungkin kita boleh tengok, dari segi boleh ke tak menghantar makanan yang tidak halal kepada orang yang non-Muslim, ataupun menghantar makanan ketika mana orang sedang puasa, ataupun boleh ke tak ambil akaun orang lain ataupun guna akaun orang lain hantar makanan dan sebagainya. Maksudnya permasalahan ini adalah permasalahan fik-fik yang baru yang kita kena terangkan dan kita nak bagi tahu kepada abang-abang rider kita ni sebenarnya macam ni yang syarak minta. Macam tu.
1: Baik Ustaz, tadi Ustaz dah sebut berkaitan dengan beberapa isu ataupun permasalahan fik dalam dunia penghantaran makanan kan. Saya tertarik Ustaz sebut tadi berkaitan dengan orang kata apa, menghantar makanan yang tidak halal bagi penghantar makanan kan. Jadi pandangan Ustaz sendiri kan, orang kata apa, menghantar makanan dan yang menerima tugasan orang kata apa, makanan yang tidak halal ataupun minuman beralkohol ni kan. Jadi kita tahu rider yang mungkin dia tak tahu apa makanan yang dia dapat.
0: Betul.
1: Kan contoh dia dapat makanan tu makanan yang tak halal. Jadi kemudian dia hantar kepada

0: orang yang orang kata order makanan tersebut.
1: Baik.
0: Jadi upah yang diterima tu, apakah syubhah ataupun sebaliknya? Ada halal ke haram?
1: Baik.
0: Kan? Dan juga macam saya sebut tadi kan, oh dia tahu waktu ni belum bulan besar. Dia hantar makanan tersebut kepada orang Muslim yang tidak berpuasa.
1: Ha,
0: jadi apakah hukum ataupun pandangan syarak berkaitan dengan permasalahan ini, Ustaz?
1: Baik. Bagi menjawab persoalan ini, saya mulakan dululah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah kata bantulah kamu, sesama kamu dalam perkara yang membawa kepada ketakwaan dan perkara kebaikan, dan janganlah kamu bertolong-tolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Dan Nabi SAW sendiri pun ada sebut dan melarang umat dia daripada melakukan jual beli berkaitan dengan arak dan juga bangkai ataupun kinzir. Nabi sebut inna Allah wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Maksudnya sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, kinzir dan patung-patung berhala. Baik, secara jelasnya, secara umumnya, dalil ini menunjukkan tentang pengharaman jual beli alkohol, arak dan juga kinzir lah. Maksud kata makanan-makanan yang tidak halal. Baik, berbalik kepada perspektif penghantar
0: makanan.
1: Okay. Setakat mana yang saya ketahui lah, sekarang ni setiap aplikasi ataupun syarikat yang menawarkan food delivery ni, diorang sekarang ni dah celak sikit lah syariah, dan ada yang menawarkan halal dan non-halal. Maksudnya ada penghantar makanan yang dia akan ambil package halal dan ambil package non-halal. Baik, ketika mana ada package halal dan package non-halal ditawarkan oleh syarikat tersebut, maka setiap Muslim wajib, bukan lagi sunat dah, wajib ambil package halal. Jadi dia tak boleh ambil non-halal. Jadi hukum mengambil package non-halal adalah tidak dibenarkan dan haram sama sekali lah. Kerana package ini bila sebut non-halal, setakat yang saya ketahui dan saya dapatilah, dia termasuk dalam kedai-kedai yang menawarkan makanan-makanan yang tidak halal lah. Sebagai contohnya arak dan kinzir. Tetapi juga ada juga kedai-kedai yang kita katakan sebagai warung. Kadang-kadang warung ni orang Melayu meniaga, orang Islam meniaga. Cuma dia diletakkan kategori non-halal sebab dia tak dapat halal yakim tu. Walaupun begitu, kita kata setakat yang kita buat ni, ada je yang kedai yang package halal yang dapat warung-warung ni tadi. Jadi tidak ada lagi isu lah. Kadang bila ada orang argue, tak, kami ambil non-halal ni sebab kami nak ambil apa yang warung-warung makcik ni, nak support orang Melayu kita. Tapi di situ ada pencampuran sebab dia memang diletakkan dengan package non-halal. Maksudnya kita mengelakkan mengambil package tu terlebih utama dululah. Yang tu yang sepatutnya yang berlaku. Maksudnya ketika ditawarkan package halal dan non-halal untuk jadi food rider, maka kena dan wajib ambil yang halal dulu.
0: Tapi kalaulah contohlah kan, kita faham ada je orang kata apa, kedai yang bukan sepenuhnya milik Muslim tetapi ada logo halal. Tapi sekiranya diselitkan orang kata yang tidak halal, itu bukan tanggungjawab rider lah kan?
1: Baik, saya akan terang kan.
0: Okey, baik.
1: Okey, macam ni. Tapi banyak kadang-kadang yang berlaku ketika mana contohnya pemandu ataupun penghantar makanan non halal tidak ada di tempat itu, kadang-kadang syarikat ini dia akan assign, akan lantik yang halal pi ambil makanan tersebut.
0: Okey.
1: Maka ketika itu ada hukum yang datang. Okey, yang pertama sekali, hukumnya ketika mana rider tu dia dapat lihat dan tengok makanan tersebut adalah makanan yang tidak halal, maka wajib untuk dia elak. Dia tak boleh ambil. Terutamanya yang berkaitan dengan arak. Sebab arak ini jelas haram, dia haram di telatih. Haram tu dengan sebab arak tu sendiri. Kita tak boleh ambil, tak boleh pegang, tak boleh bawa, tak boleh bagi minum. Sebab Nabi sebut 8 golongan tersebut. Maksud kata dia memang haram daripada semua segi. Okay, maksud dia haram. Kemudian kalaulah berbalik kepada makanan kinzir sebagai contohnya, kalaulah kita dapat tengok dan memang tengok pesanan tu memang ada pork, kan, maka tak boleh ambil juga. Sekiranya boleh dibatalkan pesanan tersebut, maka kena cancel lah. Dan setakat yang saya faham, cancel tu boleh buat.
0: Tak ada alasan.
1: Tak ada alasan. Al-maisur la tusqatu bil ma'sur. Dalam kaedahnya, yang ringan tak di apa, tak menggugurkan yang berat, tidak menggugurkan yang ringan. So maksudnya ketika mana ada cara kita boleh cancel, wajib cancel. Okay. Baik. Baik, so antara keadaan yang boleh berlaku macam tadi dalam Tuhan, ketika rider tak tahu makanan tu haram. Contohnya dia dah, dia kadang-kadang ada setengah rider, dia pergi ambil makanan tu, dia tak tengok dah order apa, dia tengok alamat kedai mana, dia ambil, dia terus pergi. Sebab dia, orang kata dalam istilah rider ni, tengah ligan order lah, duduk tengah kejar pesanan supaya dapat lagi orang kata apa, apa upah yang banyak lah. Dia ambil je, sampai-sampai dia hantar dekat rumah, depan rumah tu, baru dia tengok, eh, ni makanan ni tak halal ni. Tapi dah sampai lah. Okay, baik, kalau dia tak tahu langsung dan dia hantar je dan dia tinggalkan, maka kita tak dihukum atas, maksud kita dimaafkan. Maksudnya dah tak tahu, kita tak dihukum atas perkara yang kita tak tahu lah. Baik, bagi orang yang dia tahu last minute, kan, dah ke ujung tu dia dah tahu, eh, rupanya ni makanan yang tak halal, dah duduk depan customer lah. So bagi je, tetapi pendapatan tadi tu, khas upah tadi tu, dia kena bersihkan. Dia kena bersihkan, sama ada diberikan kepada Baitul Mal untuk pembinaan masjid dan sebagainya, ataupun diberikan kepada fakir miskin. Upah itu sahaja, contohnya upah tu RM7, RM7 tu lah dia kena bagi.
0: Itu dia.
1: Okay? Sebab nak menjaga kehalalan tadi tu, nak menjaga keberkatan makanan tadi tu, kan. Baik, kemudian kalau dalam isu contohnya kedai tersebut bukan kedai yang kedai yang kata kedai yang non halal lah, cuma dia jual makanan-makanan yang bukan tak ada halal sangat, dia jual mie, memang ada mie daging, mie udang apa semua, kita pun tengok senarai, oh, ada mie udang, mie daging semua. Kemudian kita pun ambil, ini tak ada apa pun, mie udang, mie daging saja, kita pun bawa pergi. Rupa-rupanya bila cek semok sikit, ada add on. Ada add on daging, pork, contoh. Maka ketika itu pun yuktafar, dimaafkan. Sebab dia dalam kaedah, apa saja yang diikuti, asalnya adalah makanan tersebut, makanan mie, dan mie daging, mie ayam, tapi ada add on yang kita tak perasan, maka yuktafar, dimaafkan ketika itu. Maka pendapatan tersebut boleh, cuma kalau nak lebih berkat, sedekah lah. Kita nak rasa nak berlepas diri daripada rasa tak tenteram lah ustaz, hati ni, ish, saya ni, lepaskan upah tersebut. Itu yang lebih baik lah.
0: Itu dia. Dia bukan senang ustaz, nak orang tu nak cari sesuatu yang halal untuk kita makan ataupun pendapatan kita ustaz.
1: Ya. Jadi kalau boleh kita elakkan dari awal, maka kena elak. Macam saya sebut tadi lah, ketika mana ada package halal dan non halal, maka wajib ambil yang halal. Ketika mana ada yang kita kena dah check order bukan halal, kita kena cancel secara secara yang boleh mungkin lah. Sebab sekarang ni dia memang syarikat-syarikat sebegini pun dia orang dah faham, dia orang dah cakna, dan kita kena cancel, dan kita boleh bagi tahu kepada customer service dia orang, saya tak nak order ni sebab saya bukan Islam dan sebagainya lah. Boleh pass kepada orang lain yang dari kategori non halal.
0: Ada pilihan sebenarnya, ada, untuk kita yang nak mencari semua pendapatan dan bukan alasan lagi kalau terpaksa dan sebagainya ustaz. Dan ustaz, kita sempat macam yang saya katakan tadi ustaz, orang kata apa, bila masuk bulan Ramadan contoh kan, kita tahu bahawa ada beberapa golongan yang diberikan keuzuran oleh syarak untuk berbuka puasa. Jadi soalan saya, adakah penghantar makanan ataupun abang-abang rider kita ni boleh menghantar makanan kepada golongan-golongan tersebut? Sebagai contoh wanita yang uzur dan sebagainya, adakah ia dibenarkan? Dan kalau kalau ada orang yang tak puasa ustaz, order food daripada food rider ni kan, jadi kita yang menghantar makanan ni, macam mana tanggungjawab kita ustaz? Benar tahu yang order tu sihat elok, mungkin ada orang yang kat dalam rumah yang perlu dimakan, kita bukan saya punya ni, tak mengaku ustaz, tu macam mana situasi ustaz?
1: Okey, baik. Berkenaan dengan penghantar makanan ketika bulan Ramadan, sebab kita tahu orang yang menghantar makanan ni, dia menghantar satu benda yang ketika bulan Ramadan ni dia dimakan pada waktu maghrib. Kalau lah dia kena buat kerja lepas waktu maghrib, macam mana dia nak buat kan? Maghrib lagi lepas buka puasa, dia pun kena puasa, dia pun nak solat terawih dan sebagainya. Jadi tak ada pendapatan lah kalau suami tak buat. Macam mana ni kami nak buat? Baik, sebenarnya agama kita atau syarak dia tak menghalang untuk kita menghantar makanan pada waktu siang hari. Kerana di sana ada orang-orang yang ada rukhsah berbuka puasa. Okey, maksudnya ketika mana ada orang yang dia rukhsah berbuka puasa, dan dia ini ada keharusan yang diberikan oleh syarak untuk berbuka puasa. Bagi contohnya wanita yang uzur. Memang syarak bagi kat dia, hang boleh makan. Hang bukan tak boleh, hang jangan puasa. Nak puasa juga saya ni, haid pun nak puasa. Tak boleh. Jangan usah. Memang kena makan. Jadi ketika mana ada rukhsah yang diberikan oleh syarak, maksudnya penghantar boleh penghantar makanan boleh hantar makanan kepada golongan-golongan rukhsah ini. Maksudnya depa-depa ni diberikan rukhsah ini, diberikan, diharuskan untuk kita hantar makanan kepada diorang ni. Sebab apa? Sebab depa ini ada uzur syar'i. Ada uzur syar'i dan bukan dia tidak termasuk dalam ta'awanu al-ismi wal udwan. Okey, dia tidak termasuk dalam membantu kepada perkara dosa. Okey, itu yang kena faham dulu yang pertama. Baik. Antara uzur-uzur syar'i yang kita tahulah antaranya adalah wanita yang haid. Ini maklum semua orang tahu. Wanita kalau kita hantar kepada orang wanita dan dia pun memang order itu sebab dia nak makan sorok-sorok lah. Kan? Nak makan kat kedai makan lagi, kena saman pula.
0: Ya, betul.
1: So, dia order dan hantar ke rumah. Dan sebabnya itu perkara yang bagus lah. Dia nak cuba menutup pintu-pintu orang tuduh dia dan sebagainya kan. Bagus. So, boleh hantar kepada wanita-wanita yang haid. Ataupun kepada kanak-kanak yang tak diwajibkan berpuasa. Ataupun orang-orang tua yang ada uzur syar'i benarkan untuk dia pun tak boleh puasa. Okay? Ada orang ada uzur syar'i yang diberikan. Ataupun orang yang bermusafir. Orang yang musafir pun termasuk dalam orang-orang yang diberikan uzur syar'i untuk berbuka puasa. Maka boleh untuk hantar orang sebelum kan. Dan yang kelima ini, yang selalu orang sebut lah, iaitu orang yang sakit. So kita orang yang sakit ni, orang-orang yang syarak kata kalau dia tak buka puasa, dia akan apa tak sihat dan menyebabkan sakit itu berlarutan. Maka orang-orang macam ni memang kena buka puasa. So boleh hantar untuk kepada mereka. Macam yang tanya tadi lah kan, orang yang contohnya orang lelaki sehat kan, tiba-tiba debuh nama Mr. Wong.
0: Itu benda masuk hukum lain kan.
1: Mr. Wong lah itu yang hantar, kita yang hantar makanan. Abang ke? Tak, saya apa, bukan untuk saya. Dan kan kita tahu dia tu selalu saya kita hantar makan kat dia, dia bujang. Mana ada hantar kat apa orang lain. Baik. Untuk orang-orang yang lelaki yang sihat ini, syarak kata kalau ada ihtimal, ada pertimbangan yang mungkin dia ini ada uzur syar'i yang kita tak tahu. Mungkin dia sakit. Mungkin dia sedang bermusafir. Mungkin ada uzur-uzur yang kita tak tahu. Maka boleh hentak. Harus hentak. Tak ada masalah. Bukan kita tidak diberatkan ke atas rider untuk tanya dia, abang puasa apa? Abang ni kenapa tak puasa ni? Kita tak diberatkan untuk tanya. So kita hantar dan kita tinggalkan.
0: Di mana kata kecoh, kalau saya hantar makanan tu Ustaz, saya bersangka baik lah. Mungkin ada mak ayah dia yang tak sihat yang perlu diberi makan kan. Sebab kalau kita tengok, yelah rider dia ambil makanan, dia pun tak tahu kepada siapa dia akan hantar. Kan situasi dia macam mana kita tak tahu kan. Jadi mak kita bersangka baik, ada orang yang wajib dibuka berbuka puasa untuk makan makanan tersebut.
1: Okey, baik. Itu bagi orang yang Muslim lah. Maksudnya bagi orang Islam, ada keharusan yang syarak bagi. Yang salah faham orang banyak berlaku, boleh hantar kepada non-Muslim. Orang kata, saya hantar dekat China, tak apa masalah. Dia pun akan boleh puasa. Dalam mazhab Syafi'i, menghantar makanan ataupun memberikan makan kepada golongan-golongan yang bukan Muslim untuk makan, hukum tak boleh. Sebenarnya, tak boleh. Sebab dalam mazhab Syafi'i, orang-orang yang bukan Islam turut diberatkan dengan furu' syariah. Mukhatabun bi furu' syariah. Maksud kata mereka ini tetap kena berpuasa. Maksud kata mereka ini tetap diberatkan dengan furu' syariah tu. Jadi kalaulah kita bagi hantar makanan ke mereka, kita termasuk dalam ta'awun ala ismi wal udwan. Sebab mereka ni confirm-confirm makan-makan. Sedangkan mereka ini kita ketahui ada pemberatan syariah di situ. Maksud kata dari segi mazhab Syafi'i, mereka memegang dengan pandangan tersebut lah. Ini pandangan mazhab. Cuma ini fatwa di sini, fatwa mengambil alih lah. Ketika mana kita memahami masyarakat majmuk, khususnya di Pulau Pinang, yang memang masyarakat majmuk dia sangat besar. Orang Melayu, orang Cina, orang India dan sebagainya tu, komuniti dia sangat besar. Jadi di sini fatwa dia meringankan sikit. Dia mengatakan ada pandangan dalam mazhab Hanafi yang mengatakan golongan-golongan non-Muslim tidak diberatkan dengan perkara tersebut, maka boleh untuk kita hantar makanan kepada mereka. So ni syarak dah bagikan keringanan kepada abang-abang kita sebab memandang kepada konsep keluasan masyarakat majmuk di Pulau Pinang. Maka asal mazhab memang tak boleh. Dan dia kekal sampai bila-bila. Cuma fatwa ni dia memandang kemaslahatan, kebaikan masyarakat, maka diangkat benda itu dan dibenarkan. Maksudnya boleh lah untuk rider-rider kita pergi hantar makan di bulan Ramadan. Cuma pesanan kepada abang rider kita, jangan tak usah-usah. kita duk hantar ke dia pun boleh dah.
0: Mereka panas luar saat kan. Bulan puasa kan.
1: Kena puasa juga. Wajib puasa.
0: Wajib berpuasa. Okay. Kau tak ada hukum yang katakan, oh penat bekerja saat. Oh tak boleh.
1: Dia pun tak termasuk.
0: Tak termasuk. Okay. Baik. Ingat tu pesanan daripada saat untuk abang rider kita saat. Kita nak berehat seketika saat. Kita bila laluan seketika. Okay, jadi untuk anda yang orang kata apa, sedang mendengarkan dan juga menonton untuk ruangan Murugan Fatwa Menjak Falak untuk minggu ni, kita masih membincangkan berkaitan dengan satu topik yang cukup menarik, fik penghantar makanan. Jadi kepada abang rider kita, okey, kena dengar betul-betul apa yang bakal kita kongsikan di segmen kita sebentar saja lagi. Kita berehat seketika.

0: Dan Muruke Fatwa Menjejak Falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Dan insyaAllah untuk minggu ini kita masih membincangkan berkaitan dengan topik kita, fik penghantar makanan. Dan banyak dah Ustaz dah kongsikan tadi berkaitan dengan kata apa, situasi-situasi yang membolehkan dan yang tidak membolehkan kepada food rider ni, khususnya untuk mengambil tempahan tersebut dan menghantar tempahan tersebut. Jadi Ustaz, kita nak sambung perbincangan kita tu Ani Ustaz. Kita sentuh juga, terdapat juga soalan yang berbangkit, orang kata apa, berkaitan dengan penyalahgunaan akaun ID penghantar makanan. Bukankah perkara tersebut termasuk dalam penipuan? Dan jadi Ustaz, boleh Ustaz terangkan apakah hukum seseorang rider menggunakan akaun milik orang lain untuk menghantar pesanan, Ustaz? Satu benda yang sering kali dibuat juga Ustaz.
1: Silakan Ustaz. Penyalahgunaan ID atau penyalahgunaan akaun untuk menghantar makanan ini atau benda yang orang kata dah sering berlaku lah, dan banyak orang yang violate ataupun orang kata apa, cuba-cuba untuk bypass apa yang telah disyaratkan oleh syarikat-syarikat penghantar makanan ini sebagai contohnya. Yang kadang-kadang ada yang guna diketatkan, syarat itu diketatkan oleh syarikat, kena tangkap gambar, kena guna nombor ni, nak kena berada setiap tempat dan sebagainya. Tapi masih lagi ada orang yang cuba-cuba untuk buat juga benda tu. Maksudnya dia orang masih lagi nak bypass benda tu. Dan dalam istilah yang banyak digunakan oleh rider ni, dia orang panggil sebagai pinjam account atau pinjam ID lah. Ataupun dalam bahasanya joki ID.
0: Joki ID lah.
1: Sebab apa? Dia itu memberikan ID dia kepada orang lain untuk orang lain buat dan dapat, inilah maksud kita, jalan. Tolong jalankan ID dia dan sebagainya lah. Dia tak buat, dia bagi orang lain buat. Mungkin dia dah kerja tempat lain, ID dia dah ada, orang pun minta untuk buat, dia pun bagi. Dan kadang-kadang penyalahgunaan ini berlaku disebabkan dia tak mencukupi beberapa syarat lah. Sebagai contohnya, mungkin dia punya umur tak capai tahap. Kadang-kadang umur sekarang ni, kita kata umur 18, dia telah letak garis kan umur 18 sebagai contoh. Dia tak cukup lagi 18, dia baru habis SPM. Tapi nak buat juga kerja ni. So ditanyalah siapa-siapa. Kadang-kadang ada yang bagi sewa sekalipun, bagi sewa ID ni. Jadi dia orang ambil dan dia orang dapatkan supaya apa? Supaya boleh buat, dapatkan duit tadi tu. Baik, secara umumnya lah, benda ini termasuk dalam rish. Maksud rish ni adalah penipuan lah. Man rashana falaysa minna, Nabi sebut kata. Nabi kata sesiapa yang menipu kami bukan daripada kalangan kami. Maksudnya Nabi SAW melarang untuk kita melakukan penipuan. Dan Islam ni menuntut orang, semua orang, untuk tu'addu amanah ila, ila ahliha. Maksudnya kita ni kena menyelesaikan amanah kita kepada orang yang sepatutnya. Kita telah diberikan amanah untuk melakukan benda tersebut, kita kena buat lah. Okey. Maksudnya, dan kita kena ketahui bahawa pemilikan akaun tersebut adalah tertakluk kepada garis panduan ataupun garis atau syarat yang telah diletakkan oleh syarikat tu. So kita sebenarnya bekerja dengan syarikat tu secara tak langsung. Walaupun kita ni flexible, tetapi secara tidak langsung yang memberikan penawaran kerja tu adalah syarikat tu. Dan ketika kita sign agreement dengan diorang, maksudnya kita kena follow segala agreement yang ada dalam tu lah. Bahkan dalam satu kaedah dia sebut al-muslimuna ala syurutihim. Nabi sebut al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam ini terikat dengan syarat-syarat dia orang. Maksudnya kita ketika mana kita dah melakukan perjanjian di antara syarikat tersebut untuk jangan bagi ID kepada orang lain, so kita tak boleh buat benda tu.
0: Adakah jatuh status haram Ustaz kalau kita buat demikian?
1: Perbuatan tersebut haram. Perbuatan memberi pinjam ataupun meminjam ataupun penyalahgunaan akaun ID, apa saja nama lah. Yang pentingnya dia bagi orang lain pakai akaun dia, perbuatan tersebut haram kerana melanggar al-muslimuna ala syurutihim. Kerana melanggar syarat. Itu yang kita kata. Perbuatan tersebut haram. Tetapi pendapatan yang dia dapatkan ketika mana dia jalankan pinjaman ID dia dan sebagainya itu masih lagi sah dan halal. Maksudnya dia boleh ambil pendapatan tersebut walaupun perbuatan dia salah. Tapi orang kata apa, dia punya pendapatan tadi tu masih boleh diambil. Cuma Islam kata pendapatan tersebut masih tidak berkat. Dia masih lagi tidak berkat. Sebab itu kadang-kadang ada-ada yang saya nampak lah, ada yang mengeluh kat saya. Kenapa asyik-asyik dapat banyak, hilang pun banyak.
0: Keberkatan.
1: Sebabnya adalah keberkatan tadi. Bila kita tanya kenapa? Oh, aku duk joki idea orang lain. Nampak tak?
0: Sebabkan dia tak sedar.
1: Dia tak sedar. Sedangkan kita tengah melakukan perkara yang silap, menyebabkan rezeki kita tak berkat, yang akhirnya yang kita rasa banyak dapat, hilang pun banyak. Maka di sini Islam kata perbuatan tadi tu haram, dan perbuatan tu haram, maka akan membawa kepada tidak berkat. Maka syarak juga melarang pada asalnya. Tak boleh untuk kita bagi account ID kita kepada orang lain. Bahkan ini juga termasuk dalam salah satu boleh dikenakan, orang kata apa, sekarang ni diorang dah ketatkan, syarikat-syarikat pun dah ketatkan. Kalau dapat dikenal pasti melakukan penyalahgunaan ID, account akan di-ban seumur hidup. Maksudnya memang tak boleh, boleh
0: ya.
1: Memang tak boleh. Jadi hukum syarak kata haram buat macam tu, dan pendapatan tidak berkat.
0: Itu dia. Walaupun dapat banyak tapi tak ada keberkatan tu kan. Tapi Ustaz, ini antara persoalan yang sering kali saya pun dengar jugalah daripada abang-abang rider kita kan, yang kita faham mereka bertarung, orang kata apa, berkejap-kejap masa kan, untuk memaksimumkan order dan juga pendapatan. Dan kadang kalau sampai tak perasan waktu solat, solat Jumaat kan, jadi apakah hukum bagi rider lelaki khususnya yang mengambil ataupun menghantar pesanan pada hari Jumaat sehingga terlepas solat Jumaat ni? Dan adakah mereka ni termasuk dalam golongan yang diberikan keuzuran solat Jumaat, Ustaz kan? ataupun macam mana, Ustaz?
1: Okey. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Jumaat, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jumuah fas'u ila dzikrillah wa zarul bai. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi untuk mengingati Allah dan tinggalkanlah berjual beli. Maksudnya jelas daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah melarang ataupun Allah meletakkan ataupun syarat mengatakan haram untuk berjual beli ataupun mendapatkan hasil pendapatan, upah dan sebagainya ketika mana azan Jumaat telah dikumandangkan. Maksudnya ketika mana azan telah dikumandangkan, segala transaksi yang berlaku ketika itu adalah haram.
0: Jadi kalau orang perempuan yang kena steamboat, Ustaz, pergi shopping waktu Jumaat, macam mana pula?
1: Okey, baik. Ada penjelasan sejumlah, Ustaz.
0: Cepat kemas sikit, Ustaz.
1: Okey, baik. Kita huraikan sikit berkenaan dengan ayat Quran tadi. Firman Allah, ketika Allah sebut iza nudiya lis-salah, iza nudiya, maksud ketika mana dipanggil atau diserukan, kita nak tahu azan yang mana tu. Kan? Azan ni ada dua.
0: Betul.
1: Azan yang pertama ke azan yang kedua? Baik. Azan yang berlaku diharamkan selagi segala transaksi tersebut adalah azan yang kedua. Okey. Bukan azan yang pertama. Kerana azan dua kali ni dibuat oleh waktu zaman Sayyidina Osman sebab nak panggil orang. Azan pertama panggil, azan kedua adalah azan zuhur. Jadi para ulama kata azan kedua maksudnya masuk je waktu zuhur atau waktu Jumaat lah kita panggil. Ketika itu diharamkan untuk segala transaksi. Baik, haram nanti kepada siapa? Yang tadi tanya tadi kan, berkenaan ada orang perempuan. Kadang-kadang orang yang kerja office lagi seronok lah, 12 suku.
0: Rehat panjang, Ustaz. Kena steamboat sambil membawang tu best, Ustaz, dia kata.
1: 12 suku sampai 2 lebih. Kita kena sembahyang Jumaat. Okey, baik. Pengharaman tadi itu adalah bagi orang yang berkeahlian Jumaat.
0: Selamat lah orang perempuan.
1: Selamat. Dia adalah bagi orang yang berkeahlian Jumaat. Siapa dia orang yang berkeahlian Jumaat? Yang pertama dia mesti dah Muslim lah. Yang kedua dia baligh, yang ketiga dia berakal, yang ketiga, yang keempat merdeka, dan yang kelima lelaki. Maksudnya orang lelaki yang sihat, yang berakal dan bermukim di tempat tersebut, yang bukan bermusafir, maka wajib ke atas dia untuk menunaikan solat Jumaat. Termasuklah abang-abang rider kita. Abang-abang rider kita ini pun termasuk dalam kalangan orang yang wajib Jumaat. Abang-abang lah, kakak-kakak rider tak ada masalah lah. Okay? Abang-abang rider. So abang-abang rider ni ketika mana azan dah dilaungkan, maka mereka tak lagi boleh mengambil sebarang pesanan. Okay? Maksudnya kadang-kadang ada yang buka, dia sekarang dia ada orang panggil auto accept, ataupun buka lah, buka aplikasi tersebut dan menerima order. Okay, ada menerima order. Isunya berlaku ketika mana ada sesetengah aplikasi lah yang dia tak membenarkan untuk break sekejap.
0: Ada juga, Ustaz.
1: Ada. Dan berlakunya ketika mana break sekejap menyebabkan ID tadi nanti tak dapat order lah dan sebagainya lah. Isu ini pernah diutarakan dan telah ditambah baik setakat yang saya tahu. Maksudnya ketika ada break untuk solat Jumaat Asad, diorang kira sebagai dibolehkan lah. Diorang tak ganggu performance tersebut. Okay, baik. Kita kembali kepada mengambil pesanan tadi tu. Maksud kita, dia memang ada orang yang dibuka je waktu Jumaat. Ah, halang-halang. Gasak je lah. Gasak je lah. Tinggal Jumaat, jangan janji jangan tiga kali.
0: Oh, tu dia.
1: Yang ni yang salah satu salah faham yang berlaku lah. Jumaat ni tak boleh tinggal tiga kali. Sedangkan Allah tinggal Jumaat ini, Allah kata, kalau kamu tinggal Jumaat, Allah haramkan. Ataupun Allah hilangkan wajah kamu, ataupun hitamkan wajah kamu.
0: Allahuakbar.
1: Sekali tinggal. Kerana ia kewajipan fardu ain.
0: Betul.
1: Bukan fardu kifayah ke pada dia fardu ain. Dia bukan fardu kifayah, orang lain buat kita tak payah. Dia kena buat. Jadi tak boleh ambil pesanan. Tak boleh terima order ketika itu. Kalaulah kita dah tahu dah. Memang kita tahu dah waktu Zuhur masuk pukul 1 lebih, 1:30. Pukul 1 tu tutuplah. Tak perlu dah ambil order. Kita break lah ataupun kita carilah jadual-jadual yang tak mengganggu waktu solat Jumaat. Sebagai orang Muslim, orang mukmin yang beriman kepada Allah, mengutamakan solat fardu ini ataupun benda kewajipan ini adalah benda yang paling utama. Jadi tak boleh ambil. So segala transaksi yang berlaku ketika itu kalau diambil haram dan pendapatan tersebut tidak berkat. Dan dilarang oleh syarak. Pendapatan tersebut kena dibersihkan.
0: Baik.
1: Bukan saja tak boleh ambil, kena dibersihkan. Cuma ada lah orang tanya, orang kata, tapi ustaz, saya terima order tu sebelum Jumaat. Saya terima order tu pukul 12.45 bagi contoh.
0: Eh, maklum kita kena hantar jugalah.
1: Okay, 12.45. Kedai buat ni tak siap-siap lagi.
0: Alamak.
1: Sekarang lah satu suku lah. Kan? Satu suku lah. Saya ni nak pergi Jumaat. Saya ni orang bagus, saya nak pergi Jumaat. Macam mana ustaz? Saya nak kena hantar juga ke? Atau macam mana? Baik. Yang pertama, kita tanya dulu customer. Customer, kita bagi tanya dia. Saya ni nak kena solat Jumaat, boleh tak saya hantar selepas solat Jumaat? Kalau customer kata bagi,
0: okey lah,
1: wajib hantar lepas Jumaat. Dia bukan kata okey dah, wajib hantar lepas Jumaat.
0: Itu dia.
1: Okay. Yang kedua, sekiranya customer tu tak bagi, you don't know, nak makan al-lapak, siap jauh dia tersebut, terus hantar. Dan kena segera cari masjid yang terdekat.
0: Itu dia.
1: Dan wajib cari sampai jumpa masjid mana yang masih lagi belum melakukan solat Jumaat.
0: Itu dia.
1: Dia kena cari juga. Sebab kamu ni telah buat hantar ni lah, tapi kamu kena tetap pergi juga Jumaat tu. So hantar dulu, segera ke Jumaat. Dia wajib segera ke Jumaat. Dia tak boleh lagi bertangguh-tangguh. Alah dah ni dah, habislah Jumaat, alah tak payah habis. Tak ada. Dia kena cari masjid wajib sampai dapat masjid mana yang masih lagi belum semayang Jumaat.
0: Okay? Baik. Jadi itu berat, orang kata apa, berkaitan dengan solat Jumaat ni ustaz. Jadi tidak ada alasan kepada Abang Rider kita untuk jadikan orang kata apa, pesanan yang berlambak, okay, ataupun pesanan yang begitu urgent untuk tidak untuk solat Jumaat. Jadi buatlah macam mana cara sekalipun, macam ustaz katakan tadi, ada orang kata apa, aplikasi yang membenarkan untuk kita off seketika, berehat seketika untuk kita tunaikan solat Jumaat. Okay? Baik ustaz, kita pun dah hampir-hampir menghampirkan penghujung pertemuan kita untuk hari ini. Mungkin soalan terakhir daripada saya lah. Atau banyak perkara yang sering berlaku juga ustaz, bila kita berada di atas jalan raya dan kita tengok orang kata sebahagian kecil penghantar makanan kita yang memandu secara berbahaya. Ini keraplah kita nampak kan. Nak ligan order ustaz, nak cepat. Cepat hantar, cepat buka order baru. Ada yang langgar lampu isyarat, ada yang tak ikut peraturan jalan raya, orang kata apa, sebab nak kejar order tu. Jadi pandangan syarak berkaitan dengan isu ni, dan apakah status pendapatan tersebut hasil melanggar peraturan, dan sedikit nasihat ustaz lah sebagai penutup perbincangan kita untuk pagi ni ustaz.
1: Baik. Ni bukan sahaja kepada rider lah, kepada kita semua pun, ketika mana kerajaan telah menggariskan kepada semua orang kena patuh undang-undang jalan raya, maka wajib untuk semua orang patuh undang-undang jalan raya. Maksudnya ketika mana undang-undang tersebut dilakukan oleh kerajaan atas dasar masalih mursalah. Maksudnya untuk melihat kepada kemaslahatan, nak jaga nyawa ni. Nyawa orang lain. Maksud kita dibina lampu isyarat, lampu merah, lampu kemudian dibina jambatan dan sebagainya, jangan melau apa, bawa laju sangat dekat situ tempat dan sebagainya. Semuanya untuk menjaga hifzun nafs. Nak jaga nyawa orang lain.
0: Betul.
1: Bukan nyawa kita saja, nyawa orang lain, dan juga nak mengelakkan kemudaratan. Dan Allah sebut sendiri, wala tuluku bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu mencampakkan diri kamu ke dalam perkara kebinasaan. Maksudnya janganlah Abang Bang Rider ni pi campak diri depa dalam kebinasaan. Dah tahu lampu tu merah, tunggu set tak apa. Ha, jangan sebab nak lingan order kita pun
0: adah
1: semua. Adah. Kereta mai langgar.
0: Allahuakbar.
1: Itu yang banyak jadi kes yang Abang Bang Rider kita ni kadang-kadang accident disebabkan oleh langgar lampu merah dan sebagainya. Maka wajib untuk kita patuh jalan raya, undang-undang jalan raya tadi tu. Baik. Kemudian ia juga termasuk dalam konsep la darar wala dirar. Kita tak, kita langgar lampu apa, lampu merah tu, kita telah menyebabkan kemudaratan ataupun kita telah menjemput kemudaratan untuk datang. Sedangkan Islam kata ad-darar yuzal, ad-darar, kemudaratan ni mesti dihilangkan. Kena cari juga, kita kena menghilangkan kemudaratan, kena patuh jalan raya tadi tu.
0: Betul.
1: So tak boleh untuk kita sebarangan melanggar lampu isyarat dan sebagainya. Baik. Ada yang orang kata tak apa Ustaz, yang penting kalau saya langgar tu tak ada orang ninggal, kira okey lah. Tapi syarat tak pandang yang tu. Syarat kata selagi mana ia ada masalah, kena ikut. Baik. Berkenaan dengan pendapatan. Maksudnya orang yang langgar lampu merah ni, langgar lampu merah ni, adakah pendapatan dia terus tak halal dan sebagainya? Kita kata melanggar lampu merah itu haram. Okey, melanggar ataupun undang-undang jalan raya haram di sisi syarak. Maksud kita tak boleh untuk langgar. Tetapi pendapatan tersebut halal. Halal. Oh, jangan jangan seronok dengar kata halal. Tapi tak berkat. Sebab dalam kita, sebagai satu nasihat kepada semua orang lah, bukan saja kepada rider kita. Dalam kita nak mencari pendapatan, benda yang paling utama adalah keberkatan. Kerana keberkatan ini, ketika mana Allah memberikan keberkatan, akan rasa cukup pada semua benda.
0: InsyaAllah.
1: Allah, Nabi pun sebut dalam saat ketika mana berlakunya makanan yang berkat, al-wahid yakfi isnain, ayat isnain yakfi arba'ah. Satu cukup untuk dua, dua cukup untuk empat.
0: Betul.
1: Nah, jadi maksudnya walaupun kita mungkin lambat sikit, order hari itu mungkin kurang dua order, kurang dua order, tapi Allah mencukupkan. So, mungkinlah kita dapat pendapatan hari itu RM200. RM200 itu untuk hari itu Allah cukupkan untuk mungkin dua minggu. Allah tak beri kita rosak motor, motor jalan elok, semua cantik, apa, semua urusan kita jalan lancar. Sebab apa? Keberkatan.
0: Betul.
1: Benda ini yang paling kita kena ambil berat, iaitu mencari keberkatan. Walaupun kita duk laju-laju, duk buat semua segala, oh tak apa Ustaz, janji halal. Tak, keberkatan tu kena cari. Yang penting adalah keberkatan. Ketika mana keberkatan datanglah, yang lain tu baru kita akan rasa pendapatan kita ni rasa tenang,
0: InsyaAllah,
1: rasa lega nak buat kerja. Dan bahkan kita pun mungkin akan diselamatkan oleh Allah daripada aksiden-aksiden yang besar. Kita tak menjemput aksiden dan kita tak menjemputkan kemudaratan tadi tu. Jadi pesanan kepada semua, carilah keberkatan dalam pendapatan kita, walaupun kita sedang bersusah payah untuk mendapatkan makan ataupun nafkah untuk ahli keluarga kita.
0: MasyaAllah. Berat apa yang Ustaz katakan tadi, untuk kita mencari keberkatan.
1: Betul.
0: Bukan kata Abang Rider kita je, tapi apa je pekerjaan yang kita buat, kita mencari keberkatan Ustaz. Sebab macam Ustaz katakan tadi, kadang orang gaji sehari RM1,000 pun sehari boleh perhabis. Bahkan ada orang dapat gaji RM1,000 sehari, sebulan mampu untuk menyara 5-6 orang anak kan. Itu kata keberkatan dalam setiap pekerjaan yang kita buat Ustaz. Baik, apapun, kita dah sampai di penghujung Ustaz untuk minggu ini, dan memerlukan fatwa menjawab falang. Itu pesanan-pesanan kepada Abang Rider kita. Dan kalau Ustaz, kalau kita nak bincang lebih dalam lagi Ustaz, mungkin tak cukup masa Ustaz. Mungkin lepas ni ada episod yang kedua,
1: InsyaAllah
0: berkaitan dengan penghantar makanan ni, yang perlu kita titik beratkan. Sebab sekarang ni penghantar makanan boleh dikatakan antara pekerjaan gig yang menjadi ada yang menjadikan sumber pendapatan utama. Dan ramai juga pelajar kita yang sedang mencari pekerjaan yang menjadikan sebagai sumber part time lah kan. Jadi ada banyak benda yang perlu kita titik beratkan supaya rezeki yang kita cari itu rezeki yang halal. Itu penting. Yang kedua, keberkatan dalam mencari rezeki itu Ustaz. Terima kasih Ustaz untuk kesempatan minggu ni. Dan insyaAllah minggu hadapan nak tertopi apa pula dalam merupakan fatwa menjawab falak. Dan seterusnya minggu depan insyaAllah kita akan bersama dengan Datuk Mufti kita untuk segmen Tanyalah Mufti. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yara FM.

0: Ni mami, awak tak pasang lagi ni.
1: Lah, tak pasang apa pula dah?
0: Ish, tanya lagi mami ni. Ha, semua orang dah pasang dah.
1: Pasang apa? Hang ni ah. Apa dia? Apa
0: pasang jalur gemilang lah mami. Oi.
1: Ni, mami duk tunggu hang lah. Mami duk sakit lutut ni tau dah.
0: Oh, ya ka. Tak apa. Mami kakak main cik nak tolong.
2: Ayo, semarakkan bulan kemangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang kebanggaan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.
3: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je. Tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
4: Jangan risau. Mutiara FM kan ada.
5: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

0: 90 90 90.
1: Ha.
0: Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM?
1: Ha.
0: 99 99.
1: Ha, tu kerja masa.
2: Rafam segalanya untukmu. Masih lagi dalam Fokus Mutiara 13 ditemani Fazrina. Sekarang ni dah masuk jam 12.30 hari dah pun. Pastinya kita ada Everlasting Memory untuk anda semua. Jom berhibur tanpa henti dalam Everlasting Memory. Rafam.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Yara FM.

0: Kamu FM boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kamu FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: suara satu jiwa.
1: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
2: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
3: FM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Sebab itu Nurul Ma'rifah ni semayang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu. Terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan salat. Masya Allah.
1: Inilah Mutiara FM.
0: Puan-puan muslimin dan muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur tepat jam 1.22 minit tengah hari bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Mutiara FM.

الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan

0: tuan-tuan ada masalah dengan siapa, tuan-tuan salah cakap dengan siapa, tuan-tuan tengking siapa, tuan-tuan angkat suara kat siapa, tuan-tuan hina siapa-siapa, pi selesai kat dia siap-siap sebelum dia mati. Dia dah terbaring lagu tu, tapi cium muka dia, pi minta ampun, minta maaf dia, sepatah tak boleh cakap dah nak maafkan tuan-tuan. Waktu hidup ni minta maaf elok. Belajar cakap baik-baik lah. Kita kena belajar cakap baik. Biar orang panggil kita dengan panggilan yang baik. Dan kita buktikan yang Allah dah ampunkan dosa kita dulu ni dengan perkataan-perkataan kita yang baik. Wah, hang lah ni dah tak mampu sangat dah lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia jadi jalan pengampunan dosa aku. Tapi kalau duk merapu, merepek, duk maki hamun orang lagi, cakap tak fikir hati orang, takut-takut kita duk masih tenggelam dalam dosa lagi. Yang mengarang kita kata apa? Tiga je. Nombor satu, cakap baik. Kita bercakap benda baik ni macam pegang ketua imah. Macam dapat ketua imah. Tapi kalau kita cakap yang sia-sia, kata pengarang kita ni, cakap sia-sia macam ketua imah yang duduk ada kat tangan tu, pi tolak kat tepi, tak mau ketua imah ni, pi ambil ketua tanah yang tak ada nilai. Kalau real dia antara ketua imah dengan ketua tanah, tuan-tuan sanggup tak tolak ketua imah dan ambil ketua tanah tu? Tak sanggup. Tapi tu yang kita duk buat sebab kita mesti bercakap. Ada cakap yang baik, cakap benda sesam. Merapu, merepek dalam grup WhatsApp tu, kita lah merepek paling kuat sekali. Hantar benda tak ada faedah, share benda yang bukan-bukan, merepek, merapu. Tak ada faedah orang baca. Macam ambil ketua tanah, buang ketua imah. Lebih dahsyat kata dia, ketua tanah pun tak tepi, ketua imah pun tak tepi, pi ambil ketua bara api pasal duk cakap benda maksiat, benda dosa.
1: Palestin pasti akan merdeka. Hashtag MudaFM bersama Palestin.
2: Rungkai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.
3: Rafam segalanya untukmu, masih lagi dalam Fokus Mutiara 13 ditemani Fazrina. Hai, assalamualaikum kepada anda yang baru saja buka radio tu. Demikian tadi telah pun berkumandangnya azan fardu zuhur tepat jam 1.22 minit tengah hari. Jadi buat anda, ayuh, jom kita selesaikan dulu kewajipan kita. Mungkin sekarang ini anda dalam pemanduan. Kalau ternampak masjid ataupun surau, jom kita singgah sekejap. Kita selesaikan solat fardu zuhur. Lepas tu kita sambunglah buat kerja-kerja yang lain tu. Moga Allah sentiasa redha langkah kita, permudahkan setiap urusan kita dan sentiasa di bawah wah lindungannya, insyaAllah. Amin, Allahumma amin. Dan buat anda sekarang ini, mungkin ada yang tengah makan tengah hari, ataupun mungkin tengah masak lagi ni, ada juga ke mak-mak dekat dapur sekarang ni tengah masak menu apa tu? Mungkin pastinya ada juga yang di waktu ini mendengarkan kami sambil memandu. Terima kasih mendengarkan Mutiara FM di waktu ini. Dan selepas ini pelbagai perkongsian menarik menanti anda. Terus layan FM sekalinya untukmu.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Lieutenant Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Awa o Kita, jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Fokus Mutiara 10.3 ditemani Fazrina. Hai kepada anda yang baru saja buka radio tu. Kita dah masuk jam terakhir dan pun Fazrina temankan anda untuk hari ini. Jom kita tengok ramalan cuaca di Pulau Pinang hari ini. Mengikut Met Malaysia pada petang ini, keadaan agak jerebu juga. Saya tengok jerebu pun agak tebal kan. Jadi pada anda yang ada anak-anak kecil ataupun ada orang yang lebih berusia di rumah tu, sentiasa jaga-jaga, ambil langkah yang berjaga-jaga untuk kita kurangkanlah, kalau boleh kan kurangkan aktiviti di luar dan sebagainya. Dan pada anda sentiasa jaga kesihatan, pakai pelitup muka kan, pakai mask kalau keluar dan sebagainya. Kalau di sebelah malam pula, cuaca dijangka ribut petir di beberapa tempat. Jadi cuaca boleh berubah kan pada bila-bila masa. Jadi jaga diri, jaga kesihatan anda, sentiasa peka dan dengar keadaan sekeliling. Kalau tak perlu keluar tu, duduklah rumah tu, okay? Dan selepas ini dah masuk jam terbaru dan ni pelbagai lagu menarik menanti anda semua. Terus layan Trafam sekali untuk

0: ikuti rancangan Bual Bicara mengenai undang-undang keluarga Islam serta motivasi dan nasihat mengenai kehidupan bercirikan Islam dalam Usrati setiap Khamis jam 3:15 petang hanya di Mutiara FM.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Suara satu.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: 95.7, 93.9 dan 90.9. Itulah dia frekuensi Mutiara FM. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami di Mutiara FM, di frekuensi kami di RTM Klik maupun di portal radio RTM. Terima kasih banyak-banyak sebab support kami tahu. Dan untuk itu, kami ada buah tangan bersempena dengan Bulan Kebangsaan ini untuk anda semua. Sebuah karya penuh jiwa, ada drama radio hampa Frekuensi Merdeka. Kita dah pun mula siaran 2 hari lepas, 25 hari bulan sehingga 31 hari bulan 8 ni. Hari ni kira Mak Dah masuk episod yang ketiga. Apa kena dengar tau, sebab Fazrina pun berlakon juga dalam tu. Dan pelakonnya terdiri daripada semua staff-staff RTM. Dan setiap hari, setiap hari lah buat sekarang, setiap hari jam 4 petang dan ulangannya pada jam 9 malam. Memang sebuah drama yang mengangkat semangat, orang kata, perjuangan, erti kemerdekaan dan kisah yang penuh dengan jiwa patriotik. Kena dengar, okey? Setiap hari 4 petang dan ulangannya jam 9 malam. Kredit tu DJ Aziz. Memang DJ Aziz orang kata berhempas pulas lah untuk menampilkan sebuah drama yang penuh jiwa ni. Jadi kena sama-sama dengar. Lepas tu boleh bagi feedback juga, boleh WhatsApp kami, kata macam mana, best tak kan, kongsilah pengalaman anda dan juga syok tak dengar drama radio kali ini. Okey, terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM.
1: 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Bicara FM segalanya untukmu.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
0: Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktahkan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara, tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, yakin madani.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Fokus Mutiara 10.3 masih lagi ditemani Fazrina. Hai kepada anda yang baru saja buka radio tu. Terima kasih mendengarkan kami di waktu ini. Nak tanya jugalah Kak Hampa. Minggu ni, weekend ni kan kita orang kata long weekend, cuti lama. Dah plan ke nak pergi mana-mana? Kalau belum ada plan apa-apa tu, ni dia Fazrina nak share kepada anda. Hari Sabtu ini 29 hari bulan, kita ada program Madani kita di UITM Permatang Poh. Bermula jam 7.30 pagi, pelbagai aktiviti menarik menanti anda semua. Juga majlis ini akan dirasmikan oleh YB Menteri Belia dan Sukan, iaitu YB Dr. Muhammad Taufik Johari, dan akan dimeriahkan juga dengan kehadiran yang amat berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sebenarnya antara aktiviti menarik menanti anda semua ada banyak sebenarnya. Ada jualan rahma, ada jualan agro dan bakar rahma, ada perkhidmatan dan juga edukasi agensi kerajaan, ada e-sport rakan muda, ada pertukaran 1,000 topi keledar secara percuma. Ha, jadi kena piawai. Juga ada gunting rambut secara percuma. Juga ada tukar minyak enjin motosikal. Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang anda untuk pergi ke program Madani kita pada hari Sabtu ini bertempat di UITM Permatang Pau. Terus layan, Rafam, segalanya untukmu.

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csem.my/crc2026.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Fokus Mutiara 10.3 dan sampai ke penghujung dan penutup hari ini. Terima kasih kepada anda yang temankan Fazrina seawal jam 10 pagi tadi sampailah sekarang. Selepas ini Q akan temankan anda dalam petang kru. Ada yang kata kalau Q seorang dia tak jadi petang kru, dia akan jadi petang Q. Hari ini Q yang akan temankan anda sehingga jam 8 malam nanti. Dan untuk bulan depan ada surprise menanti anda semua. Kena nantikan, okey. Saya Fazrina Sadiq, tinggalkan anda buat waktu ini. Biar afiat tamah. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obor-obor kulit hitam.
3: Bukan.
2: Obor-obor yang dalam laut yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
0: Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Radio No. 1 Pulau Pinang. Pastinya Mutiara FM, segalanya untukmu. Wadab-wadab, oh yeah. Kim kat sini teman anda sehingga pukul 8 malam nanti. Macam-macam lagu dan juga informasi terkini yang kita akan kongsikan untuk anda. Tapi sebelum itu, terima kasih juga untuk Fazrina yang dah pun teman anda dalam Fokus Mutiara bermula jam 10 pagi sampailah pukul 3 petang. Sekarang ini giliran Q untuk teman anda dalam Petang Crew, walaupun crewnya tu hai seorang lagi, dia cuti. Awak bertanya selalu kan, rindu lah tu. Nak tahu lebih lanjut, ikuti platform media sosial Amin Yusof lah. Dia ada update tu, cerita apa. Nak tahu lebih lanjut, pergi follow sekarang. Alright, dan jangan lupa juga untuk follow kami di platform media sosial Mutiara FM. Dan untuk jam ini juga, Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk menemani petang anda. Antara lagu-lagu yang menanti di jam ini, kau mahu Hai Bye Bye daripada Izlin, sekejap lagi menanti anda. Kita juga ada lagu ini. Tuhan, kali terakhir, abadi dalam hatiku. Eka Matra dengan Sentuhan Kecundang. Tapi jangan kecundang sebab kita bercanda je.
4: Terlalu bercanda, keketara sempat mengungkap rasa, kegerak lapar.
0: Bercanda daripada Silent Open Up dan juga Sonawan. Okey, tapi jangan bercanda lagi kalau anda yang belum lagi kibarkan jalur gemilang. Kita semangatkan bulan kebangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang. Kalau ada poster ke kan, itu tampal bagi cantik. Semoga kita menghayati dan jom sama-sama kita nak menyemarakkan lagi bulan kebangsaan kita dengan Floor 88 dengan Semarakkan Merdeka. Terus layan Petang Crew.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: tak leak saja. Ha, tak leak, tak leak. Ha, tapi untuk petang ni kita akan perincikanlah bagaimana yang dikatakan dengan taklik itu dan juga huraian daripada empat mazhab yang telah dijelaskan oleh para fuqaha kita dan juga apakah kes-kes ya, nanti kalau sempat kita masuk sikitlah berkenaan dengan contoh kes yang berlaku dalam negara kita sebab kalau kita sebut macam ni mungkin akan terjadi. No? Kalau kita sebut macam ni, tak jadi pula. Adalah perbahasan ataupun mahkamah yang akan putuskan berkenaan dengan talik. Baik, kalau kita lihat tajuk atau topik itu perceraian talik dalam Undang-Undang Keluarga Islam dalam surah Al-Maidah ayat 1, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Penuhilah, wahai orang yang beriman, penuhilah akad ataupun perjanjian itu. Talik dalam konteks perceraian ialah istilah fiqh yang lebih tepat yang memberi maksud at-talak mutlaq, at-talak mu'alliq, iaitu talak yang digantungkan kepada berlakunya satu syarat. Maksudnya digantung, ada pergantungan ayat itu. Nanti kita tengoklah apa yang dijelaskan oleh para fuqaha berkenaan dengan maksud kegantungan itu.
1: Baik.
0: Taklik didefinisikan lafaz perjanjian yang dibuat oleh suami selepas akad nikah mengikut hukum syarak. Perjanjian yang telah dilafazkan oleh suami. Maksudnya kalau akad kita menikah, dia ada lafaz dia. Kalau taklik pun ada lafaznya. Kemudian perlulah dibezakan antara definisi istilah talak dan hukum talak talak. Empat mazhab pada asasnya menerima konsep talak yang digantungkan kepada syarat dan mengiktiraf talak apabila syarat yang tidak akan berlaku walaupun terdapat perincian yang berbeza. Ini kalau kita baca sebijik-sebijik memang kita tak pernah faham lah. Baik, kalau kita tengok pada empat mazhab. Mazhab yang pertama adalah mazhab Hanafi yang memberi maksud talak talak ialah menggantungkan berlakunya talak kepada suatu syarat. Menggantungkan berlakunya talak kepada suatu syarat. Dia ada dua kat sini lah, gantung dan juga syarat. Baik. Contohnya, jika kamu masuk ke rumah itu, maka kamu tertalak. Jika kamu masuk ke rumah itu, maka kamu tertalak. Baik. Syarat tersebut berlaku, talak berlaku. Apakah syaratnya? Iaitu masuk ke rumah itu. Itu syaratnya. Dalam mazhab Hanafi, talak yang digantungkan juga dibincangkan sebagai al-yamin bitalak, iaitu sumpah dengan talak dalam keadaan tertentu. Syarat tersebut berlaku, talak berlaku. Contoh itulah, masuk dalam rumah, maka tertalak. Masuk dalam rumah itulah sebagai syarat akan berlaku. Kalau dia tak masuk, tak berlakulah. Kalau masuk, berlaku. Mazhab Maliki mengaitkan talak dengan suatu sifat atau keadaan tertentu. Dia mazhab Maliki, dia masuk suatu sifat pula. Sehingga apabila keadaan yang dikaitkan itu berlaku, kesan talak berlaku. Ibn Rushdi menjelaskan apabila seorang menggantungkan talaknya kepada berlakunya atau tidak berlakunya sesuatu, maka apabila sifat tersebut berlaku, talak menjadi berkuat kuasa. Dia ayat dia berulang. Maksudnya berlaku atau tidak berlaku. Kalau contoh tadi, ke mana? Ke rumah. Kan, jika masuk ke rumah, berlaku atau tak berlaku, sama ada masuk ataupun tak masuk, maka apabila sifat tersebut berlaku, talak menjadi berkuat kuasa. Berlaku apabila masuk, maka berlakulah tertalak itu. Mazhab Maliki juga memberi perhatian kepada konteks atau tujuan lafaz, khususnya apabila lafaz tersebut digunakan sebagai sumpah talak. Tujuan lafaz. Tujuan lafaz ni mestilah dilakukan di mahkamah lah. Kalau hakim nak siasat, apakah tujuan lafaz itu masuk ke dalam rumah. Mungkin dia tanya pula rumah yang mana. Kalau rumah banyak kat situ kan, rumah mak ke, kan, rumah adik ke, rumah abang ke. Tujuan kita nak tahu apakah niat yang ditujukan lafaz itu. Ini siasatan daripada mahkamah lah, sebab mahkamah akan menilai si suami itu. Kemudian mazhab Syafi'i menggantungkan talak kepada suatu syarat yang boleh berlaku. Menggantungkan talak kepada suatu syarat yang boleh berlaku. Benda yang boleh berlaku, no? Masuk ke rumah boleh berlaku, no? Masuk ke dalam lubang jamban tak boleh berlaku lah. Macam mana nak masuk kan? Benda tu takkan
1: mustahil
0: berlaku
1: lah.
0: Mustahil berlaku. Benda yang boleh berlaku, jika kamu masuk ke rumah itu, maka kamu tertalak. No? Jika syarat berlaku, masuk ke rumah, talak berlaku. Jika syarat tidak berlaku, talak tidak berlaku. Tak masuk rumah, tak berlaku. Ini dinyatakan oleh Syirazi dan dalam kitab Muhadharah. Baik, itu mazhab Syafi'i. No? Mazhab Hanbali mengaitkan hukum talak dengan berlakunya sesuatu syarat. Mengaitkan hukum talak. Ini dikira dengan hukum. Berlakunya satu syarat. Jika, contohnya, jika kamu berdiri, maka kamu tertalak. Ini dia bagi contoh yang ni lah. Jika kamu berdiri, syarat berlaku, maka dia akan berlaku. Tapi kalau berdiri ni umum, maksudnya berdiri apa dia? Berdiri daripada duduk ke? Berdiri atas kerusi ke? Kan, berdiri di atas meja ke? Benda tu diperincikan lah.
1: Dia tidak spesifik. Dia kena spesifik.
0: Dia kena spesifik. Kat mana yang kata berdiri tu.
1: Baik.
0: Ibn Qudamah menjelaskan bahawa alat-alat syarat yang digunakan adalah lafaz talak membawa kepada berlakunya hukum. Apabila syarat tersebut tercapai. No, Ibn Qudamah ada sebut lafaz talak. Kalau lafaz ni, dia mestilah melalui mulut. Kan?
1: Ya.
0: Dan mulut mestilah bersuara.
1: Kan?
0: Dia sebut melalui mulut yang bersuara. Bagaimana kalau orang tu bisu? Kan? Dia guna isyarat tangan. Sebab Ibn Qudamah kata lafaz talak. Lafaz mestilah apa ni, didengari. Tapi kalau orang tu bisu, guna isyarat dengan tangan, adakah berlaku? Maksudnya sini, kalau dengan syarat dan difahami oleh kedua-dua pihak, maka ia sahlah berlaku. Tapi kalau salah seorang saja, contoh lelaki ni bisu, perempuan tak bisu, kemudian dia buat isyarat untuk, tak tahulah, mungkin ada isyarat-isyarat dia kan, masuk rumah ke apakah dengan syarat tangan dia, kalau si isteri ni tak faham, maka tak berlaku lah. Dan mesti difahami oleh kedua-dua pihak. Kemudian kalau melihat kepada maksud talak menggantungkan, ini kita lihat pada length daripada untuk yang empat mazhab tadi dah selesailah. Kita dah masuk definisi. Kemudian di buku ini menjelaskan suami mengaitkan talak dengan suatu sifat atau syarat kejadian sama ada mempunyai hubungan dengan isterinya atau dengan orang lain. Dan lebih kepada isterinya lah, sebab akad nikah mesti berlaku dengan suami isteri. No? Jika kau keluar dari rumah ini, maka jatuhlah talak. No? Contoh yang lain, jika awak keluar rumah tanpa izin saya, maka jatuhlah talak itu. Kemudian kesan daripada lafaz tersebut, seperti talak tidak akan jatuh selagi perkara yang digantungkan atau dikaitkan dengan talak belum berlaku. Dia mesti tergantung. No? Maksudnya kalau hang keluar daripada rumah ni, maka tertalak. Yang tergantung tu adalah keluar daripada rumah. Selagi tak keluar, selagi tu tak berlaku lah. Kan? Dia tergantung kat situ. Kehidupan suami isteri masih berterusan selagi isteri belum melanggar syarat daripada lafaz-lafaz talik tadi. Kemudian talak akan berlaku sebaik saja syarat dilanggar isteri dan suami tidak perlu melafazkan talak baru. Cuma kalau si suami lafaz talik, kemudian perkara itu berlaku, kemudian bawa ke mahkamah, tak perlu lafaz talak lah. Sebab talik tu telah pun berlaku. Cuma mengesahkan saja yang talik itu berlaku. Kemudian yang tadi kita masuk berkenaan dengan lafaz, no? Kemudian kalau orang tu bisu, mungkin boleh menggunakan isyarat.
1: Bahasa isyarat.
0: Bahasa isyarat. Tapi kita selalunya kalau kita menikah, lepas pada kita akan nikah tu, kita akan lafaz talik, kan?
1: Ya, betul.
0: Yang mengatakan sekiranya keluar daripada rumah selama 4 bulan, kan, tak beri nafkah dan juga memukul isteri yang menyakitkan. Yang tu kita baca di belakang apa ni,
1: borang nikah.
0: Borang surat nikah tu.
1: Nikah kita.
0: Tapi macam mana kalau lepas pada akad nikah, Tok Kadi kata tak payah, tak payah, tak payah lepas.
1: Oh, itu situasi tu kan?
0: Boleh tapi, jadi tapi juga. Tapi dia ada sign, mm-hmm. kan? Dia ada sign kat situ. Macam mana dia nak kira? Tiba-tiba si lelaki ni dia pukul si, lepas pada berapa bulan si lelaki ni pukul pula isteri. Yeah. Kemudian tak pulang rumah selama setahun, mm-hmm. dan isteri pun pergi buat aduan. Bila mahkamah tanya, kamu dengar tak bila waktu lepas pada akad nikah tu lelaki lafaz talik? Mm-hmm. Lepas tu si kata tak dengar. Tu nak kira macam mana? Sebab tak lafaz. Yang si suami isteri ni dia mohon talik di mahkamah. Macam mana nak kira? Tapi ada sign. Macam mana kita nak kira?
1: Ini situasi situasi yang mungkin kita jarang dengar, tapi yeah. Mungkin boleh jadi juga.
0: Mungkin boleh berlaku ataupun tak berlaku.
1: Situasi tu genting juga tu.
0: Ya, betul. Kan,
1: sebab tanda tangan dah turun dah.
0: Ya, tanda tangan dah.
1: Dah disahkan lah kiranya.
0: Ya, betul.
1: Jadi macam mana doktor nak kupas sekarang kan, nak dikongsikan sekarang ataupun kita nak break dulu? Kan boleh bagi tahu sekarang.
0: Sikit lagi.
1: Sikit lagi silakan doktor.
0: Baik, dari sudut fiqh, menggantungkan talak kepada suatu syarat melalui sirah ataupun lafaz.
1: Baik.
0: Idza fa'alti kadza fanti taliq. Jika kamu melakukan perkara tersebut, maka kamu tertalak. Okey. Kemudian persoalannya, kalau suami tidak membaca atau melafazkan talik, tetapi hanya menandatangani borang ataupun sijil yang mengandungi teks talik, adakah itu dianggap lafaz? Ini persoalan lah yang kita sebut tadi. No? Dia tak lafaz, dia tak baca, tapi dia sign. Baik, jawapan fake-nya tidak boleh terus disamakan dengan lafaz lisan. No? Sebab kalau tanda tangan pada dokumen, boleh menjadi ungkapan bertulis kitabah. Dia bergantung kepada niat, bentuk tulisan, keadaan dan mazhab. Maka kalau tak lafaz tapi sign saja, maka itu dia jadi satu bentuk dokumen yang sah. Faham tak DJ?
1: Ya. Yeah.
0: Maksudnya berlaku lah.
1: Maksudnya dah diturun tanda tangan tu kira sah lah.
0: Ya, sah. Walaupun tak lafaz. Dia macam kita buat loan kereta, loan motor kan. Kita tak baca pun dokumen orang ni bahasa orang putih tu.
1: Banyak tu. Panjang tulis-tulisan pun kecil.
0: Ya, kan? Kecil.
1: Kita nak baca pun.
0: Banyak pula.
1: Banyak helaian pula. Sign je lah.
0: Sign pun setiap helai nak kena sign.
1: Janji lulus saya kata. Ini sama juga. Janji dah clear dah nikah.
0: Janji clear, betul.
1: Tapi implikasinya ada di situ kan.
0: Ya, betul.
1: Okay, baik.
0: Itu dia melibatkan dengan dokumen. No? Bila kita dah sign, bila kita dah sign satu dokumen tu, maknanya kita dah bersetuju lah dengan apa yang akan berlaku pada surat yang kita telah tanda tangankan itu. Maka maksudnya kalau tak lafaz tapi sign, maka akan terjadilah bila si isteri nak pergi buat aduan pada di mahkamah. Tanda tangan tidak semestinya sama dengan lafaz lisan, tapi tulisan yang disengajakan sebagai sirah talak boleh mempunyai implikasi hukum. Maka sahlah, sebab dia melibatkan dengan implikasi hukum. Kemudian dari sudut undang-undang, suami hendaklah membaca, melafazkan talik dan kemudian menandatangani. Kalau boleh, Tok Kadi minta pengantin lelaki bacalah ataupun lafaz. No? Sebab memang dia menjadi keutamaan bagi peraturan negara no, untuk lafaz talik. Sebab kita tak maulah benda-benda perkara yang menganiaya pada si isteri. No. Lepas-lepas menikah, dia nak pergi enjoy lagi. No. Tak mau ada tanggungjawab pada isteri. Tak boleh lah. Bila dah menikah, mesti ada tanggungjawab pada isteri. Jangan buat alai-balai. Sebab itulah undang-undang meletakkan bahawa talik itu mesti dilakukan oleh setiap orang yang menikah. Mungkin negara kita letak 4 bulan ataupun memukul. Mungkin negara lain berbeza-beza pula dia punya lafaz taliknya. Itu ikut pada adat lah ataupun uruf bagi satu tempat. Kemudian maka tanda tangan mungkin berfungsi sebagai bukti atau pengesahan bahawa lafaz telah dibuat. Maknanya kalau isyarat pun sah berlaku dan tanda tangan di dokumen pun sah berlaku apa yang kita telah turunkan dalam perjanjian walaupun mempunyai dokumen. Okay, mungkin kita boleh
1: sekejap lagi, banyak lagi kita akan kupaskan berkenaan dengan apa penceraian taklik, dan mungkin ada juga situasi-situasi yang mungkin doktor akan bagi gambaran kepada kita, contoh-contoh kes sebelum-sebelum ini. Untuk anda terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Topiknya cukup istimewa, topik yang cukup saya kira dekat dengan masyarakat kita hari ini, sebab kita tengok banyak juga doktor hari ini personality media sosial, influencer pun dekat threads tu macam-macam. Contoh saya taklik, saya sempat scroll tu, tuan-tuan macam-macam ni. Saya kita akan kupaskan untuk anda. Tapi bila sebut penceraian ni, ialah perpisahan.
0: Perpisahan.
1: Tapi kita dah sediakan Syahir dengan kebahagiaan dalam perpisahan. Terus kekal setia bersama kami dalam ruangan Usrati Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Ikuti rancangan Bual Bicara mengenai undang-undang keluarga Islam serta motivasi dan nasihat mengenai kehidupan bercirikan Islam dalam Usrati setiap Khamis jam 3:15 petang hanya di Mutiara FM.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Waktu ini terus kami bawakan tepat jam 3:18 petang. Anda boleh stream kami juga seperti biasa di aplikasi RTM Click dan juga anda boleh tonton kami secara langsung melalui ruangan Facebook Mutiara FM. Dan untuk hari ini seperti biasa dalam ruangan Usrati kami bawakan kepada anda tetamu kita yang tak asing lagi. Tiap-tiap minggu insyaAllah minggu pertama dan minggu ketiga. Minggu kedua keempat. Minggu kedua keempat kita akan bersama-sama dengan Al-Fadil Dr. Muhammad Hazwan Ismail daripada Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Seksyen Negeri Pulau Pinang. Apa abang doktor hari ni?
2: Alhamdulillah baik.
1: Program banyak kau kan ni?
2: Boleh lah.
1: Tambah-tambah nak merdeka ni.
2: Merdeka dengan maulid sekali kan.
1: Gabung dekat-dekat kan.
2: Bergabung.
1: Sungguh. Tapi yang pastinya doktor tetap juga meluangkan masa bersama-sama dengan kami hari ni. Terima kasih. Dan hari ni kita nak bicarakan dengan topik yang cukup serius juga ni. Ya, kita betul. Dalam Usrati ni tiap-tiap minggu kita boleh kata tiap-tiap kali siaran ni serius. Dan kita akan fokuskan berkenaan dengan penceraian taklid dalam Undang-Undang Keluarga Islam.
2: Betul.
1: Kalau ikutkan taklid ni biasa kita faham ataupun kita dengar. Tapi bagaimana sebab kalau bernikah tu kita ada nak baca taklid lah apa semua kan.
2: Ya betul.
1: Cuma bagaimana prosesnya, konsepnya itu mungkin doktor boleh perincikan kepada kita hari ini. Silakan doktor.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih DJ Petugas, DJ Q dan juga penerbit bagi slot Usrati. Yang dikasihi dan juga dirahmati para pendengar Mutiara FM dan juga penonton di FB Live yang menyaksikan di Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada petang ini kita akan sambung seperti mana yang disebut oleh DJ Q tadi berkenaan dengan taklid. Taklid ni biasa kita duk dengar apa nama ni kebiasaan lah. Maksudnya kalau taklid, sebut

0: dan keluarga Islam perlukan suntikan motivasi dan nasihat kehidupan dari perspektif Islam. Dengarkan Usrati setiap Khamis jam 3:15 petang hanya di Mutiara FM. Rancangan bual bicara yang menyentuh isu kekeluargaan dengan panduan Islam yang menyentuh hati. Usrati, keluarga bahagia, hidup bermakna.
1: Baik, dalam kita memburu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, pastinya juga seperti yang kita dah kongsikan, membina keluarga yang bahagia ini, dalam masa yang sama ada juga fokus dan juga tumpuan kita, optik kita pasti terarah kepada penceraian taklik. Itu antara sebahagian daripada perjalanan ataupun proses pernikahan kita. Kita baca lafaz taklik di hujung itu, nak melengkap kan, Dato' Nah?
2: Yeah.
1: Dan hari ini kita masih lagi bersama dengan Dr. Muhammad Hazwan Ismail untuk menceritakan, menjelaskan kepada kita. Kalau tadi doktor pun dah jelaskan macam mana situasi kalau yang tak boleh bersuara, kerana itu melibatkan lafaz. Doktor dah jelaskan juga kalau misalnya dia dah turun sign tu, kira sah lah. Apa situasi pun dah kira sah tu, nah? Tapi mungkin doktor boleh jelaskan juga lagi bagaimana dengan proses-prosesnya selepas berlakunya penceraian. Barangkali ada perincian yang doktor sediakan.
2: Okey, baik, terima kasih DJQ. Baik, selalunya kalau membabitkan dengan taklik ni, yang mestilah dibuat di dalam rumah tangga, no? Kadangkala ia adalah untuk mengugut isteri supaya tidak melakukan sesuatu, no? Dia nak ugut isteri tapi dia pilih lafaz. Kadang ada yang disebut sebagai soreh ataupun kinayah, no? Maksudnya lafaz yang nyata ataupun kita betul-betul faham, ataupun kinayah, benda yang tersirat, kita tak pasti nak pernah nak perlu kepada perincian ataupun siasatan adakah betul maksudnya macam ni ataupun bukan. Itu disebut sebagai kinayah. Kadang-kadang dibuat secara meming-meming, tetapi kesannya sangat tidak elok. Sebab benda membabitkan dengan perceraian, pernikahan ni semua ni semua serius, no? Isu sensitif. No, benda yang bergurau pun boleh jadi betul, benda betul pun betul lah, betul, dia tak boleh main-main. Kadang dia nak ugut isteri dia, jangan buat benda tu, tapi dia bila lafaz macam tu. Baik, kalau lafaz, adakah lafaz ini boleh ditarik balik, no? Bergaduh lepas tu pi sebut lafaz, ya? Kalau keluar rumah, tertalak lah apa ni, apa, satu talak. Mungkin dia kata sekali, no? Macam mana pula kalau dia kata berkali-kali, ya? Kalau setiap kali hang keluar rumah, maka jatuhlah talak. Dia sebut, setiap kali kamu keluar rumah tanpa izin, maka tertalaklah. Beza yang ayat pertama tadi, no? Kalau keluar rumah, tertalak. Ni setiap kali hang keluar rumah, maka tertalak. No? Nak kira macam mana? No? Baik, daripada persoalan itu, kalau nak ditarik balik, memang tak boleh lah. Mesti ada berlaku. Bila ada berlaku, barulah terhapusnya apa yang kita, si suami tu lafaz taklik. Nah, lafaz yang pertama tidak semestinya aktif semula. Maksudnya kalau lafaz sekali dia keluar rumah juga, maka tertalak satu lah. Lepas tu dia rujuk pula jadi suami isteri. Lepas tu dah duduk elok, nak keluar, si isteri keluar pula, maka tak terjadilah. Sebab dah pertama tu dah dah terjadi.
1: Dah jatuh dah talak.
2: Dah jatuh dah talak tu. Kecuali yang situasi yang kedua tadi itulah, no? Kalau berulang kali mungkin menjadi menunjukkan pengulangan lah. Yang tu kita serah pada mahkamah lah nak nilai macam mana. No? Kalau jadi berulang kali, jenuh jugalah. Baik, kalau kita lihat pada apa nama ni, surat nikah tu yang dah sebut, saya tinggalkan isteri saya selama 4 bulan hijrah berturut-turut. Kemudian ia mengadu kepada mahkamah apabila sabit aduannya. 4 bulan hijrah. Tapi kalau si suami ni dia menghilangkan selama setahun. Setahun ni 12 bulan. Adakah berlakunya automatik jatuhnya talak? Sebab dah melebihi 4 bulan, kan? Jadi dia duduk tak balik selama 12 bulan, setahun. Adakah jatuh? Sebab dalam yang kita lafaz taklik tu, dia mestilah ada mengadu kepada mahkamah syariah. Kalau ada pengaduan di mahkamah syariah, maka berlakulah apa nama ni taklik tu.
1: Tapi kalau tempoh 4 bulan tu dia tak mengadu, dia senyap.
2: Dia senyap, dia menanti dengan penuh kesabaran. Okey lah, tak apalah. Dia tak jatuh, tak jatuh.
1: Dia masuk 4 bulan lepas tu dia hilang kesabaran pula, kata bangun dia nak report. Itu dah mulalah.
2: Dah mula berlaku lah. Dia mesti ada pengaduan di mahkamah syariah.
1: Baik.
2: Okey. Kemudian kalau lafaz keluar rumah, on the spot, kalau kamu keluar rumah tanpa izin, maka tertalaklah kamu. Tapi dia tak mengadu di mahkamah, adakah jatuh? Benda tu berbeza lah. Dia tak sama dengan situasi yang pertama tadi. Kalau awak keluar rumah, jatuh talak dan tidak membuat duan, itu tidak boleh disamakan dengan taklik rasmi. Yang belakang surat nikah tu sebagai taklik rasmi. Sekiranya keluar beda rumah 4 bulan hijrah, mengadulah di mahkamah, itu taklik rasmi. Tapi kalau saja dia melafazkan kalau awak keluar rumah jatuh talak, itu tak boleh boleh samakan dengan taklik rasmi. Mesti kena ke mahkamah untuk mahkamah siasat terhadap si suami ni. Tu eh kena pi mahkamah lah kalau ada si suami lafaz macam tu. Sebab di mahkamah barulah di siasat oleh hakim. Sama ada jatuh ke tak. Kemudian mestilah dakwaan tu daripada isteri, isteri yang dengar, dan beban pembuktian tu pula pada isteri. Isteri lah kena beritahu, kata si suami dia telah melafazkan apa nama ni taklik. Tapi kalau si isteri ni ada 2-3 orang yang dengar, tu lagi bagus lah. Sebab dia boleh menguatkan apa nama ni berlakunya taklik itu. Baik, selesailah. Sebab kalau nak bincang kena dengan taklik ni, dia taklah tak banyak sangat.
1: Sebab dia straight to the point juga.
2: Ya, straight to the point tu je. Sebab kalau lafaz, saya berlaku. Tak lafaz, tak berlaku lah.
1: Tapi misalnya, saya ambil contoh yang mungkin kita sebutkan awal tadi, doktor dah sebut. Kalau Tok Kadi kata tak payah, kita tak payah baca lah. Tapi kita sign terus. Apa yang berlaku sekiranya memang tak ada prosedur, tak sign, dia lupa nak sign. Tapi baca-baca dah, ataupun situasinya adalah page belakang tu terus tak ada kan, terus tak ada. Tok Kadi pun lupa, yang pengantin pun dah seronok dah habis akad nikah, clear dah dia rasa. Terus balik lah. Bagaimana dengan situasi macam tu, doktor? Adakah perlu untuk pergi semula lengkapkan dengan Tok Kadi ataupun dengan pejabat agama dan sebagainya?
2: Dia punya excited tu lah, lepas nikah tu hilang habis dengan bini dia.
1: Dia punya gemuruh tu dah habis, terus nak lari nak photoshoot pula depan tu. Boleh pegang tangan. Okey, tu macam mana situasi tu?
2: Kalau tak lafaz ataupun dia tak sign tapi dia lafaz, maka tu boleh dijadikan sebagai lafaz betul lah, lafaz secara rasmi. Kalau terlupa tu tak baca, mungkin selalunya Tok Kadi akan pekak lah, sebab dia memang benda hari-hari buat. Tapi kalau tak baca, maka dia tak terjadilah untuk lafaz taklik tu.
1: Tak pun Tok Kadi akan call beliau ni, apa mai balik.
2: Ya, dah betul.
1: Dah sign, pergi lengkap lah.
2: Mai balik. Sebab mungkin syarat daripada pejabat agama nak kena ada. Sebab peraturan negeri.
1: Baik. Makna kata pengantin pun jangan excited sangat. Ingat juga apa tanggungjawab mereka ataupun tanggungjawab anda sebagai orang kata pasangan yang baru saja mendirikan rumah tangga kan. Tanggungjawab betul. Juga tu. Nak mulakan tanggungjawab tu. Okey. Sebab saya di sini macam saya rasa semua yang melalui fasa tu datang kongsikan, bila kita lafaz taklik tu dia punya rasa beban tu ada dekat situ kan. Tanggungjawab tu sudah mula digalas secara rasmi. Mungkin kalau petang kita boleh kongsikan juga, doktor, situasi-situasi ataupun kes-kes yang pernah berlaku yang mungkin doktor sendiri hadapi ataupun sebagai rujukan kita bersama, doktor.
2: Baik, kalau pengalaman saya lah, kalau di mahkamah syariah, kalau kes melibatkan taklik ni, dia benda yang tak ada lagi yang luar biasa. Semua kebiasaan. Si suami tinggal sampai 5-6 bulan. Lepas tu, apa nama ni, kita adakan perbicaraan juga. Sebelah pihak je lah. Sebab si suami ni hilang tak ke mana, tak tahu ke mana kan. Kemudian ada bicara apa semua, panggil saksi apa, betul apa, dia tak duduk sekali apa semua, tak balik apa semua, nafkah apa semua tak bagi. Maka hakim akan putuskan lah talik itu, tertalak itu. Tapi ini situasi yang saya bawa ni semua yang berkaitan dengan rasmi lah. Baik. Maksud dia belakang akad, belakang surat nikah tu.
1: Komplit lah.
2: Yang ada 4 bulan tu. Tapi yang lafaz ni saya tak pernah lagi lah buat kes. Yang tu, kemudian bila dah lafaz talik, perlu bayar khuluk, tebus talak kepada mahkamah, iaitu RM1. Dululah RM1. Zaman saya dulu RM1. Mungkin law ni dah tambah kot RM10 kot.
1: Kena tengok pada kadar semasa lah. Rujuk balik
2: tu. Sebab dalam apa ni, lafaz talik tu dah ada kat bawah tu. Sebagai tebus talak RM1. Waktu saya buat kes tu RM1 lah. Bayar RM1 ke mahkamah. Sebagai tebus talak untuk talik. Baik. Itu kes yang pengalaman yang bawa lah. Sebab tak ada benda yang luar biasa. Baik. Kalau kita tengok pada kes CLJ 2004 ataupun 2004 Syariah 479 Muhammad Razali Maksaman lawan Norshidah Nikman, kes ni di Mahkamah Tinggi Syariah Kelantan. Yang ni si suami ni kes di peringkat rayuan lah. Sebab kalau telafaz talik ni di Mahkamah Rendah, kemudian kalau ada rayuan naik ke Mahkamah Tinggi. Kira perayu dengan responden lah. Si suami ni sebut, kalau mu pijak tanah air sana, jatuh talak 3 ke atas aku. Yang ni sebut, yang ni talik. Mu pijak tanah air sana. Yang ni kita nak tahu pijak tanah air kat mana.
1: Dia tak khususkan.
2: Tak khususkan. Sebab itulah masuk dalam apa nama ni, rayuan. Sebab kita perlu pada siasatan kepada daripada mahkamah. Talik isteri tersebut telah diiyakan oleh perayu dengan menjawab ha sebanyak 2 kali dan selepas itu ya saya sanggup. Maksudnya bila mahkamah tanya, si suami sebut ha. Iyalah. Maksud dah, sebab maka ni sebab Kelantan sebut ha kan. Macam kita lah ha kan.
1: Baik. Jadi itu merujuk kepada bersetuju lah.
2: Ya betul, bersetuju.
1: Kenyataan tu baik.
2: Kemudian rayuan, dia rayu ni sebab apa nama ni, si suami ni dia tak bermaksudkan untuk berpisah dengan isteri dia. Tapi dia buat rayu, mahkamah menolak rayuan itu sebab pengakuan perayu melalui ungkapan ha bererti dia telah melanggar syarat taklik. Dengan kata lain, telah wujud mu'alak alaih. Pengakuan tersebut tergolong dalam kategori ikrar, iaitu ikrar terperinci. Mana kata sah lah sebab dia kata lagu tu, kemudian mahkamah tanya, dia kata ha betul. Maka berlakulah talik tu. Sebab dia mengaku dirinya sendiri, bukan daripada saksi-saksi lain. Kalau dia mengaku ataupun berikrar, pengakuan adalah keterangan yang paling kuat di mahkamah, tanpa dokumen, tanpa saksi. Ungkapan ha seperti yang dilafazkan perayu adalah bagi menjawab kata-kata responden, kalau mu pijak tanah air itu, jatuh talak 3 ke atas aku. Dalam hal demikian, oleh sebab perayu pergi ke rumah yang dimaksudkan selepas itu, maka berlaku pelanggaran syarat talik pada April tahun 1999. Ini lama dah lah kes ni, tahun 1999. Maka berlakulah syarat talik tu. Kemudian Al-Mawrudi pun ada sebut mengenai kepelbagaian ikrar, katanya yang maksud ikrar terbentuk kepada dua bentuk. Pertama berbentuk detail, manakala yang kedua bentuk bukan detail. Ikrar detail pula terbagi kepada dua, iaitu ikrar terperinci dan bukan terperinci. Ini ulama bincang lah berkenaan dengan ikrar, dan dia pun telah mengaku berkenaan dengan lafaz yang telah dilakukan oleh si suami ini. Itu apa nama ni, kes yang pertama. Kemudian kalau kita tengok kes yang kedua, kes Zainuddin Kamaruzzaman lawan Khairuddin. Mungkin Khairuddin ni tak tahulah apa, sebab dalam buku ni tulis Khairuddin. Laki ke perempuan tak tahulah. Perempuan aku, sebab Zainuddin Kamaruzzaman. Baik. Kalau kita tengok fakta kes dekat sini, ada sebut kalau you jumpa dia, yang ni Jamaluddin, jatuh talak beribu-ribu. Dia kata begitu. Jumpa kawan dia lah, pak kawan dia ke apakah, jatuh talak beribu-ribu. Kemudian kes ni pun dah pernah dah bercerai sekali, kemudian rujuk balik. Kemudian dia lafaz talik, jatuh talak beribu-ribu, dan si isteri ni pun keluar juga untuk berjumpa dengan Jamaluddin. Perayu mengatakan bahawa lafaz pertama yang diucapkan olehnya adalah semata-mata untuk memberi warning sahaja. Kerana dia tidak mahu isterinya keluar rumah. Perayu juga menyatakan bahawa dia tidak berniat untuk menceraikannya. Kalau pihak si perayu ni menyatakan hanya warning ke ataupun tak berniat ke, tak boleh lah kata aku tu. Yeah. Sebab benda yang bergurau pun akan jadi betul. Mahkamah tak mengambil benda yang serius lah. Kalau dia sebut kata tidak berniat, dia mesti ada niat di situ. Kemudian talik kedua di situ jelas telah berlaku dan dilanggar oleh responden. Maksudnya sebelum ni dah lafaz dah sekali cerai, kemudian rujuk balik, kemudian pergi letak pula cerai secara talik yang kata beribu-ribu. Maka di sini dia tak boleh kata beribu, dia akan jadi dua.
1: Berganda.
2: Sebab paling maksimum tiga. Maksudnya kalau dah pertama tu dah buat, maksudnya tinggal lagi dua lah. Tak lah. Dia sebut beribu, maksudnya maksimum adalah dua. Dia jadi dua. Bila dah jadi dua, bila campur dua tambah satu akan jadi tiga. Kemudian bila dah jadi tiga, ya si pihak perayu ni dilantik lawyer, dan lawyer tu memasukkan hujah bahawa tak perlulah tiga, jadilah satu sebab lafaz hanya satu. Bila yang cerai tu dah lafaz satu, kemudian yang taklik tu dia kata beribu, jangan jadi dua, jadilah satu.
1: Faham.
2: Ini hujah daripada peguam lah. Kemudian mahkamah memutuskan maksud beribu-ribu ni tetap menjadi dua, kemudian campur pula yang satu lagi lafaz hak lama dulu, satu, maka dia jadi
1: tiga.
2: Yang peguam tadi menyatakan nak letakkan satu, tak boleh. Mahkamah tak benarkan sebab peguam tu mengambil pendapat daripada mazhab Zuhri. Mazhab Zuhri. Zuhri ni dia lain sikit mazhab dia. Kalau lafaz talak tiga, dia jadi satu. Lagu tu. Lepas tu kalau korban kita sepakat empat mazhab, kita kalau korban lembu, unta, kambing kan. Tapi mazhab Zuhri ni kalau sembelih ayam pun dia kira sebagai korban. Tu mazhab daripada Zuhri. Tapi kita tak nak kata apalah sebab orang mengiktiraf dia sebagai imam mazhab. Maksud dia mujtahid. Nak jadi mujtahid ni bukan calon-calon orang. Kepala 30, dalam 30 juzuk mesti dalam kepala. Kan. Kemudian apa hadis pula beratus-ratus ribu dalam kepala. Memang kita tak boleh nak tentang sepenuhnya lah mazhab Zuhri, tapi dia punya pengaruh dia tak ramai. Dia sikit saja. Saya tak silap saya dia berada di Iraq sikitnya golongan ni. Mazhab Zuhri. Tapi kita di Malaysia tak menerima pendapat Zuhri. Dalam undang-undang kita di Malaysia menerima empat mazhab sahaja. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hanbali. Sebab kalau mazhab dunia ni ada 8 semuanya. Kita mengiktiraf 4 saja. Yang mana kalau peguam tadi ni dia ambil mazhab Zuhri, mahkamah tolak lah. Sebab kita tak iktiraf. Di Malaysia tak iktiraf undang-undang Zuhri. Kemudian berlakulah 3 talak. Dah jadi 3 talak. Kalau dia nak menikah pula, dia perlu... si bini dia ni perlu menikah pula dengan wali kalau dia nak bersama balik dengan isterinya. Itulah kes, dua kes yang telah dihuraikan dalam buku ni. Mungkinlah sebab kes ni dia taklah rumit sangat. Kes lafaz tali ni kedah benarkah lafaz, maka terjadilah bawa kes mahkamah. Terjadi, jangan tak bawa kes mahkamah. Kalau ada lafaz tali tak bawa ke mahkamah, ataupun si suami ni dah lafaz talik, bila ke mahkamah tak mengaku pula, kita
1: jadi panjang cerita.
2: Sebab mahkamah dia ambil secara zahir saja. Kalau secara apa nama ni,
1: yang tersurat, tersirat
2: tu memang dia dengan Allah Ta'ala lah. Di akhirat nanti.
1: Apapun, panjang lebar kita dah bicarakan berkenaan dengan penceraian taklik dalam Undang-Undang Keluarga Islam ni. Jadi sini juga kita memahami konsepnya penceraian taklik ni. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Azwan hari ni sudi berkongsikan kepada kita. Banyak yang kita boleh ambil ilmu itu dan juga peringatan untuk diri kita juga sendiri kan. Kadang bila kita mengeluarkan lafaz atau mengeluarkan tutur kata ini, ia bukan hanya sekadar melafazkan, ia ada maksud dan juga ada implikasi.
2: Implikasi dah.
1: Okay. Terima kasih sekali Dr. Hazwan Ismail bersama-sama dengan kita hari ini. Dan insyaAllah kalau anda yang mungkin terlepas, boleh tonton semula di ruangan Facebook Live. Dr. Di hujung ruangan ini, sekejap lagi kita ada program ataupun satu lagi drama Frekuensi Merdeka ni. Kita kalau ikutkan pari dia lagi nak merdeka ni. Mungkin ada ucapan untuk semua sahabat-sahabat pendengar kita. Ucapan merdeka ni, silakan.
2: Untuk merdeka.
1: Ya.
2: Baik. Kita alhamdulillah ni sikit aja
1: ya, ringkas saja.
2: Kita dah 69 tahun merdeka. Sama-samalah kita bersyukur ke atas nikmat kemerdekaan ini walaupun 69 tahun, walaupun kalau kita tengok media sosial tu berbagai-bagai pergaduhan berlakulah berkenaan dengan politik ke apakah, tapi kita meraihkan ataupun bersyukur apa yang telah kita kecapi, pejuang-pejuang kita terdahulu, dan teruskan memberi manfaat apa yang kelebihan Allah Ta'ala beri pada kita, supaya kita boleh memberi faedah ataupun benda yang manfaat lah kepada negara dan juga masyarakat kita. InsyaAllah. Itu saja.
1: Baik, terima kasih Dr. Hazwan Ismail yang sudi bersama-sama dengan kita hari ini, dan juga ucapannya, ucapan merdeka hari ini. Dan kita doakan semoga apa perkongsian tadi yang dibawakan oleh doktor akan beri manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Dan jangan lupa untuk anda ikuti ruangan Usrati minggu pertama dan minggu ketiga. Minggu kedua keempat. Dua keempat setiap bulan kita akan bawakan. Jadi bulan depan pula lah kita akan bersama-sama dengan kita. Dan untuk anda juga kekal setia bersama-sama dengan kami, seketika nanti kita akan ikuti ruangan Frekuensi Merdeka episod yang ketiga. Hari ini diterbitkan oleh Aziz dalam episod ataupun frekuensi drama Frekuensi Merdeka ini. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mengikuti penghayatan cerita perjalanan erti kemerdekaan. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Radio No. 1 Pulau Pinang, Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Suasana rumah tangga yang bahagia bermula dengan ilmu, diperkukuhkan dengan bimbingan dan dipandu dengan nilai Islam. Setiap hari Khamis, jam 3.15 minit petang, ikuti rancangan Usrati hanya di Mutiara FM. Rancangan Bual Bicara yang menyentuh topik undang-undang keluarga Islam, diselangi motivasi dan nasihat kehidupan yang menyentuh jiwa. Sama ada anda seorang suami, isteri, ibu, ayah atau anak, Usrati adalah untuk anda. Kerana keluarga adalah permata yang perlu dijaga dengan ilmu dan kasih sayang. Usrati, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, setiap Khamis 3.15 minit petang hanya di Mutiara FM. Mutiara FM. Ku berjanji dan ku bersumpah setia.
3: Saya Wan Profesor Wan Ahmad Jaafar Wan Yahya, Timbalan Naib Chancellor, Haiwan Pembangunan Pelajar dan Alumni Universiti Sains Malaysia, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69. Semoga kita menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan sentiasa menyumbang kepada pembangunan negara.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: Tidak pernah lagi kita di Melaka ini melihatnya. Kapal itu merapat ke dinding Jambatan Melaka. Askar mereka panjat masuk terus ke darat.
1: Jika begitu, kita memang sangat terdesak nampaknya, Datuk. Sudah berhari-hari kita berperang, masih belum reda-reda. Orang kita ramai cedera. Tidak kena jika kita asyik berkubur di sini, Datuk.
2: Dan lagi, tuanku.
3: Katakan dulu, Balang.
0: Kerajaan tuanku dan Baginda Sultan berdepan pengkhianatan luar biasa dari luar dan dalam.
1: Pengkhianat bersorak gembira membuka pintu kota. Sungguh tidak diduga.
4: Tuanku, yang paling patut bimbangkan, sekiranya rombongan Datuk Temenggung dan orang kaya Tun Muhammad serta rombongan mereka ke China itu sudah berpulang ke negeri abadi di pertengahan jalan, tidak sempat mereka menghadap Raja China. Gerak hati patik berlainan benar kali ini, tuanku.
3: Tidak mengapalah, Datuk. Jika tiada bantuan dari China sekalipun, kita sendiri dan sekalian rakyat yang setia akan pertahankan Melaka ini.
1: Kencang perang sudah dipalu. Semangat juang bergentayangan. Biarlah arang menjadi abu. Asal berpulang jihad dan iman. Seruan perang lantang kedengaran. Keris ku tusuk, pedang ku libaskan. Kalaulah memang sudah suratan, rela ku mati dalam perjuangan.
0: Bukanlah niat patik mengingkari apatah lagi menderhaka, tuanku. Tapi pada hemat patik, eloklah kita berundur dahulu ke kubur di Pertam Hulu Melaka. Tuanku, Datuk Bendahara, kabarnya Datuk Penghulu Bendahari dan sekalian lainnya sudah berada di sana, melindungi ramai perempuan dan anak-anak kita. Sembah patik harap diampun, tuanku.
3: Jadi apa pandangan Datuk Bendahara?
4: Menjunjung sembah, tuanku. Tuanku nyatakan saja, akan patik turuti.
1: Hulu Balang, kalau begitu, berundurlah buat seketika. Namun, mengalah bukan sekali, melainkan kembali menyusul langkah.
0: Titah dijunjung, tuanku pembaisuri. Patik dan Hulu Balang lain akan berusaha menyusun semula angkatan kita.
1: Baiklah. Kita turuti hemat Hulu Balang itu. Kita akan sertai pasukan memerangi Feringi, si Benggali Putih laknat itu, apabila sampai masanya.
5: Ampunkan patik, tuanku pemaisuri. Patik sudah siapkan persalinan beradu. Tempat beradu juga sudah tersedia, tuanku. Sembah patik harap diampun.
1: Terima kasih, Mak Inang. Kita belum mahu lena lagi, Mak Inang. Rusuh benar hati kita ini.
5: Usahlah bergundah gulana, tuanku. Percayalah dengan ketentuan ilahi. Bantuan pasti akan tiba, tuanku.
1: Mak Inang, selain kerajaan, kita gusarkan keturunan kita, Mak Inang. Jika kita mangkat kelak, apalah nasib puteri kita, Tun Terang itu nanti? Adakah senasib dengan kita layaknya dianiaya orang, Mak Inang?
5: Janganlah tuanku bimbang. Selagi ada hayat patik, patik akan berusaha. Pastikan itu tidak akan berlaku.
1: Benarkah, Mak Inang? Berjanjilah dengan kita, Mak Inang. Kalaulah ayahanda kita masih ada.
5: Patik janji, tuanku. Janganlah tuanku berhati galau sebegini. Remuk hati patik melihatnya, tuanku. Teduh pagi damai di Kuala, dua dara duduk berkelah. Jatuh diuji bangkit

0: semula. Sri Kandi mara. Jangan mengalah.
1: Ampunkan Patik, Tuanku Permaisuri. Sebab Patik harap diampun. Patik mohon berkenan bicara, Tuanku.
2: Kita berkenan, Dang Sri. Apa yang ingin diperkatakan, luahkanlah.
1: Patik setuju dengan Mak Inang. Bangkitlah semula, Tuanku. Pada hemat Patik, sudah sampai masanya Tuanku mengubah rencana. Tidak guna berendam air mata selamanya, Tuanku.
2: Teruskan, Dang Sri. Kita sedia mendengarnya.
1: Sembah Patik harap diampun, Tuanku. Patik rasa baiklah Tuanku mulakan rencana baru. Ubah dendam ke sumat dengan rencana memujuk yang bijaksana.
2: Tapi bagaimana, Dang? Bagaimana? Remuk rendam hati kita di panasnya api dendam yang membakar. Sukar dipadam meski air dari 7 lautan disimbahkan. Dan sekarang kita harus ketepikan hati kita yang hancur luluh ini, berjuang bersama baginda.
1: Tuanku, apa diharap kepada tudung? Tudung saji terendak bentan. Apa diharap kepada untung? Untung nasib kan permainan badan. Pukat di jala, ikan pun dapat. Ikan siakap di dalam raga. Semat asmara, sambung zuriat, Tuanku. Susun perangkap, tak teraja.
3: Benar itu, Tuanku. Rendam dendam, padamkan bara. Belangir dan berhias dirilah. Pegang kembali cinta baginda Sultan. Bina kerajaan, bina keturunan.
2: Agak berat rencana Mak Inang dan Dang Sri. Namun akan kita fikirkan semasaknya cadangan itu. Sekarang biarlah kita berehat dahulu.
3: Baiklah, Tuanku. Fikirlah sedalamnya. Patik mohon berundur diri.
1: Ya, Patik juga, Tuanku. Sembah Patik harap diampun.
2: Baiklah, Mak Inang, Dang Sri,

0: sedang bertahajud nampaknya. Perlukah aku perkenalkan diri?
1: Siapa kamu? Sihir apa? Jampi apa yang bawa kamu kemari? Bagaimana kamu masuk ke kubu ini?
0: Ampun, tuanku. Jangan bunuh Patik, tuanku. Patik bukan musuh.
1: Jadi, siapa kamu? Manusia atau jelmaan jin?
0: Patik bernama Tajul, tuanku. Megat Tajul Arifin Megat Iskandar. Patik bukan dari sini, tuanku. Mungkin tuanku tidak percaya, tapi Patik dari masa hadapan. Kira-kira 500 tahun dari sekarang.
1: Dari masa hadapan?
2: Demikian tadi drama radio khas sempena Hari Kebangsaan bertajuk Frekuensi Merdeka. Jangan lupa ikuti sambungannya esok jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
5: Hashtag Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 69 tahun kita menghayati erti kemerdekaan dan sama-sama juga kita terus semarakkan rasa cinta ke negara dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Tadi kita dah pun ikuti drama Frekuensi Merdeka episod yang ketiga. Semakin mendalam, semakin penuh debaran kan. Jangan lupa untuk anda juga ikuti kesemua episod-episod kita sediakan sehinggalah tanggal 31 Ogos nanti tau. Dan drama Frekuensi Merdeka ini dibawakan khas untuk anda sempena dengan Bulan Kebangsaan dan eksklusif di Mutiara FM. Alright, dan untuk anda yang terlepas sebentar tadi, jangan lupa untuk dengarkan semula pada sebelah malam nanti 9.15 minit malam ada ulangan drama Frekuensi Merdeka. Dan Q nak ingatkan juga untuk anda semua, sekarang ni kita tahu macam-macam perkara, macam-macam situasi boleh menjejaskan kesejahteraan kita ni kan. Khususnya ada juga yang menghantar posting-posting di media sosial tu menyentuh kepada 3R kan. Janganlah buat macam tu. Elakkan daripada melakukan posting ataupun menghantar benda-benda yang tak sepatutnya. Kita kena hargai, kita kena rasai bagaimana kesejahteraan yang kita dah pun miliki selama ini dengan perpaduan, dengan pelbagai kekayaan sumber negara ini yang kita rasai sehinggalah detik ini. Alright, sekejap lagi kita akan banyak kongsikan lagi info-info terkini, antaranya berkenaan dengan situasi banjir di Nepal. Ada juga melibatkan rakyat Malaysia. Itu perincian yang kita akan bawakan seketika nanti. Dan untuk jam ini juga, lagu-lagu yang akan menemani petang anda, kita ada lagu ini.

tapi kau kena cakarkan Ara Johari dan juga Anita Sarawak. Semua yang terbaik untuk anda di jam yang terbaru ini dalam Petang Kru. Layan dulu Bruno Mars dengan I Just Mike. Terus layan Mutiara FM.

0: Tuan Kru masih lagi hidupan anda waktu ini. Assalamualaikum, selamat petang Yezah. Dan kalau ikutkan, kita dah pun mengetahui antara perkembangan terkini di peringkat antarabangsa, antaranya berkenaan dengan kejadian ataupun situasi banjir yang berlaku di Nepal, yang mana ia melibatkan juga 54 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi. Itu antara update yang kita kongsikan lebih kurang dalam 2 jam lepas. Dan kerajaan kini sedang giat mengesan 54 rakyat Malaysia di Nepal yang masih gagal dihubungi susulan bencana banjir kilat dan aliran lumpur yang dahsyat di negara itu. Dan dimaklumkan juga lebih 160 kematian telah dilaporkan, manakala ratusan penduduk tempatan dan pelancong asing masih belum diketahui nasib mereka. Dan banjir dan aliran puing itu turut memusnahkan jambatan, jalan raya serta perkampungan. Jadi kepada keluarga yang sedang menunggu perkabaran ataupun khabar berita daripada insan tersayang, semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga mereka ditemui dengan selamat. Dan kita juga tidak melupakan rakyat Nepal yang kehilangan keluarga, rumah dan kehidupan dalam sekelip mata. Pray for Nepal dan juga pray for our Malaysian in Nepal. Jika anda mungkin ada mempunyai ahli keluarga ataupun rakan rakyat Malaysia yang masih tidak dapat dihubungi, Kedutaan Malaysia di Kathmandu meminta butiran pasport dan perjalanan dihantar ke mwkathmandu@kln.gov.my bagi membantu penyelarasan. Okay, update terkini dan juga perkongsian semasa akan turut kami kongsikan di platform media sosial Berita RTM. Dan untuk anda juga, sekiranya nanti tepat jam 4.30 minit petang, kita akan bawakan kepada anda Warta Mutiara, perkembangan semasa di negeri Pulau Pinang. Terus layan FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

FM。

0: Apa artinya merdeka bagi kita?
1: Erti merdeka bebas untuk hidup, bebas untuk bermimpi dan bebas untuk terus melangkah.
0: Pastinya dalam sebuah negara yang aman, betul tak?
1: Betul, dengan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.
0: Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu tanah air, Malaysia.
1: Kerana kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang masa depan yang kita bina bersama.
0: Malaysia Madani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Selamat Hari Kebangsaan
1: daripada kami di Mutiara FM.
2: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
3: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru, masih lagi teman anda waktu ni. Assalamualaikum, selamat petang. Dan seketika tadi telah pun kita ikuti Warta Mutiara 4.30 minit petang, perkembangan semasa peringkat negeri Pulau Pinang. Dan kalau anda nak tonton semula, boleh ikuti di platform media sosial Facebook Mutiara FM, kita bawakan secara langsung. Dan untuk anda juga, jangan lupa berita seterusnya akan menyusul tepat jam 5 petang menerusi utama 5 petang dari pusat berita RTM. Okey, dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat juga, seketika tadi telah pun berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 4.31 minit petang. Jadi selamat menunaikan solat fardu asar kepada kami di Mutiara FM. Seketika nanti kita akan bawakan perkembangan dan juga info-info terkini untuk anda. Terus layan Mutiara FM.

0: Pernahkah kita bayangkan hidup tanpa suara kita sendiri? Tanpa hak untuk memilih, tanpa bendera untuk dijulang. Mereka bangkit bukan dengan senjata semata, tapi dengan tekad, suara dan air mata.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Mereka berjuang bukan untuk hari itu, tetapi untuk hari ini

0: Jangan pernah lupa, kemerdekaan ini dibayar mahal. Malaysia, tanggungjawab kita bersama.
1: Nabi kata seringan-ringan, semudah-mudah riak itu syirik. Nabi kata, kalau kita buat apa satu benda amalan, ada teringat dalam hati kita nak tunjuk ke orang, Nabi kata itu syirik. Sedangkan syirik itu dosa besar. Sedangkan syirik itu dosa Allah tak ampun. Macam mana ni? Muaz bin Jabal, bila dia teringat benda yang Nabi kata ni, Nabi kata, hang riak saja, hang sudah syirik. Bila dia teringat benda tu, dia jadi takut. Menangis dia.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari scam.my/crc2026.
3: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
4: Urat tegang, weh. Krem kaki.
5: Bayangkan satu kilo, eh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
4: Teruk, weh.
3: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Segera FM.
2: Petang kru, masih lagi Q teman anda di jam yang terbaru. Assalamualaikum, selamat petang macam biasa geng. Q masih lagi teman anda sehinggalah pukul 8 malam nanti. Dan untuk jam ini, kita juga akan terus kongsikan bagaimana kejayaan dan juga kita nak kongsikan juga, nak promosikan usahawan-usahawan tempatan kita. Menerusi ruangan
6: Based on Air.
2: Petang-petang ni kalau berkena ayam goreng kan, sedapnya tu. Lepas tu ada pula nasi lemak. Cantik, gabungan yang mantap di petang hari. Tapi kita ada juga usahawan kita yang ketika ini mungkin sedang meniaga. Kita nak tanya terus kepada abang pian kita. Kita ada Muhammad Safian bin Sofi. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Assalamualaikum,
2: bang. Sehat, ya? Sehat, alhamdulillah. Abang pian macam mana hari ni?
7: Alhamdulillah, bang. Macam biasa.
2: Okey. Mungkin tengah meniaga lah ni kot, nah.
7: Ya, macam biasa. Okay.
2: Ni Bang Pian, kita nak tahu juga berkenaan dengan Safian Sofi Venture ni. Katanya banyak yang diusahakan, macam-macam jenis menu ada tu. Sebelum tu nak tahu lokasi perniagaan tu di mana, bang?
7: Saya berniaga dekat Taman Seri Delima, Juru, Pulau Pinang. Dah jam dah tahu lah kawasan kedai kita kat situ. Kita operasi situ pun dah lama.
2: Legend lah.
7: Ya, legend.
2: Okay. Bang Pian, waktu operasinya bila? Hari apa katup ke? Mereka siap-siap dah beli atok. Hari ni kita nak pergi makan kat Bang Pian punya kedai. Hari apa abang buka?
7: Okay, so kita operasi lepas subuh kita dah ada. Actually buat masa sekarang kita fokus kepada breakfast lah. So kita main utama kita nasi lemak. So kita buat ada ayam goreng kan. So ayam goreng mamak tu salah satu kita punya signature lah. Bila kita makan sekali dengan ayam apa ni, dengan nasi lemak tadi tu. Itu dia. So kita tutup pun dalam pukul 11, 12 malam, tengah hari macam tu lah.
2: Okay. Baik, fokusnya kepada breakfast. Hari apa tutup ada ke, bang?
7: Hari tutup kita fokus pada hari Isnin ataupun Selasa. Kalau kadang Selasa tak ada apa-apa tu, kita buka je hari Selasa kan. Isnin kita tutup. Hari Ahad kita buka. So, hampa nak main, pemain je.
2: Weekend lah kan. Weekend bawa satu family family, tambah-tambah nak merdeka ni. Merdeka tutup ke buka? Ah, ni kena tanya.
7: Kita jalan macam biasa.
2: Cantik. Lepas pergi berkawat, pergi tengok orang berkawat apa semua, berbarisan, mai pergi terus makan breakfast. Okay. Cantik.
7: Okay. Sebelum nak tengok pun boleh bang.
2: Ya, awal pagi kan. Puh, awal semua. Okey, Bang Pian, kita nak tahu juga berkenaan dengan ayam goreng mamak tu, itu resipi sendiri ke? Dia ada combination, ambil resipi yang lain-lain, combine jadi abang punya signature ke, lagu mana?
7: Ya ni sebenarnya bang, resepi dia dari sejak tumurun-tumurun. Dari kita punya tok wan dulu-dulu lah, mak saya kan. So kita dah update, kita dah di orang cakap apa, di upgradekan balik dia punya resepi rempah ratus tu. Sampailah saya keluarkan khas untuk rempah ayam goreng mamak. So yang mana yang ditekan yang jauh-jauh tu, rindu masakan Penang, rindu nak makan ayam goreng mamak versi Penang punya original. So hampa boleh dapatkan rempah daripada saya.
2: Rempah tu pun boleh balik buat sendiri pun boleh kan?
7: Ya betul. Cantik. Jadi balik kita cuma tambah garam saja bang. Semudah yang tu.
2: Celup, tambah garam sikit, celup dengan ayam, golek-golek sikit, goreng terus, jadilah. Tu dia ayam goreng mamak. Nak mudah bang, pergi makan terus kat kedai abang lah kan.
7: Boleh, bertemai je, ada je.
2: Satu lagi tu, nak tahu juga, nasi lemak skudeng tu.
7: Ya, nasi lemak skudeng.
2: Okay. Apa itu?
7: Yang tu kita juga tu bang. Dia macam ni. Tempat kita susunan rok-rok untuk lauk tu. Jadi customer kena mendak kita untuk dapatkan nasi lemak. Dia macam tu bang. Tapi kita dia fahamlah benda tu.
2: Saya risau lah tadi. Risau skodeng tu. Okey tu sah. Sebabnya nasi lemak skodeng. Tapi nak rasai, nak ketahui sendiri bagaimana suasana dan juga rasa sebenarnya nasi lemak skodeng dan juga rasa ayam goreng mamak tu, kena pi ke lokasi ni, Astaka Taman Sida 5 mana?
7: Ya, hampa boleh wish je Kiah KP. Hampa mai je, ataupun boleh DM saya pun boleh, ataupun boleh tengok TikTok saya.
2: TikToknya
7: 786. Follow dekat saya kat situ. Info-info semua ada kat situ lah.
2: Cantik. Abang Pian 786 eh?
7: Ya, betul.
2: Sekejap lagi saya follow. Jangan lupa follow back. Okey. Abang pun kita doakan kejayaan perniagaan Abang Pian dan juga keluarga. Khususnya untuk apa? Cik Kiah Kafe ya?
7: Kiah Kafe betul. Itu mak saya lah tu. Founder dia lah.
2: Cantik. Dan untuk anda juga terus serbu terus. Please nak sarapan boleh. Mereka nak brunch bang.
7: Boleh. Kan?
2: Gabung terus. Okey. Apapun terus sukses bang dalam kejayaan dalam perniagaan anda. Dan terus dengarkan Mutiara FM juga okey?
7: Terima kasih.
2: Itu dia Abang Pian kita dari Kiah Cafe di Juru Pulau Pinang. Kalau anda nak serbu, nak tahu lebih lanjut, boleh terus ke Abang Pian 786 di platform media sosial TikTok. Alright, sekejap lagi kita akan sambung semula untuk jam yang terbaru ini. Terus kekal setia bersama kami dalam Petang Crew.

Tahu lah. Tapi bukan jam ini. Jam yang berikutnya akan kita bawakan kepada anda teka Tiara nyanyi. Tapi kena get ready juga. Sebab kadang-kadang untuk Tiara, dia bagi unexpected surprise. Okay, anda masih lagi bersama dengan Q waktu ini dalam Petang Cruise sehingga pukul 8 malam nanti. Dan kalau ikutkan, tadi kita dah pun ikuti ruangan Beast on Air. Hari ini kita dah cerita pasal ayam goreng berempah. Sedapnya kan. Ayam goreng mama tu. Nak tahu lebih lanjut, kalau anda yang mungkin ada perniagaan ataupun usahawan-usahawan di luar sana yang nak kongsikan berkenaan dengan perniagaan anda, boleh kongsikan dengan kami di ruangan Beast on Air. Caranya mudah saja, anda perlu kongsikan maklumat dan juga perincian perniagaan anda itu ke ruangan WhatsApp kami di 010-5080-957. Tulis kat situ kan, Assalamualaikum, saya nak tanya pasal Beast on Air. Ini perniagaan saya. List kan perniagaan awak tu, cerita pasal apa, dekat mana, apa semua. Nanti bagi tahu juga nombor telefon kat situ. Penerbit kita akan telefon dan akan setkan time untuk anda juga bersiaran menerusi ruangan Beast on Air dalam Petang Crew. Okey, dan untuk jam ini juga kita dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk anda. Dan sekejap lagi kita nak sembang-sembang petang lah untuk yang mana duk tunggu ralik cek kita apa cerita hari ni kan. Sekejap lagi kita akan ceritakan, dan juga info trafik menanti anda seketika nanti. Terus kekal setia bersama dengan kami. Layan dulu Jungkook dengan Standing Next to You. Terus layan Petang Crew.

0: Petang Crew, masih lagi di teman anda waktu ini. Assalamualaikum, selamat petang. Gerak solo hari ni, geng. Ada yang bertanya, Amin kat mana? Ha, Amin cuti. Sebab sebelum ni kan, Amin dah gerak solo. Kesian dekat dia, bagilah dia cuti. Okey, tapi apa pun, untuk anda terus stream kami melalui aplikasi RTM Click ataupun stream kami juga melalui portal kami yang berwajah baru, radio.rtm.gov.my/mutiarafm. Dengan situ, anda boleh stream kami pada bila-bila masa menggunakan peranti seperti laptop, tablet anda dengan lebih mudah. Okey, dan untuk jam ini juga, Q nak sembang-sembang lah dengan anda petang-petang ni. Macam Mesha lah, geng. Kita ada
1: Ralik Check
0: kita hari ni. Memandangkan lebih kurang 4 hari saja lagi sebelum kita nak bersama-sama menyambut dan meraikan Hari Merdeka ataupun Hari Kebangsaan kita, kan. Mesti kalau macam Q, tiap-tiap pagi 31 Ogos tu mesti dah standby depan TV nak tengok, kan. Pernah 2-3 kali juga sebelum ni Q pergi Dataran Putrajaya. Seronok kat situ, penuh orang. Tambah-tambah waktu tu rumah dekat situ, kan. Dia punya meriah tu, parking sampai depan rumah kita. Lepas tu kita pun pergi lah tengok dengan jetnya, dengan perarakannya. Abang Bomba pun ada juga. Lepas tu maskot lagi, tak kira lagi human graphic, kan, macam-macam duk ada kat situ. Tapi Q nak tanya juga dekat anda, pernah tidak anda sertai perbarisan ke ataupun apa-apa program Hari Kebangsaan ni ke, ataupun anda jadi maskot ke, kan. Boleh kongsi, kan. Q nak dengar cerita anda ke ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957. Nak hantar voice note pun boleh. Tapi kalau yang nak terus live dengan kita petang ini, 042107389. Kami nantikan panggilan anda cerita berkenaan pernah tak anda sertai program Hari Kebangsaan, jadi maskot ataupun pembarisan, ataupun ada juga aktiviti-aktiviti lain yang mungkin kita tak biasa dengar, anda sertai jadi medik ke, kan. Boleh kongsikan dengan kami. Jom layan dulu Hana, Anum, Izul dan juga Harun dengan Malaysia Kita Punya. Terus layan Petang Crew.

0: apa artinya merdeka bagi kita?
1: Erti merdeka bebas untuk hidup, bebas untuk bermimpi dan bebas untuk terus melangkah.
0: Pastinya dalam sebuah negara yang aman, betul tak?
1: Betul, dengan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.
0: Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu tanah air, Malaysia.
1: Kerana kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang masa depan yang kita bina bersama.
0: Malaysia Madani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Selamat Hari Kebangsaan
1: daripada kami di Mutiara FM.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Masih lagi cute teman anda waktu ini dalam Petang Crew, pastinya di Mutiara FM, segalanya untukmu. Baru saja kita stream Hancur Aku daripada Estrange featuring Fazura. Tapi ada juga yang kata, Q, hancur hati saya Q bila dapat tahu anak saya tak dapat lah apa tawaran nak pergi ke IPTE. Oh, jangan macam itu kak, kita doakan yang terbaik insyaAllah. Tapi nak ingatkan, ada juga di antara kita yang mana terdedah kepada data peribadinya diceroboh. Sebab apa Q cerita pasal data peribadi dan juga tawaran IPTE ni? Baru-baru ini tular satu kisah yang seorang lelaki yang mendapati tawaran melanjutkan pengajian ke UiTM Puncak Alam telah ditolak secara dalam talian tanpa pengetahuannya. Dan menurut hantaran rakannya, tindakan itu dipercayai dilakukan oleh bekas teman wanitanya yang dikatakan mengetahui nombor kad pengenalannya. Dan lebih mengejutkan, masalah kewangan didakwa telah dipilih sebagai alasan menolak tawaran tersebut. Kan? Risau juga kita. Nampak tu, nampak macam tak ada apa, orang tahu kita punya kad pengenalan ni. Tak biasa lah tu. Kita punya data peribadi tu tak ada apa, kita je. Tapi yang nanti nak dapat apa-apakah, kita juga yang kontrol. Bukan macam tu. Saat lagi Q akan perincikan kepada anda apa langkah dan juga tindakan yang sewajarnya kita lindungi. Alright, sekejap lagi Q akan kongsikan untuk anda. Apapun, terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Jangan kecewa-kecewa dulu. Biasalah, hitam putih kehidupan, bak kata Datuk Sheila Majid kan. Terus kekal setia bersama kami dalam Petang Crew.

0: Petang Crew masih lagi hidupan anda waktu ini. Baru saja berlalu Neon dengan Hingga Akhir Nanti. Tapi yang pastinya Hingga Akhir Nanti sampai pukul 12.30 malam anda kena stream kami di frekuensi terbaik anda. Pastinya Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan masih lagi hidupan anda juga, kalau tadi Kio ada cerita berkenaan dengan data peribadi yang diceroboh, yang mana seorang lelaki ni dia berkongsikan kisah yang mendapati tawaran melanjutkan pengajian ke sebuah IPTA telah ditolak secara dalam talian tanpa pengetahuannya. Dan katanya tindakan itu dipercayai dilakukan oleh kenalan rapat yang dikatakan mengetahui nombor kad pengenalannya. Dan lebih mengejutkan, masalah kewangan didakwa telah dipilih sebagai alasan menolak tawaran tersebut. Tapi apa yang kita boleh pelajari daripada situasi ini, walaupun pelakunya belum dipastikan, pengajaran daripada kejadian ini sangat serius. Kita kena ambil perhatian juga, yang mana nombor IC bukan sekadar 12 digit itu saja, tapi apabila ia digabungkan dengan email, nombor telefon, tarikh lahir ataupun kata laluan, maklumat tersebut boleh digunakan untuk mengakses urusan penting seseorang ataupun diri kita sendiri. Jadi dia termasuklah pendidikan, pekerjaan, kewangan, rekod peribadi. Dan satu tindakan tanpa kebenaran boleh menjejaskan masa depan seseorang, macam situasi yang kita kongsikan awal tadi. Jadi dakwaan itu adalah mungkin kita tolak tepi, yang pentingnya apa yang kita boleh lakukan itu adalah kawalan kita, dan kita boleh elakkan digital sabotage ataupun sabotage digital ini, yang mana mengakses akaun, memantau aktiviti ataupun mengubah keputusan penting tanpa izin merupakan tingkah laku yang tidak sihat dan boleh membawa implikasi undang-undang. Tapi yang boleh kita aktifkan ataupun boleh kita lakukan adalah tukar semua ketelaluan yang pernah diketahui oleh orang lain ataupun mudah diteka oleh orang lain. Dalam masa yang sama, log keluar daripada semua peranti lama, semak semula email dan juga nombor telefon pemulihan akaun, dan juga jangan sesekali berkongsi OTP. Dan kalau kita buat urusan-urusan dokumentasi ni pun, pastikan buat serahan salinan, contohnya MyCard kita kan, letak watermark ataupun palang kat situ untuk tujuan apa dan tarikh penggunaannya. Itu pastikan untuk memastikan bahawa data peribadi kita terpelihara dan juga tidak disalahgunakan oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Okey, apapun, satu lagi langkah yang boleh anda lakukan, hubungi institusi terlibat dengan segera, tukar katelaluan serta pertimbangkan laporan polis dan aduan kepada pihak Cyber 999. Okey, itu yang boleh Q kongsikan sekarang ni. Sekejap lagi, walaupun dalam situasi sekarang ni kita kata alamak, kita punya kemerdekaan kita ni mungkin tercabar, mungkin terkesan disebabkan oleh pencerobohan data peribadi, tapi ada juga pengajaran yang kita perlu hayati tentang erti kemerdekaan sebenar di tanah tumpahnya darah kita ini. Alright, setelah lagi kita sambung semula macam biasa kan, kita ada Ralik Check kita. Jangan lupa
1: Ralik Check.
0: Kita nak sembang berkenaan dengan apa yang mungkin anda pernah lalui, iaitu mungkin anda terlibat dengan acara pembarisan ke ataupun apa-apa program yang melibatkan kemerdekaan. Pernah nyanyi atas pentas, nyanyi lagu patriotik ke kan? Boleh kongsikan lagi dengan Q, ruangan WhatsApp kita di 010-5080-9957 ataupun nak telefon kami terus pun boleh, 04-2107-389. Dan sekejap lagi masuk jam terbaru, Q pun nak belanja anda dengan lagu-lagu terbaik yang menanti anda. Terus kekal setia bersama kami di Petang Crew.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Kru dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur. Bermula 5.15 petang. Petang Kru eksklusif di Mutiara FM.
2: Masuk jam terbaru, kuih masa lagi teman anda waktu ini. Assalamualaikum, selamat petang. Yang pastinya untuk anda yang mungkin sekarang ni sedang mandu, hati-hati mandu. Kita doakan semoga selamat perjalanan anda. Dan ada juga yang hari ni menyambut hari ulang tahun. Selamat ulang tahun, semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki. Macam salah seorang petugas kami ataupun warga Mutiara FM ni, Kak Ida, mungkin tengah drive memandu sekarang ni kan. Semoga terus diberikan kebaikan, kesejahteraan, keseronokan bekerja. Dia kata rahsia lah kalau nak kira umur. Tak apa-apa, janji enjoy setiap hari, okay? Dan

terbaik itu menanti anda sekejap sekali lagi. Dan kita juga nak terus bawakan kepada anda kongsikan lagi dengan Q. Macam kiriman-kiriman yang kita terima ni kan. Sekejap lagi Q akan bacakan. Alright, terus kekal bersama dengan kami dalam Petang Crew.

0: Petang Crew masih lagi cute teman anda macam biasa sehinggalah pukul 8 malam. Nanti ada juga yang bertanya mana Amin kan. Nah, nantilah kita dah beritahu hari tu. Kalau nak tahu lebih lanjut, follow dia punya media sosial. Dan ni tengah duk rancak upload macam-macam benda. Tapi yang pastinya untuk anda juga, kita nak rancakkan petang anda. Kita nak sembang-sembang untuk balik cek kita hari ni berkenaan dengan pernah tak anda sertai program Hari Kebangsaan. Nah, tak kisahlah, mungkin anda terlibat dengan pembarisan ataupun mungkin anda pernah nyanyikan lagu patriotik kan, pertandingan nyanyian lagu patriotik, ataupun mungkin lukis poster ataupun apa, bukan lukis, dia design poster ke. Kita juga ada pemanggil Tam di talian. Hello, assalamualaikum Tam.
1: Waalaikumsalam, selamat petang.
0: Ya, apa khabar Tam kan ni?
1: Alhamdulillah, lagu ni lah seadanya. Cara orang tua-tua.
0: Acik, apa kata tua? Kita sebaya kot.
1: Kan.
0: Ni, Tam, nak tahu juga hari ni kerja ke cuti kan apa ni?
1: Hari ni saya cuti, Q.
0: Eh, untunglah awak.
1: Hari ni saya dapat cuti. Bos benarkan saya cuti.
0: Okay. Tapi cuti-cuti ni boleh prepare jugalah. Mungkin Tam pernah sertai perbarisan ke, ataupun sebelum-sebelum ni pernah menyanyi lagu patriotik ke, ataupun ada kerja-kerja sempena dengan apa, bulan kebangsaan ataupun hari kebangsaan tu, Tam?
1: Okay, kalau nak cerita ni, kalau saya sertai ni, kalau dulu kita dekat asrama kan.
0: Okay.
1: Macam Q pun duk asrama, Q tahu kan. Kita doa sama ni, kita lebih banyak sertai Malam Ambang Merdeka. Tu je. Yang tu biasa. Okay, nak jadi cerita, waktu saya sekolah rendah tu, kita ni budak-budak ke, mana nak tahu semangat merdeka ke apa kan. Yang kita tahu laungan kemerdekaan itu saja.
0: Okay. Waktu tu mak apa?
1: Waktu tu dalam umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun macam tu.
0: Oh, jam 4, jam 5 lah.
1: Jam 4, jam 5, jam 6 gitu kan. Jadi nak jadi cerita, mereka ada tawarkan, mereka ada anjurkan pertandingan lagu-lagu patriotik untuk tahap 2 ni lah, 4, 5, 6 ni, kelas-kelas ni kan. Jadi, bila waktu latihan, kita di pressure oleh cikgu, nyanyi derah, nyanyi semangat, nyanyi semangat. Jadi cerita ni,
0: biasalah cikgu, dia nak perform yang terbaik kan.
1: Nak perform yang terbaik kan. Jadi yang latih yang cikgu yang sama je.
0: Okey, semua cikgu yang sama lah.
1: Walaupun hang bertanding, tapi praktisnya cikgu yang sama.
0: Okay,
1: sampai
0: maaf.
1: Sampai kita rehearsal kan. Lepas tu bila betul-betul tu, kita tak ada keadaan dia tu, kita jadi tak sedap. Pokoknya yang menyanyi tu, suara kita, satu suara kita paling derah. Lepas tu depa kata hentak kaki, hentak apa, angkat tangan. Kita hentak kaki, angkat tangan. Rupanya kita terkenjok ke depan daripada orang.
0: Ada pentas tak time tu?
1: Atas pentas lah tu. Yee, masalah.
0: Bahaya tu. Ke depan kan, takut ke bawah pula nanti.
1: Betul.
0: Memang betul. Jatuh ke bawah ke apa?
1: Nasib tak jatuh ke bawah.
0: Nasib
1: lah.
0: Baiklah,
1: bila dah habis tu, dah habis. Okey, lagu masa tu dia pun anjurkan dua lagu.
0: Okey.
1: Lagu lepas habis lagu pertama tu, member kawan saya tarik ke belakang. Woi, hang dah ke depan.
0: Kalau tidak, dah ada orang kata markah tambahan.
1: Ya. Betul. Markah tersembam tu.
0: Aduh. Tapi waktu tu menang tak?
1: Cuma waktu tu tak menang. Waktu tu dapat nombor 2 ke nombor 3. Kalau tersembam tu boleh menang ke.
0: Kalau sembam bukan kata menang. Menanggung kesakitan.
1: Betul.
0: Okay. Tam, tapi awak ingat lagi tak lagu yang awak nyanyi waktu persembahan time tu?
1: Lagu tu, waktu tu lagu kedua, lagu Tudung Saji.
0: Tudung Saji?
1: Tudung Saji. Dia punya lagu lebih kurang macam ni lah. Okay. Tudung Saji, pusaka bangsaku. Lebih kurang itu. Pertama tu saya tak ingat tajuk dia, yang Selamatlah Malaysia Jaya.
0: Oh, maksudnya masih lagi lagu patriotik kedua-duanya lah kan.
1: Dua-dua lagu patriotik.
0: Baik. Tapi terbaik. Awak dapat top 3 tu ke, dahsyat tu.
1: Ya Allah, peringkat gelah je Q.
0: Nanti kita buatlah pertandingan menyanyi lagu patriotik tahun depan.
1: Macam mana?
0: Kita buat persembahan nyanyian lagu patriotik pertandingan.
1: Boleh. Kalau Mutiara FM anjurkan, boleh kita pergi. Tapi jadi kayu sikit lah.
0: Tak apa. Itu kira markah lain. Dia penting vokal. Apa pun, terima kasih Tam kongsikan tu hari ni.
1: InsyaAllah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu cerita Tam hari ni. Wow, hampir-hampir nak jatuh tu, risau juga kita. Tapi ialah pengalaman tu yang best. Sebab apa, bila bulan kebangsaan ni, bukan saja kita dapat untuk bersama-sama meraihkannya, tapi kita juga terlibat secara langsung. Itu menggambarkan mungkin perjuangan kita bukanlah macam ialah pergi macam apa orang kata zaman dulu-dulu kan, pernah pergi berperang dan sebagainya. Tapi hari ni, ini antara cara untuk kita menunjukkan, menterjemahkan rasa cinta akan negara. Okey, sekejap lagi kita akan sambung juga ini rasa cintanya dengan siapa lagi kalau bukan Tiara. Terus kekal setia bersama kami di Bintang FM, segalanya untukmu. Dekati.

0: Rezeki kita Sri beri salah cinta daripada Syam untuk temankan petang anda. Yang sedang mandu, hati-hati mandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Ada juga sahabat-sahabat kita yang berkongsikan info trafik di sekitar kawasan Negeri Pulau Pinang. Dia kata on the way queue macam biasa, time-time ni jam. Wah, itulah tu. Apa-apa yang kita doakan, semoga perjalanan anda dipermudahkan. Antara info-info trafik yang dapat queue kongsikan di Twitter Plus Trafik, antaranya memaklumkan di Jambatan Pulau Pinang keadaan trafik sudah mula sesak. Dan selain daripada itu, ada juga lokasi-lokasi lain trafik perlahan ke arah selatan dari Pematang Pauh ke Perai. Jadi awasi jarak kenderaan anda. Okey, begitu juga dengan lokasi-lokasi lain arah utara dari Perai ke Seberang Jaya juga sama. Dan kalau di Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu juga semakin meningkat aliran trafiknya, untuk anda sentiasa fokus dan juga peka dengan keadaan sekeliling. Okey, dan untuk jam ini masih lagi kita nak buka ruang dalam ruangan Ralik Chat kita, sebab ramai yang hantar ni.
1: Ralik Chat.
0: Walaupun tadi kita dah sembang dengan Tam kan. Ini antara cerita ini daripada Syal Hadi, katanya kat sini, assalamualaikum, selamat petang Q. Anak saya Shasha Raihana tiap-tiap tahun sertai pertandingan menyanyi lagu Merdeka. Tiap-tiap tahun dia masuk tau di sekolah dia dekat Sekolah Kebangsaan Convent Green Lane. Dan alhamdulillah rezeki anak saya menang tiap-tiap tahun. Alhamdulillah, baguslah macam tu kan. Dari jahat 1 sampai jahat 6 pertandingan itu, dan dah 6 tahun berturut-turut. Kebetulan kemarin cikgu beritahu dia menang juara bagi tahun 6, dan hari ini dia buat raptai. Praktis lah orang kata kan. Esok insyaAllah pakai baju Merdeka buat persembahan di sekolah. Semoga dipermudahkan untuk anak saya buat persembahan esok. Saya dia, saya hantar gambar ni. Alah, dahsyat dia apa kan. Siap warna tu menggambarkan semangat Merdeka tu. Apapun, kita ucapkan all the best kepada adik Shasha Raihana. Semoga terus sukses. Nanti teruskan lagi. Nanti kita buat bintang kecil, jangan lupa join kan. Mana tahu nanti jadi bintang yang menyinar terus dalam industri music. Cewa gitu. Dan untuk anda macam biasa, dah kita dah tutup cerita untuk Ralik Chat. Kita juga nak buka

lah. Kalau anda tahu, jangan tunggu lagi. Sebab hari ni Tiara kata dia ada pengumuman penting. Sekejap lagi kita akan ketahui. Okay, teruskan setia bersama dengan kami dalam Petang Crew.

0: Tak tahulah, kadang boleh, kadang tak boleh. Teka Tiara nyanyi kembali untuk hari ini. Dan Tiara ada pengumuman katanya nak bagi tahu dekat anda semua. Dia kata hari inilah last. Apa yang last ni tu Tiara? Cuba bercakap sikit lah hari ni boleh?
1: Hai Q dan juga semua pendengar Mutiara FM. Hari ini adalah hari terakhir kita akan berikan hadiah kepada anda dalam Teka Tiara Nyanyi. Dan hari ini juga saya ada sediakan lagu patriotik sempena dengan Bulan Kebangsaan.
0: Okey, cantik Tiara. Kalau macam itu awak dah cakap, okey, kita tak nak buang masa lah Tiara ya. Awak kalau dah ready, awak bagi tahu kat saya. Kenapa hari ini last? Kenapa tak nak bagi? Angguk je. Janganlah angguk je, bagi tahu sebabnya. Tapi tak apalah. Okey, Tiara dah standby?
1: Ya, Q, saya dah bersedia.
0: Okey, cantik. Jom, sekarang ni kita nak dengarkan bersama. 3, 2, 1.
2: Impian aku gelang baru. Satu suara lawakan. Merdeka. Bangkit semua demi negara. Selamanya kita merdeka.
0: Wah, laju betul awak nyanyi ya. Senang buat duit. Tapi yang pastinya untuk anda, kalau dah tahu jawapannya, boleh kongsikan dengan Q sekarang dekat WhatsApp. Tapi yang nak menang hadiah, sebab hari ni Tiara kata hari terakhir untuk anda menang hadiah, boleh telefon kami di 04-2107-389 selepas isyarat memanggil. Jangan ditunggu Q nak main lagu. Jangan-jangan lepas isyarat memanggil tu terus telefon. Nanti kita akan dapatkan anda untuk kita nak tahu jawapan sebenar. Alright, terus kekal setia bersama dengan kami dalam Petang Crew.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenduk
1: obor. Obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor je dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain. Itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Sempena hari kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
3: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, kecemasan.
4: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
7: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
8: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
9: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.
10: Terus semangatkan petang anda bersama dengan kami dalam Petang Crew. Hari ni Q gerak solo tapi tak apa. Yang pastinya Amin ni dah cuti. Cumanya Q tidak berkesorangan kerananya kita ada teka tiaran yang menyiam. Teka tiaran.

0: Dan kita dah ada memanggil yang terbantas. Agak-agaknya dia tahu ke tidak siapa di talian tu?
1: Hai, Nasuha di talian.
0: Ah, Nasuha, hari tu awak terputus kan?
1: Ah, dua kali lah. Dia kali ketiga
0: lah ni. Harapnya hari ni tak putus. Saya akan lock terus talian ni.
1: Lock.
0: Okey.
1: Tak jawapan salah ni.
0: Ah, itulah tu. Awak kena confident lah kan? Okey, Nasuha. Awak dah dengar dah tadi kan nyanyian daripada Tiara hari ni?
1: Boleh
0: tak
1: repeat
0: dia
1: sekali?
0: Nak repeat? Boleh. Sebabkan kali ketiga kita nak elakkan daripada awak terputus, kita belanja. Okey, Tiara, okay. Tiara dah ready dah?
2: Ya, Q, saya dah bersedia.
0: Okey, baik, kita nak tanya awak apa lagi. Tak yalah, kita nak suruh awak nyanyi je, Tiara. 3, 4.
3: Impian aku gelang baru, satu suara lawakan. Merdeka. Bangkit semua demi negara, selamanya kita merdeka.
0: Wow. Aha, selamanya kita merdeka. Oh yeah. Okay, Nasuha, apa-apa pun sekarang ni kita nak tahu jawapan awak. Sebab dah kali ketiga awak telefon dan kali ini dapat. Ha, silakan, okay. Apa jawapannya, Nasuha?
1: Daripada Bangfit, kita punya Malaysia.
0: Nyanyi sikit lah, nyanyi sikit.
1: Nyanyi sikit,
0: tak apa. Okay lah, kita nak tanya Tiara terus. Tiara, betul ke tidak jawapan Nasuha hari ni? Yeay.
2: Wow, bijaknya awak. Tanya jawapan anda betul. Jom sama-sama kita dengarkan lagu yang sebenar.
4: Perjuangkan, pertahankan tanah airku.
0: Yes, tepuk. Mana yang tepuk tu? Tepuk dah, tak nak tepuk dah.
1: Tepuk dah, hilang
0: pun. Okey lah. Tapi yang pastinya tanya untuk Nasuha hari ni, hey. Akhirnya. Dan awak pemenang yang terakhir lah untuk teka Tiara nyanyi kali ni kan. Awak ada ucapan tak, Nasuha, untuk pendengar-pendengar kita yang lain? Sebenarnya dengan Merdeka ni.
1: Ucapkan selamat hari kemerdekaan. Yang ke-50.
0: Kita potong hadiah. Kali ke-69 dah kali ni.
1: Yang ke-69, yes. Saya bangga jadi anak Malaysia lah.
0: Alright.
1: Terima kasih,
0: yeah. Okay, sama-sama. Terima kasih juga, Nasuha.
1: Yeah. Nasuha bukan
0: Nasuha. Nasuha. Biasa dah typo dah petang-petang ni. Tahniah. Okay, itu dia Nasuha yang dah menang hari ni. Dan juga pemenang terakhir kita lah untuk teka Tiara nyanyi dengan hadiah eksklusif. Nak hadiah lagi, anda kenalah join kami. Tak pun bagi respon kat kita macam mana dengan teka Tiara nyanyi ni. Okay, apapun, kita nak belanja anda lagu yang sebenar untuk hari ni dalam teka Tiara nyanyi. Kita punya Malaysia daripada Bang Fiz. Terus layan Petang Crew.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Leftenan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torture Selma.

Malaysia. Assalamualaikum, selamat petang ataupun dah selamat malam dah sebenarnya. Dah 7.11 minit malam waktu ini. Terima kasih kekal jadikan kami pilihan terbaik anda sepanjang masa. Okey, dan untuk anda juga jangan lupa untuk terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Baru saja kita stream tadi Kerana Mu Malaysia. Kita nak terus semangatkan, semarakkan bulan kebangsaan ini. Jadi untuk anda semua yang berada di luar sana kan, mungkin baru balik kerja kan, kita bersyukurlah di bumi Malaysia ini kita diberikan keselamatan, kestabilan, ketenangan dan juga keharmonian kan. Kita dapat pergi bekerja, dapat jumpa dengan keluarga kita dengan aman, dapat mencari rezeki, alhamdulillah. Dan untuk anda juga yang mungkin sekarang ni sedang mandu, hati-hati mandu. Antara perkongsian info trafik waktu ini, antaranya di sekitar Bandar Kasih ke Bukit Tambun, aliran trafik agak sedikit perlahan, manakala di lokasi-lokasi lain antaranya di sekitar kawasan ataupun di Leburai Tun Dr. Lim Chong Yu menghala ke Jambatan Pulau Pinang juga. Selain itu, daripada Jambatan Pulau Pinang, pulau menuju ke Perai, aliran trafik semakin lancar walau bagaimanapun di bahagian tengah terdapat sedikit kesesakan. Dan antara laluan-laluan lain adalah daripada Bukit Mentajam menuju

0: Ampunkan patik, Tuanku Permaisuri. Pertahanan kita musnah kali ini. Habis. Pecah. Huru-hara di mana-mana. Askar Ferengi itu datang naik kapal tinggi julang. Tidak pernah lagi kita di Melaka ini melihatnya. Kapal itu merapat ke dinding Jambatan Melaka. Askar mereka panjat masuk terus ke darat.
1: Jika begitu, kita memang sangat terdesak nampaknya, Datuk. Sudah berhari-hari kita berperang. Masih belum reda-reda. Orang kita ramai cedera. Tidak kena jika kita asyik berkumpul di sini, Datuk.
2: Dan lagi, Tuanku.
3: Katakan, Ulu Balang.
0: Kerajaan Tuanku dan Baginda Sultan berdepan

0: pengkhianatan luar biasa dari luar dan dalam.
1: Pengkhianat bersorak gembira membuka pintu kota. Sungguh tidak diduga.
2: Tuanku, yang paling patut bimbangkan, sekiranya rombongan Datuk Temenggung dan orang kaya Tun Muhammad serta rombongan mereka ke China itu sudah berpulang ke negeri abadi di pertengahan jalan. Tidak sempat mereka menghadap Raja China. Gerak hati patik berlainan benar kali ini, tuanku.
1: Tidak mengapalah, Datuk. Jika tiada bantuan dari China sekalipun, kita sendiri dan sekalian rakyat yang setia akan pertahankan Melaka ini. Kencang perang sudah dipalu. Semangat juang bergentayangan. Biarlah arang menjadi abu. Asal berpulang jihad dan iman. Seruan perang lantang kedengaran. Keris ku tusuk, pedang ku libaskan. Kalaulah memang sudah suratan, rela ku mati dalam perjuangan.
0: Bukanlah niat patik mengingkari apatah lagi mendarhaka, tuanku. Tapi pada hemat patik, eloklah kita berundur dahulu ke kubur di Pertam Hulu Melaka. Tuanku, Datuk Bendahara, kabarnya Datuk Penghulu Bendahari dan sekalian lainnya sudah berada di sana melindungi ramai perempuan dan anak-anak kita. Sembah patik harap diampun, tuanku.
1: Jadi apa pandangan Datuk Bendahara?
2: Menjunjung sembah, tuanku. Tuanku nyatakan saja akan patik turuti.
1: Hulu Balang, kalau begitu berundurlah buat seketika. Namun mengalah bukan sekali, melainkan kembali menyusul langkah.
0: Titah dijunjung, tuanku pembaisuri. Patik dan Hulu Balang lain akan berusaha menyusun semula angkatan kita.
1: Baiklah, kita turuti hemat Hulu Balang itu. Kita akan sertai pasukan memerangi Feringi, si penggali putih laknat itu, apabila sampai masanya.
3: Ampunkah patik, tuanku pemaisuri. Patik sudah siapkan persalinan beradu. Tempat beradu juga sudah tersedia, tuanku. Sembah patik harap diampun.
1: Terima kasih, Mak Inang. Kita belum mahu lena lagi, Mak Inang. Rusuh benar hati kita ini.
3: Usahlah bergundah gulana, tuanku. Percayalah dengan ketentuan ilahi. Bantuan pasti akan tiba, tuanku.
1: Mak Inang, selain kerajaan, kita gusarkan keturunan kita, Mak Inang. Jika kita mangkat kelak, apalah nasib puteri kita, Tun Terang itu nanti? Adakah senasib dengan kita layaknya dianiaya orang, Mak Inang?
3: Janganlah tuanku bimbang. Selagi ada hayat patik, patik akan berusaha. Pastikan itu tidak akan berlaku.
1: Benarkah, Mak Inang? Berjanjilah dengan kita, Mak Inang. Kalaulah ayahanda kita masih ada.
3: Patik janji, tuanku. Janganlah tuanku berhati galau sebegini. Remuk hati patik melihatnya, tuanku. Teduh pagi damai di Kuala, dua dara duduk berkelah. Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandi mara, jangan mengalah.
4: Ampunkan patik, tuanku pemaisuri. Sembah patik harap diampun. Patik mohon berkenan bicara, tuanku.
1: Kita perkenan, Dang Seri. Apa yang ingin diperkatakan, luahkanlah.
4: Patik setuju dengan Mak Inang. Bangkitlah semula, tuanku. Pada hemat patik, sudah sampai masanya tuanku mengubah rencana. Tidak guna berendam air mata selamanya, tuanku.
1: Teruskan, Dang Seri. Kita sedia mendengarnya.
4: Sembah Patik harap diampun, tuanku. Patik rasa baiklah tuanku mulakan rencana baru. Ubah dendam ke sumat dengan rencana memujuk yang bijaksana.
1: Tapi bagaimana, Dang? Bagaimana? Remuk rendam hati kita di panasnya api dendam yang membakar. Sukar dipadam meski air dari 7 lautan disimbahkan. Dan sekarang kita harus ketepikan hati kita yang hancur luluh ini, berjuang bersama baginda.
4: Tuanku, apa diharap kepada tudung? Tudung saji terendak bentan. Apa diharap kepada untung? Untung nasib kan permainan badan. Pukat di jala, ikan pun dapat. Ikan siakap di dalam raka. Semat asmara, sambung zuriat, tuanku. Susun perangkap, tak teraja.
5: Benar itu, tuanku. Rendam dendam, padamkan bara. Belangir dan berhias dirilah. Pegang kembali cinta baginda Sultan. Bina kerajaan, bina keturunan.
1: Agak berat rencana Mak Inang dan Dang Seri. Namun, akan kita fikirkan semasaknya cadangan itu. Sekarang, biarlah kita berehat dahulu.
5: Baiklah, tuanku. Fikirlah sedalamnya. Patik mohon berundur diri.
4: Ya, Patik juga, tuanku. Sembah Patik harap diampun.
1: Baiklah, Mak Inang, Dang Seri.

0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.
1: Tuhanku sedang bertahajud nampaknya. Perlukah aku perkenalkan diri?
2: Siapa kamu? Sihir apa? Jampi apa yang bawa kamu kemari? Bagaimana kamu masuk ke kubu ini?
1: Ampun tuanku. Jangan bunuh Patik, tuanku. Patik bukan musuh.
2: Jadi, siapa kamu? Manusia atau jelmaan jin?
1: Patik bernama Tajul tuanku. Megat Tajul Arifin Megat Iskandar. Patik bukan dari sini tuanku. Mungkin tuanku tidak percaya, tapi Patik dari masa hadapan. Kira-kira 500 tahun dari sekarang.
2: Dari masa hadapan?
3: Demikian tadi drama radio khas sempena Hari Kebangsaan bertajuk Frekuensi Merdeka. Jangan lupa ikuti sambungannya esok jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

FM. Baik, Mutra FM, segalanya untukmu. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami. Dan sebentar sahaja tadi, kita dah dengarkan drama Frekuensi Merdeka episod ketiga, terbitan Aziz, untuk anda dengarkan. Noh, jangan lupa setiap hari ada dah episod ketiga, esok dah episod keempat, bermula dan ada ulangannya pada 9.15 minit malam untuk anda dengarkan setiap hari. Baik, 9.26 minit malam ketika ini, hari ini 27 Ogos, noh, dan bersamaan dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terus layan Mutiara FM di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Juga anda boleh dengarkan kami menerusi penstriman secara percuma RTM Klik, yang mana anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Baik, nanti kita akan maklumkan dari semasa update terkini berkenaan dengan indeks pencemaran udara di sekitar Pulau Pinang, bagaimana bacaannya. Nanti kita akan maklumkan dan juga berkenaan dengan info-info lain juga di Pulau Pinang. Tapi sebelum itu, kita layan dulu lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

Baba Gariani. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Ni mami, awak tak pasang lagi ni.
1: Lah, tak pasang apa pula dah?
0: Ish, tanya lagi mami ni.
1: Ha,
0: semua orang dah pasang dah.
1: Pasang apa? Hang ni ah. Apa dia? Apa
0: pasang jalur gemilang lah mami. Oi.
1: Ni, mami duk tunggu hang lah. Mami duk sakit lutut ni tahu tak?
0: Oh, ya ka. Tak apa. Mai cik nak tolong mai.
2: Ayuh, semarakkan bulan kemangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang kebanggaan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara F.

Baik, Mudra FM, segalanya untuk tegakkan bendera kita. Angkat bendera kita, pasang bendera kita. Tanda kita sayangkan negara kita, tanda kita cintakan negara kita. Bersempena dengan bulan kebangsaan ni, bulan menyambut kemerdekaan yang ke-69, yang bakal tiba nanti pada 31 Ogos. Jadi hari ni 27 Ogos, jadi 4 hari saja lagi untuk kita menyambutnya. Jadi untuk anda, waktu-waktu malam ni, jadi kepada yang sedang memandu ketika ini, pandulah dengan berhati-hati, ikut jalan undang-undang dengan betul, pastikan lorong yang anda lalui adalah, dan anda pandu tu dengan betul. Dan nak tukar lorong, yang paling penting dan sebenarnya mudah untuk kita ikuti adalah nyalakan signal. Signal sangat penting untuk kita semua, dan menandakan keberadaan kita, menandakan kepada orang lain yang kita nak tukar lorong yang tu, ataupun kita nak masuk simpang. Okey, baik. Dan untuk bacaan indeks pencemaran udara yang terkini yang dilaporkan ketika ini, di sekitar Pulau Pinang, di balik pulau 65 bacaan dia. Dan di bahagian Georgetown ni, sekitar Georgetown dan juga Bayar Lepas, 91 bacaan ya. Dan seberang Perai Utara sehingga ke seberang Perai Tengah, 90 bacaannya, dan 97 bagi seberang Perai Selatan. Jadi bacaannya masih lagi di bawah 100, namun dia dikatakan tahap sederhana untuk indeks pencemaran udara di sekitar Pulau Pinang. Kelikukan di sekitar yang terdekat ketika ini, iaitu di Sungai Petani pun, bacaan indeks dia 123 bacaan dia. Jadi orang kata apa, di sana dah ni, namun di sekitar Pulau Pinang masih lagi di bawah 100. Jadi untuk anda, pastikan aktiviti-aktiviti luar, di rumah, kurangkan aktiviti untuk kanak-kanak dan juga untuk orang-orang yang berisiko, yang orang kata apa, mengelakkan dari segi udara-udara yang tidak bersih ni. Jadi juga keadaan ketika ini, Pulau Pinang, Kerajaan Negeri Pulau Pinang memantau rapat keadaan jerebu menjelang sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Ahad ini, dengan kemungkinan perarakan dibatalkan sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah 200 dan ke atas. Menurut Ketua Menteri, perkara itu menjadi antara kebimbangan kerajaan negeri memandangkan perarakan berkenaan akan diadakan di kawasan terbuka di Padang Kota Lama. Jadi sekiranya IPU 200 dan ke atas, mungkin lebih baik untuk tidak meneruskannya. Namun masih ada beberapa hari lagi untuk kita memantau keadaan dengan teliti. Jadi beliau berkata, kerajaan negeri belum lagi membuat sebarang keputusan mengenai perkara itu, dan tindakan sewajarnya akan diambil sekiranya keadaan jerebu terus bertambah buruk. Jadi Ketua Menteri juga berkata memindahkan acara berkenaan ke lokasi tertutup juga pilihan yang mudah untuk memenangkan sambutan peringkat negeri. Peringkat negeri dijadual berlangsung di Padang Kota Lama, manakala stadium juga merupakan kawasan yang terbuka. Jadi sementara itu, pengerusi Jawatan Kuasa Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Guizizen berkata, setakat ini tiada peningkatan kes berkaitan pernafasan akibat jerebu yang direkodkan di Pulau Pinang. Jadi itu ceritanya.

0: okok.
1: Maaf cik atas teguran anak saya tu. Betul tu cik, kalau cik nak isap okok, baik kat luar sana.
2: Yelah, yelah.
3: Jangan menghisap rokok di tempat awam. Hormatilah keadaan persekitaran kita.
4: Salam ini dibawakan oleh Mutiara FM.
5: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya.

0: Makanlah satu sudu gula je, bang. Tak terasa manisnya nanti.
1: Satu sudu je? Cukup ke?
2: Udin, kalau kita nak terus sehat, kita tak boleh ambil gula berlebihan.
3: Terima kasih, Mak. Yang, Intan, Budin, ingat ya, elok kita kurangkan manis dalam minuman. Dan
4: lebihkan manis dalam senyuman.
3: Satu sudu dah cukup, kurang lebih baik.
5: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Assalamualaikum ayah.
1: Mak.
2: Waalaikumsalam.
3: Yang, buatkan kami kopi O.
0: Baiklah bang.
3: Yang, jangan lupa ya, satu sudu gula je tau.
0: Tak.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Yang ketiga, rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana, ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Pernah dengar suku-suku separuh? Suku-suku separuh tu bukan orang tau. Suku-suku separuh tu disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dalam pemakanan harian kita. Apa itu suku-suku separuh? Suku pertama untuk makanan berkarbohidrat. Suku kedua untuk makanan berprotein. Dan separuhnya pula mestilah untuk sayur-sayuran dan buah-buahan segar. Jom kita amalkan suku-suku separuh dalam pemakanan harian kita bermula hari ini. Pesan ikhlas daripada saya, Siti Nusna, pakar dari anda dari Hospital Pulau Pinang. Teruskan mendengar Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

Baik, Muter FM, segalanya untukmu. Itu dia ekspedisi dengan lagunya berjudul Cekal untuk anda dengarkan di waktu ini. 11.2 minit malam di Mutiara FM, segalanya untukmu. Baik, untuk maklumat anda, beberapa jalan utama sekitar Georgetown akan mulai ditutup mulai 29 hingga 31 Ogos ini bagi memberi laluan kepada Raktai Perbarisan Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Peringkat Negeri Pulau Pinang di Jalan Padang Kota Lama. Jadi, menurut Majlis Bandaraya Pulau Pinang dalam kenyataan, memaklumkan penutupan jalan bermula 2 pagi 29 Ogos hingga 1 tengah hari 31 Ogos atau sehingga acara selesai dengan melibatkan beberapa lokasi di sekitar pusat bandar. Jadi antara jalan yang terlibat ialah persimpangan Gad Lebuh Raya Chulia, Pengkalan Wales, bahagian Gad Lebuh China, Gad Lebuh Gereja, persimpangan Lebuh Union, Lebuh Pantai serta sebahagian Lebuh Penang dari Lebuh Light hingga Lebuh Union. Turut ditutup ialah sebahagian Lebuh King, Lebuh Bishop, dari Lebuh Bishop hingga ke Lebuh Light. Persimpangan Lebuh Light, Jalan Masjid Kapitan Keling dan persimpangan Jalan Tun Said Syekh Barahbah Lebuh Light. Jadi MBBP menasihatkan pengguna jalan raya supaya merancang perjalanan lebih awal, mematuhi arahan petugas di lokasi dan menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas. Baik, Mutiara FM, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu hiburan untuk anda untuk jam yang terakhir ini. Jadi untuk anda, kepada yang sedang memandu ketika ini ataupun sedang berada di rumah mahupun sedang berada di gerai-gerai makan bersama dengan rakan-rakan sambil-sambil mendengarkan kami di Mutiara FM ni, terima kasih kami ucapkan. Dan untuk anda, kita layan lagu-lagu ini untuk anda. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Anda yang berada di luar Kuala Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Otak Otak Rock Tanah Air menerusi lagunya Semangat Zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM.

pagi untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 28 Ogos 2026 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, semua sihat. Kalau sihat alhamdulillah syukur. Ucapkan syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasrul Nagih Burhan tu, anda bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi yang ada. Frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Juga MyTV 701, Astro 869. Frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih Nasional FM sebagai wadah tempat anda untuk mencari berita-berita yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, rumah yang kebenar sahaja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan untuk anda, yang kami perdengarkan untuk anda sepanjang kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng buruhan tu. Nampak nama macam ganas, tapi jangan risau, dalam hati ada taman. Geng-geng buruhan tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live Twitter seketika nanti. Terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kenapa ada yang termenung tu? Awal lagi nak termenung, sabar. Nak menangis tepi bujuk kata, sabar. Jangan termenung sangat. Kalau ada yang nak lakukan perubahan, sila lakukan. Kalau perubahan itu baik untuk anda, dan perubahan ini sebenarnya memerlukan perjuangan, bukan dengan sekadar duduk diam je kan. Jadi berjuanglah demi perubahan diri dan juga perbetulkan keinginan kita. Beri ruang kepada perubahan. Geng-geng berhan tu dah bersiap sedia belum? Dah? Dah, alhamdulillah. Kalau dah, jom kita sama-sama 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati Allah. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Persembahan Harry Khalifa dengan Semakin Hari Semakin Sayang. Ya ke, Semakin Hari Semakin Sayang? Ya, betul. Eh, betul. Lagu itu membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda terus yang katakan untuk kekal setia bertemankan Nasional FM. Dan untuk sampai pukul 6 pagi, Nasional Gian Buruhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Di kala musim jerebu ni kan, tolonglah, tolonglah, jangan lakukan pembakaran terbuka, tolonglah. Jangan kita tambah lagi derita yang ada kan. Banyak kawasan-kawasan yang dilaporkan mengalami bacaan ITU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Termasuklah semua institusi pendidikan di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Lubuk Antu ditutup sementara, berkuat kuasa serta-merta pada hari ini, Jumaat. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak menerusi kenyataan memaklumkan penutupan tersebut dibuat berdasarkan bacaan indeks penyebaran udara IPU yang mencapai paras sangat tidak sihat setakat pukul 8 malam tadi. Penutupan ini melibatkan 28 buah sekolah rendah dan juga 2 buah sekolah menengah dengan keseluruhan 4,035 murid. Dan cuaca panas yang melanda negara juga turut menyebabkan beberapa lokasi di Sarawak menunjukkan bacaan IPU pada paras tidak sihat. Jadi mereka yang terlibat di kawasan Lubuk Antu, hari ini sekolah ditutup serta-merta, ya. Saya dah ambil maklum mengenai perkara ini. Yang sedang bertugas, selamat bekerja pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak sambil bekerja, sambil bertugas dengarkan Nasional FM. Tapi saya mengharapkan anda galaslah tugas anda. Lakukan kerja anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat sebenarnya. Kena semangat dalam hidup. Hidup ini memang penuh dengan ujian. Hidup ini tidak menjanjikan mudah. Tapi kita, tapi saya percaya semangat kita semua dapat mengatasi segala-galanya. Terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu ciptaan asalnya Atan Ahmad, dinyanyikan semula oleh Abbott, menerusi lagunya Penawar Rindu. Terus dengar, terus layan Nasional Gian Buruhantu di Nasional FM.

Crystal dengan Memikat Hati. 12.38 minit tengah malam. Kualiti udara di beberapa kawasan termasuklah ibu negara kian merosot sebenarnya. Dengan 10 kawasan di Selangor, di Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Kedah dan juga Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat tengah malam ini. Ini disebabkan jumlah titik panas di Kalimantan yang meningkat dari 254 kepada 520 semalam, manakala di Sumatera bertambah kepada 12 kepada 176 berdasarkan laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN. Dan Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Aziza Saidun menyatakan kepulan asap rentas sempadan sederhana sehingga tebal berpunca daripada kelompok titik panas di Kalimantan Barat dan juga bergerak ke arah utara menuju bahagian Barat Sarawak. Sebab itu saya cakap di musim jerebu ni, kita kurangkanlah aktiviti luar rumah. Kita hadkan kata orang tu senaman ataupun kerja fizikal berat di kawasan terbuka. Pakai pelitup separuh muka, gunakan pelitup muka yang sesuai lah sebenarnya. Seperti apa? Seperti N95 apabila keluar untuk menapis zarah halus kan. Kita banyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bagi melancarkan fungsi badan, elakkan udara luar yang tercemar daripada masuk ke dalam rumah ataupun pejabat. Guna penghawa dingin. Kalau ada penghawa dingin, gunakanlah. Pasang alat hawa dingin dalam mood kitaran udara dalam internal circulation semasa memandu ataupun di dalam bangunan. Basuh muka dan tangan. Kerap cuci bahagian muka, kulit yang terdedah kepada habuk jerebu selepas berada di luar. Itu antara tips-tips yang boleh saya kongsikan untuk anda. Mana dia geng-geng buruhan tu? Dah laporkan diri belum? Ramai. Cik Zamani, Cik Awang, GBA Setiu hadir katanya. Kita ada Elbiana Roseliana dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah Saril, Fadli Man, Limbong Napi dari Kelapa Sawit Kulai Johor, Ita Chot dari Ipoh Pera, Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Bidadari Salju Iskandar Puteri Johor, Jaka Utara Sopan, Jelutong Taiping, Syah Putera Mesing Johor, Khairul Anwar, Abdul Jalil Tahir. Kita ada Afif Nushazaf, Nenek Ani, Lin Roslinda, Princess Su, siapa lagi? Nur Azilah juga turut bersama-sama. Intan Hamid, Solehadin. Kita ada siapa lagi? Firwan Masran, Rashida Edi dari Sarawak, Nolia Ramlilia, Nek Mas dari Kota Baru, Nora Ikin dari Keluang, Wan Muhammad Syukri, Penggalan Hulu Perak, Ila and Request, Razak Balagi, Rosmera, pun nama Merindu, Raj Zarina. Kita ada siapa lagi? Jordan Jimmy Tangai, salam dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Pak Su Omar. Kita ada juga Muhammad Fahmi Abu Bakar, Abang Lori, Pemaban, mantap Abang Lori. Zai Surani di Temeloh, Nani Ani, lagi-lagi siapa lagi? Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Juga kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, seperti biasa bertanggungjawab di atas jalan raya, sama-sama bertanggungjawab ya. Apabila kita memandu itu, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Jangan laju-laju ikut peraturan jalan raya. Buat mereka yang sedang mencari rezeki, anda kena ingat, setkan dalam kepala kita bahawa kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Pemandu-pemandu teksi, pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn untuk GBH. Mantap. Terus beribul lagi. Ini dia Mei dengan Dari Kacamata. Apa yang kita lihat dari kacamata kita? Kita melihat macam-macam kan? Jadi jangan kita menghukum sesuatu mengikut dari kacamata kita. Terus dengarkan Nasional Kibur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi Menerusi menerusi lagunya Hairan Bin Ajaib. 2 minit lagi kita menghampiri jam 1 pagi. Yang baru bertemankan National FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini ya. Nun Alif Bizan Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, sempena bulan kebangsaan ini, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang. Lagi 3 hari lagi kita nak menyambut hari kemerdekaan kita yang ke-69 tahun. Ada lagi yang tak kibarkan jalur gemilang. Kita mahu satu rumah, satu jalur gemilang sebagai tanda kita sayang kepada negara kita. Kita sayang, kita tolong pasang pasang jalur gemilang kita. Tapi pasang biar betul-betul, jangan terbalik pula. Kita tak mahu macam ada kes yang sebelum-sebelum ini kan, bendera terbalik dan sebagainya. Kita pasang betul-betul, kita sayang negara kita, kita pasanglah bendera kita dengan sebaik-baiknya. Jalur gemilang, lambang kebanggaan kita, maruah negara kita. Sebenarnya juga bulan kemasan ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN memperluaskan pelaksanaan program Servis Ihsan Madani ataupun SIM SIM ya, dengan menawarkan subsidi RM70 bagi perkhidmatan penyelenggaraan kenderaan di 531 pusat servis dan bengkel terpilih di seluruh negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Dato' Armizah Mohd Ali memaklumkan perluasan program sebenarnya bulan kemasan 2026 itu membolehkan lebih ramai pemilik kenderaan menikmati manfaat dalam usaha mengurangkan kos penyelenggaraan. Dan pelaksanaan SIM 2026 sebenarnya bulan kemasan 2026 ini, subsidinya sebanyak RM70 ditawarkan kepada pelanggan yang mendapatkan perkhidmatan penyelenggaraan di pusat servis Pro 2, Proton dan juga Petronas Auto Expert yang mengambil bahagian tertakluk kepada terma dan syarat. Jom servis kereta kita. Ada yang belum servis lagi kan, katanya bulan kebangsaan ni masuk 31 Ogos nanti nak pergi berjalan dan sebagainya, kena servis kereta dahulu ya. Jangan lupa tu. Okey, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya, Amy Bob Parker. Dia kata salam hadir dari Parker. Ada Ida Khairi dari Gold Sand, Ismi Pau, Nur Cahaya Perlis, Tiger Aini, Mohd Fikri, Zarina Ina, Kubu-Kubu Beracun, Zul, Black Yan, Nolia Ramli, kita ada Black Ants, Lavender Girl dari Kuantan, Putri Lilin, Mawar Jingga, Junior Ilyas, Restoran Syafiq, Ahmad Jamil, Kak Mim, Yada, Syif Zek, Mani, Rohatun, Putri Dalisha, Azura Bakri, Nur Akira, Zamri, Nuraini, Nur Jis, Khairul Anwar, Ahmad Jamil, Bambang, Zulkifli Ismail, Sabri Sabri Rajman, Enbar 76, Abdul Muiz, okay. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Muhammad Nazwa, meluncur terus Dina Dino, Akan Melati juga turut hadir. Zai, Azmi Rina, Helmi, dia kata assalamualaikum, waalaikumsalam. Ita Chow dari Ipoh, Jilong juga turut hadir. H juga turut bersama-sama. Amy Bob Parker katanya tengah jual burger ni, Faiz John Burger Parker. Oh ya, selamat berniaga lah kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga-peniaga burger se-Malaysia juga. Selamat berniaga. Saya doakan perniagaan anda semakin hari semakin maju. Buat burger sedap-sedap, yang buka kedai makan, restoran, yang buka warung, masak sedap-sedap kan, harga berpatutan. InsyaAllah semakin hari semakin ramai pelanggan anda. Syafiq Adeni hadir, Ajib 8189 juga turut bersama-sama. Yang hadir tolong ya, yang hadir, yang hadir dekat live TikTok tolong tiba-tiba like-nya kasih padu. Jom terus beribun lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu rock selama sejam tau, 12 malam hingga 1 pagi. Dan selepas 1 pagi, seperti biasa, kita buka warung joget kita menerusi lagu ini dahulu. Persembahan Roslan Madun, Lemak Manis. Lemak manis tak apa, jangan tambah lemak badan kita.

paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayani. Berisi lagunya Tinak Tintana. Ini lagu dalam filem Man kan. Siapa masih ingat lagi filem Man? Lagu filemnya asalnya tu memang kelakar. Tapi di pertengahan sampai ke penghujungnya, pastinya air mata akan keluar secara tidak sengaja. Filem yang sangat-sangat sedih ya. 1.23 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman ke National FM. Macam mana pagi ni? Semua okey? Geng-geng berhantu memang okey je. Memang takkan tidur sampai pagi. Memang luncur sampai pukul 6 pagi. Kita berteman dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, semalam kita nampak di media-media sosial tular kan pasal banjir yang berlaku di daerah rasuah Nepal. Apabila kita tengok dikabarkan empangan tu pecah secara tiba-tiba dan banjir kilat sehingga meragut nyawa lah. Dan dikabarkan katanya rakyat Malaysia juga terlibat. Tapi macam mana pun, Kementerian Luar belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan warga negara Malaysia dalam bencana banjir di Nepal, susulan maklumat tidak sahih yang tersebar di media sosial. Jadi Kementerian Luar yang juga dikenali sebagai Wisma Putra memaklumkan pihaknya sedang giat mendapatkan pengesahan segera daripada pihak berkuasa Nepal melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu ya. Jadi tolonglah kita janganlah kata orang tu tidak membuat spekulasi ataupun berkongsi maklumat yang tidak sahih dan juga memohon pengamal media supaya tidak menerbitkan ataupun menyebarkan laporan sedemikian. Itu pengamal media. Mereka yang berada dekat media sosial juga janganlah kata orang tu membuat spekulasi yang tak menentu sebab kita belum terima apa-apa lagi. Maklumat yang tidak sahih boleh mencetuskan kebimbangan dan juga tekanan yang tidak sepatutnya kepada ahli keluarga yang terlibat kan. Oleh itu semua pihak diseru untuk menunggu maklumat rasmi dan juga menghormati privasi keluarga mangsa yang terjejas. Jadi tolong. Kita nak tengok juga keadaan cuaca di awal pagi ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Pasir Putih dan juga Bacok dan juga seluruh negeri Terengganu sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Kita ada bahagia cara kita katanya tengah meniaga burger ni bang. Okey, selamat berniaga. Jangan lupa terus buka National FM. Nanti ramailah pelanggan anda. Percayalah. Rusilah gemilang. Kita ada Najib Aziz, Mamat, Hasbullah Said, Halimah Ahmad. Kita ada IIPHY, Metal Sejati juga melaporkan diri bersama dengan saya. Shin atas name. Ada Mar Pineng, Miss Kayu, Miss Sarah, Ami Saujana, Remy 78, Matt Lennon dari Perodua Rawang, Lady Heda, Jumariah dari Tawau, Sabah, Junaida Ilya, Cik Rosita, Cik Ismail, Fiza Riza, ada Rado, Wan Baling, Perodua Rawang, member-member Bumper Pain katanya. Jangan tidur, cergas-cergas, segar-segar mata. Mantap. Abang Bas Kosmik juga turut hadir bersama dengan saya. Sumaihan, Azrin, Hanapi, Pain Burger 7 Ibaling. Kita ada Amraini, siapa lagi, Abdul Razak Ramdi, Shanun Abdul Aziz, Norizan Roha, Virginia Vanessa, Aini Ahmad, Siti Masita. Ramai yang melaporkan diri. Mantap. Aini 67, Abad SB, Abang Lori, Pam-pam-pam, Rohani juga, CK Yap 99 hadir laporkan diri. Solihin Shaw, Solihan Shaw, Paman Ujang, Pam-pam-pam. Saya suka dengan pilot-pilot darat ni. Kalau nampak saya memang bagi horn punya. Fida Malik. Ada juga pilot-pilot darat bila nampak saya dekat luar kan. Di luar konti dia orang nampak saya je, Abang Manis, Pam-pam-pam, dia bagi horn dekat saya tau. Terbaik. Saya suka. Okay, terima kasih untuk anda yang terus hadir menerusi Nasional Gembur Hantu. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentang. Sampailah lagu Hindustan tadi ya. Semua bergoyang-goyang je. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda, kenangan rakyat Malaysia, kenangan anda semua. Mungkin ada lagu yang terimbau kenangan manis, mungkin ada lagu yang terimbau kenangan pahit. Kenangan pahit kalau boleh jangan dikenang-kenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali. Biarlah kita kenangkan kenangan yang manis supaya kita mampu tersenyum je sepanjang awal pagi ini sampai 6 pagi nanti ya.
Henry Han, abang tipe dari Kujing Sarawak juga turut hadir. Rina Gadam juga turut bersama-sama. Tengku Din, abang Luri suka abang manis on air, mantap. Kairul Anwar, Fidah Malik katanya untuk suami hati-hati luncur dari Pulau Pinang ke Beranang. Oh, okey, okey, okey. Kita panggil lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Sebab kita nak layan perasaan kita lah. Ada kalanya kenangan manis pahit juga perlu kita kenang sebenarnya. Sebab kita nak belajar dari apa yang kita lalui. Supaya pelajaran itu menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Terus bersemangat. Saya doakan semoga anda terus bersemangat dalam hidup, dalam kita menempuh kehidupan kita sehari-hari ya. Hidup ini tidak menjanjikan mudah. Hidup ini penuh dengan ujian dan juga cabaran. Tapi yang paling penting, anda sentiasa berfikiran positif, supaya positif itu hasilnya turut positif. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Aiman, lirik oleh Eddie Samad. Lontaran suara Akasha menerusi lagunya Embun. Dan pada ketika ini, embun-embun jantan mulai turun. Seperti biasa, jangan duduk luar rumah, duduk dalam rumah. Nanti takut demam, sesemua dan sebagainya. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Alif, saya Alif. Masih lagi di sini.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: National FM. Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya.

Persembahan Aerosmith menerusi lagunya I Don't Want to Miss a Thing. Sebuah lagu dalam filem Armageddon. Saya masih ingat lagi cerita itu. Mereka berusaha untuk menyelamatkan bumi. Okay, 1.53 minit pagi. Ramai yang tak tidur lagi. Seperti sahabat saya DJ AA. Ini penyampai dari Langkawi FM. Katanya tak berapa sihat, demam. Oh, macam saya hari itu kan. Demam melanda. Yalah, kita ni dah remaja purba. Ya, AA, jaga-jagalah kesihatan tu baik-baik. Kita tahu zaman sekarang adalah zaman digital, zaman internet. Semua nak internet pantas. Macam negeri Melaka juga, Melaka juga bahkan mewujudkan lebuh raya digital bagi meningkatkan kelajuan, kapasiti dan juga kestabilan perkhidmatan internet. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof menyatakan langkah itu sekaligus bagi memenuhi sebenarnya keperluan rakyat serta pertumbuhan ekonomi negeri dan juga pembangunan berkenaan turut menyaksikan peralihan daripada pengguna teknologi microwave yang mempunyai kapasiti dan juga kelajuan lebih terhad kepada rangkaian gentian optik yang menawarkan prestasi lebih baik. Jadi saling hubungan digital kini bukan lagi sekadar kemudahan sampingan, sebaliknya telah menjadi satu keperluan asas dalam pembangunan negeri dan juga kehidupan seharian rakyat. Betul, sekarang semuanya di hujung jari. Nak bayar apa pun tak payah bawa cash lagi dah, tak payah bawa tunai lagi, semuanya pakai internet. Tek sana, tek sini, tek sana, sedar-sedar duit habis. Sedap-sedap bila kita tiap, tak lepas-lepas. Tak lepas-lepas. Rupanya duit dalam bank dah habis dah. Tapi semakin laju internet, jangan pula kita semakin laju untuk menyebarkan berita palsu. Itu yang tak bestnya tu. Itu yang tak bagusnya. Bagus kestabilan perkhidmatan internet ni, internet laju, itu semua bagus kalau kita gunakan tempat yang bagus secara positif. Tapi yang tak bagusnya, kita menyebarkan berita palsu. Kita menjadi wartawan yang tidak bertauliah. Kita dapat berita, sesuatu berita tu kita tak semak dulu sama ada betul tak betul, sahih tak sahih, kita pun main kongsi. Kita pun jadi wartawan yang tidak bertauliah. Laju pula kita sebarkan berita-berita yang tidak palsu. Tolong jangan kongsi kalau tak pasti ya. Alin GBS, selamat pagi. Yang berada di Ipoh, Perak, Noraini SMT, Anissa Muhammad, Nur Pineng, Zainal Abidin, Nurul Huda, Aina Wan Zai, Nurjali 9, Sabaria Awang, Cempaka Biru. Lagi siapa lagi? Emilia dari Perlis, Zaketin, Fidaus Ahmad, Tainia Gaya, Wiranti, Rusila Gemilang, Luz Corner, Nadira Nisalio, Zajafar Kuala Terengganu, Mat Yusri, Rasidah Halidi, Cempaka Biru, Azlan Nordin, Merpati Putih, Izzah Wati 77, Faiz 46, okey, Faiz 46, Diamond 85, Ontianak Mizi 85 katanya dalam perjalanan ke airport Jeddah, lapangan terbang Jeddah, nak pulang ke Malaysia ni bang. Okey, selamat pulang ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke tanah air. The Carbon, ada Boys juga, Parsi Indah, Ati Azuriati, Zai Kuih Kampung, ada Q, ada Kori, Saimah Isa hadir dari Pahang, Mokwan ataupun Usop dari NAC Pro 2 Rawang. Mantap Usop, Pro 2 Tinted luncur terus GB semua. Kirim salam Abang Manis kepada geng-geng Pro 2 ya Usop. Usop, kirim salam Abang Manis pada geng-geng Pro 2. Jangan tidur, jangan mengular, pasang skru kereta tu elok-elok. Jangan nanti pelanggan dapat kereta skru longgar, sana sini longgar tau. Semuanya kerana anda. Kirim salam geng-geng Pro 2 yang lain, pasang skru tu biar betul-betul ya. Kita nakkan kualiti kereta Malaysia ni sehebat kualiti kereta Continental. The Black Queen memberikan salam. Waalaikumsalam. Okey, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ada kalanya kita ketawa. Sebab apa? Sebab apa kita selalu ketawa? Sebab mungkin tak ada, kita tak ada ruang lagi lah untuk menangis. Sebab kita dah biasa menangis je. Kadang-kadang kita dah letih nak menangis. Hanya ketawa saja. Walaupun kita ketawa dalam tangisan. Sebab apa ketawa dalam tangisan? Sebab pelamin yang kita angankan musnah di tengah jalan. Lagu dari Cipta Sari Amri,
Gemersik suara Azie menerusi lagunya Pelamin Angan Kumusnah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasrun yang berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

semua lementi dengan kerana janji. Iyalah, kerana janji. Kadang-kadang janji itu murah tau. Murah ditamburkan. Tapi yang paling penting, kesetiaan itu mahal harganya. Kadang-kadang kita tak perlukan cinta yang berlebihan sebenarnya, ataupun kata-kata indah, jika pada akhirnya kita berubah bila keadaan tak lagi sama. Kita cuma perlukan keikhlasan yang konsisten saja. Keikhlasan yang berterusan untuk kekal memilih, walaupun hari-hari kita tak seindah dulu kan. Tapi kalau hati itu memang ikhlas, dia tak perlu dipaksa untuk bertahan. Dia akan kekal sendiri, percayalah. Tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu disuruh. Okey, 2.26 minit pagi pada waktu ini. Jangan lupa untuk kita sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya nanti. Jom kita datang beramai-ramai. Tapi saya percaya setiap tahun kalau pergi ke Putrajaya tu, menjelangnya malam 31 Ogos tu kan, ramai yang berkampung dekat Putrajaya. Ramai yang berkampung pasal pagi nanti, pagi-paginya nak tengok perbarisan dan sebagainya. Selama ni kita tengok depan ataupun dalam TV je kan. Tapi ni ada kesempatan waktu untuk kita tengok depan mata. Abang bomba, abang bomba, ramai yang menjerit nanti. Abang askar, abang askar. Tapi kalau nampak tim RTM sebut je eh. Jerit juga, abang RTM, abang RTM. Ada yang kata abang manis tak masuk berbarisan ke? Tak adalah, dah tua-tua ni, bagilah insan-insan yang lebih bertenaga, lebih muda kan. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Tapi jangan lupa juga untuk dengarkan liputan secara langsungnya di National FM, kerana tim National FM dah bersiap sedia sebenarnya untuk liputan Hari Kebangsaan 2026. Juga di TV1 bagi mereka yang tak dapat nak tengok, yang duduk jauh kan, tengok di TV1, terus tonton RTM, kami bawakan secara langsungnya perbarisan ataupun sambutan Hari Kebangsaan 2026. Okey, Nas Viper melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Kak Ya, ada Haziq Iskandar, Botak Bahau, ada Stehi, siapa lagi, Gentleman 006, Kamaria Jajah Kio Dikasih, Kasut Dah Buruk pun hadir, Junaidah Kamarin, Abang Lee, Elfidaus Pera, Queen of Smoking, ada Ila Ras, Putri Nora Kaliza, Bunga Larangan, Syariman, Maimuna Ahmad, ada Kak Na, IT90, Udin Din, Fauzi Lazim, Cek, ada Ani Aidil, Farah Maneh juga terus bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak. Jom sambung beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu daripada Tok G kita. Kalau dulu sebelum ni kita panggil Kak G kan. Ni Tok G ataupun Datuk Zian Azin. Menerusi lagu ciptaan dan lirik Asmin Mudin. Lagu ini Berpisah Jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Terus layan National Game Buruh Hantu.

Kumpulan Scan menerusi lagunya Yang Kalut di Fikiran, membawa kita ke 2.57 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasun Naga Berhantu. Anda yang baru bangun tidur, terutamanya pilot-pilot darat kan, baru bangun tidur ni bang, lepas ni baru nak sambung pemanduan. Alhamdulillah, itu yang saya mahukan. Bila mengantuk, tidur. Bila mata dah segar, barulah sambung perjalanan. Sebab bila mata kita segar, kita boleh fokus pada pemanduan. Tapi jangan lupalah, pemandu-pemandu se-Malaysia, kita kenderaan tu dibekalkan sekali dengan lampu isyarat ataupun signal lah kita panggil senang kan. Ramai pemandu yang membelok ataupun menukar lorong tanpa memberikan tanda isyarat. Ramai, saya tahu. Saya juga pemandu. Dan sikap sambil lewa ini mungkin kelihatan remeh, namun ia boleh mengundang kekeliruan kepada pengguna jalan raya lain untuk meningkatkan lagi risiko kemalangan kan. Kita kena ingat bahawa lampu isyarat bukan sekadar aksesori pada kenderaan tahu, tetapi satu bentuk komunikasi yang memberitahu niat dan juga pergerakan kita kepada pemandu lain. Jadi kegagalan, bila kita gagal menggunakannya, bukan saja melanggar peraturan jalan raya, malah boleh membahayakan nyawa. Jadi jangan mengharapkan orang lain dapat membaca fikiran anda. Jangan kita nak belok kiri pakai niat je. Mungkin orang dekat belakang tu kita dah tahu dah. Oh, dia ni nak belok kiri. Dia ni niat dia nak belok kiri. Jangan pakai niat tau. Berikan tanda isyarat lebih awal. Okay? Semak, cermin sisi dan juga pandang belakang serta titik buta. Pastikan laluan selamat. Kemudian barulah membelok ataupun menukar lorong. Jadi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia. Signal tu, lampu isyarat tu bukan sekadar aksesori dekat kereta. Kita dibekalkan. Jadi kalau nak belok kiri kanan tu bukan pakai niat je. Nak belok kiri, niat dia nak belok kiri. Jangan, kita tak ramai ataupun tak ada orang boleh membaca pemikiran kita sewaktu kita memandu. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Abang-abang lori banyak melaporkan diri bersama dengan saya, pilot-pilot darat terutamanya eh. Kita ada Mastura, kita ada Lil 11182, Norma Dayana Sweet, Mama Rose, ada Askit, ada L, ada Ariful, ada Hayati Ahmad Syahril, katanya dalam perjalanan ke JB. Mama Nur Rahmat Pamaman juga dalam perjalanan ke selatan katanya. Hana, kita ada Nazmina dari Kuching Sarawak. Kita ada Isa, Abang Latif, Suliza Liza, Wang Spalwi, Asyami Miana, Kak Mela, Abdul Muiz, ada Fauzi, Mama Mira, Cik Puan, Fauzi. Oh, terima kasihlah ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Rosni Zatul Azwar juga, Hazila MTJ, Aziz Aini, kaset dah buruk luncur ke batu pahat, Zurina juga turut bersama-sama. Ada yang bertanya dengan saya dekat line kita, Abang Manis hari ni sampai pukul 3 pagi. Ya, saya sampai pukul 6 pagi. Bukan pukul 3 pagi. Pam-pam-pam, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi, okey? Jangan risau, hari ni saya sampai pukul 6 pagi. Dan cak gitu. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu tahun 1992, lagu persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air. Kita menerusi lagunya Sembilu, lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Terus layan, terus dengarkan Nasrani Gembur Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sehingga jam 6 pagi nanti.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Wings menerusi lagunya Taman Rashidah Utama. Lagu yang cukup popular tahun 1989. 3.25 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alip Zahid Arif, untuk hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026. Taman Rashidah Utama. Ada yang dah terimpau kenangan kan, masa mula baru bercinta dulu. Ingat tak, mulut manis semacam gula ditaburkan. Gunung tinggi sanggup didaki, lautan api sanggup direnangi. TO panas pun kita tiup, macam mana lautan api kita nak renangi? Bila dah kenal lama, baru terlihat perangai sebenar kan. Habis madu sepah dibuang, janji manis tinggal kenangan. Benar kata orang dahulu. Apa dia? Apa dia? Kasih jangan keterlaluan, sayang biarlah sederhana, takut nanti kita merana. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Mantap semua. Saya suka dengan geng-geng berhantu ni. Sambil-sambil kita kibarkan jalur gemilang tu, tahu tak jalur gemilang tu mula-mula diperkenalkan bila? Tahu tak sejarahnya? Mesti ramai yang tak tahu. Main kibar je. Kita kena tahu sejarah ya. Sejarah mengenai jalur gemilang. Jalur gemilang mula diperkenalkan secara rasmi pada 26 Mei 1950. Jalur gemilang yang mengibarkan megah identiti negara kita merupakan hasil rekaan bakat tempatan Encik Muhammad bin Hamzah, seorang arkitek dari Jabatan Kerja Raya Negeri Johor, dan bintang pecah 14 melambangkan perpaduan antara 13 sebuah negeri bersama dengan Kerajaan Persekutuan. Jadi gabungan warna merah, biru dan juga kuning membawa nilai keberanian, kesucian, perpaduan serta kedaulatan raja berperlembagaan. Jadi marilah kita sama-sama menghayati dan juga memelihara kedaulatan lambang kemerdekaan Malaysia ini dengan penuh rasa bangga. Aini, selamat pagi. Siti Khalijah juga selamat pagi yang melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri. Oh, mantap semua. Kita ada Hamzah Ishak Arah 77, Abang Seringgit 2, Abang Zaid dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Abil Farhan pun nama merindu. Rozi Hamid, Zulaika Azurin, ada Lin, ada Nuri, Zuumi, Santaria Beruas, Andi 83, Adil Lakosti, ada Yang Muhammad juga, Afizah 81, Faizah Jafar, Ayu juga tak hadir. Selasiah hadir dari Gurun Kedah. Nasir Encem, Zaitun Harun, Zana Syarif, Zul The Red Warrior, Tomboy Stella, Lina Adam, Nur Ain, siapa lagi? Alia Sweet, Fadila Ahmad, Jun JR, Iris Chomel, Kayak Solo, ada Burn juga. Mantap semua. Masnah dari Bumi Lawas, Sarawak, dia kata apa khabar pemanis? Alhamdulillah, insyaAllah. Doakan saya selalu sihat ya. Rider Jalanan juga sama bagi Mat Yusri Luncur Batu Pahat, Azmi Rina, abang tak sebut nama saya. Yo, saya tidur. Okey, selamat tidur. Asfan Zulah, mana sempat saya nampak nama-nama tu, kadang-kadang terlepas pandang. Almaklumlah ramai sangat yang melaburkan diri kan. 101 Utara Hala ke Selatan, jalan clear, kereta tak banyak. Walaupun jalan clear, tapi itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju. Okey, pemandu-pemandu se-Malaysia, relax, tenang-tenang sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, untuk setengah jam ini kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bucu katil ya, sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an. Dan selepas 4 pagi baru kita layan menangis tepi bujuk katil. Ada yang sedang merindu pada waktu ini? Merindukan seseorang? Adakah? Rindu adalah satu perkataan yang nampak ringan tau. Betul, senang je diungkapkan. Saya rindulah, I miss you lah, macam-macam lagi kan. Tapi hakikatnya, ia adalah sangat-sangat berat bagi seseorang yang menanggungnya. Kadang-kadang bila rindu, ku sebut namamu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

komposernya adalah A. Ali. Headwind dengan Berakhirnya Satu Percintaan. Kadang-kadang air mata jatuh tu bukan kerana kita sakit. Bukan. Kadang-kadang air mata tu mengalir kerana kita rindukan seseorang apabila berakhirnya satu percintaan, kan. Ya, berakhir percintaan itu biasa. Tapi yang tak biasanya, sukar untuk kita lupakan segala kenangan yang pernah kita lalui bersama, kan. Akan wujud kerinduan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata, yang hanya tersirat di benak pemikiran kita, di lubuk hati kita, menyusup di segala pemikiran kita. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gabar Hantu. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, macam mana? Mata segar lagi? Saya nampak dalam mangkuk ajaib ada yang dah tersengguk-sengguk dah tu. Tapi jangan tidur, ya. Jangan mengular pula. Jangan biarkan kawan-kawan kita menyiapkan kerja kita. Ada pula dia bagi kat kawan kita, tolong buatkan kerja saya sekejap, saya nak pergi nak pergi tidur. Mana boleh macam itu? Kerja sepasukan. Kita mulakan kerja, kita datang kerja sama-sama, kita mulakan kerja sama-sama, kita siapkan kerja sama-sama, kita pulang bersama-sama. Nah, itu namanya kerja, eh? Kerjasama. Ada yang kata cerah lagi mata ni, ya. Eh? Alhamdulillah cerah mata. Itulah geng Gabar Hantu, mereka akan bermimpi di siang hari. Waktu ini Kementerian Kesihatan Malaysia juga sedang giat menggunakan berbagai pendekatan dalam usaha membenteras denggi, tahu. Menteri Kesihatan Dato' Dr. Zulkifli Ahmad menyatakan ia termasuk pelepasan nyamuk berwolbachia yang berperanan sebagai bakteria baik dalam menumpaskan penyakit berdarah itu. KKM turut mengaktifkan bilik gerakan denggi dan juga penghantaran petugas ke kawasan berisiko, terutamanya di Kuala Lumpur serta Selangor. Dan ini bukan hanya tanggungjawab KKM lah pada saya. Bukan hanya tanggungjawab pada KKM, tanggungjawab kita bersama. Bukan saja melibatkan pihak berkuasa tempatan, PBT ataupun semua agensi yang berkaitan, tetapi kita juga perlu memastikan kebersihan rumah kita, kawasan rumah kita, premis, keselamatan komuniti. Kita kena ambil tahu mengenai perkara ini. Itu sebab saya cakap bila hujung-hujung minggu tak ada pergi mana, kita ajak kejiranan kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, cakap dengan dia, jomlah kita bersihkan kawasan rumah kita, kita buang segala-gala yang bertakung air supaya kita boleh terhindar dengan pelbagai penyakit. Kita juga yang kena mainkan peranan penting. Bukan saja KKM dan juga agensi-agensi yang terlibat, eh? 1KC, selamat pagi 1KC. Bakar Wali, Arman Man, Imanina, Irudina, Merpati Putih, Ayu Chome, Si Omel, Yus YMC, Double J juga hadir, Noliana, Meera, Eliza Putri, Linda Rizkula, Din Toyib, Ati 80, Apai, ada Manja, ada Noi, Manda Izzat, Din Toyib, ada Cik Nah juga turut hadir, Suratan Takdir, Danam 979, Nur Hafiza, Marina Zinon, Zam 67, Ebi Hashim, Ila Rashid, ada Mak Tok, siapa lagi? Sidah, Mael, Sam DZ, Brother Sam, thank you Brother Sam, Zura Fairuz, Farif Hakimi, Din Taiping, Zulpok Jo, hadir Abang Manis, mantap hadir. Oh, ramai yang hadir. Okey, jom sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Ada yang kata nak sambung lagi bang menangis tepi bujuk katil. Okey, kita sambung menangis tepi bujuk katil. Tadi kita dah layan untuk setengah jam kondisi 80-an dengan estetnya kenangan lalu. Ini dia Hasar Rumawar. Tapi sebelum itu seperti biasa, waktu begini, ya, waktu begini kita terbang ke Bollywood seketika boleh, berusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Lagu ini Dil Kya Kare. Jadi terus layan, terus dengar Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lukis dengan membara. Oh, membara dekat dapur tu ah. Ha? Ha, buat kuih kan, panas je. Ha, jangan hayal pula dengarkan lagu sambil kata orang tu dengar lagu sambil siapkan kuih. Ha, ni dengar lagu kuih tak siap-siap katanya. Asyik terimbau kenangan ni bang, kuih ni bila nak siap ni. Pagi nanti orang nak ambil, pagi nanti nak jual ni, pukul 7 pagi, 6.30 pagi nak buka kedai dah. Ha, itulah saya cakap. Ha, siapkan kuih tu. Ha, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Jangan risau, saya ada. Saya ada sampai pukul 6 pagi untuk menemani anda. 4.33 minit pagi. Baik, amanat Perdana Menteri yang dijadualkan pada 30 Ogos ini, malam ambang merdeka lah, senang cerita, yang sepatutnya dijadualkan akan berlangsung di Dataran Merdeka. Namun begitu, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang akan dijadualkan berlangsungnya pada 30 Ogos pukul 9.30 malam akan dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC susulan keadaan jerebu yang melanda ketika ini. Dan keputusan tersebut dibuat sebagai langkah penyesuaian mengambil kira perkembangan semasa, khususnya bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan juga keselesaan tetamu serta orang ramai, di samping menjamin kelancaran pelancaran majlis tersebut ya. Jadi maknanya sepatutnya kita beramai-ramai ke Dataran Merdeka, tapi ditukarkan ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC sebab jerebu. Betul, di ibu negara pada waktu ini ya. Sekarang bacaannya pun dah 157 di kawasan Ceras utamanya. Pada ketika ini 157 bacaan IPU, iaitu bacaan yang tidak sihat sebenarnya. Kita harapkan jerebu ini cepat berakhirlah. Kita harapkan hujan lebat je kan. Dia kalau hujan lebat 2-3 hari, insyaAllah jerebu itu akan akan berakhir, terutamanya bagi kawasan-kawasan titik-titik panas lah. Titik panas tu dah mengalami hujan dalam 3-4 hari hujan berterusan. InsyaAllah yang titik-titik panas tu akan menjadi, kata orang tu, menjadi reda. Jadi jerebu tak ada, jerebu tidak merentas sempadan dan sebagainya. Kita doa sama-sama, buat sembahyang hajat sama-sama. Kiwani, selamat pagi Kiwani. Zainal Rose, Joe melaporkan diri untuk saya juga. Kita ada Poxy Tackle Shop, Ayu Rohaya, kita ada KZ, ada Kak Ai Kejora juga hadir. Arai, anak perantau Indonesia, terima kasih anak perantau Indonesia yang juga telah melaporkan diri bersama dengan saya. Abeyo 278, ada Fa, ada Shazila. Mantap semua. Mokwan, Wisop, NAC masih lagi semangat terus GBA bersama-sama, luncur sampai pagi. So, macam mana so, geng-geng Pro 2? Okey semua. Geng-geng Pro 2 ada yang tidur tak? Ada skru yang yang tak pasang tau? Jangan tak pasang tau. Okey, jom terus lagi berhibur melalui lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Ini lagu daripada komposernya Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab. Lontaran suara Kak Melah kita menerusi lagunya Cintaku Hanyut di Lautan Sepi. Tapi percayalah, anda tidak akan sepi selagi saya masih ada untuk terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
7: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
8: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
9: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Komposernya adalah Kamal Halim. Persembahan EYE Izinkan Selamanya dan Memuli Hati. Menutup tirai menangis tepi bujuk katil. 5.06 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Diharapkan pagi ini kita tarik nafas, senyum sikit. Hari baru, semangat yang baru, okey? Kalau semalam mungkin berat, hari ini mungkin kita ringankan. Kalau semalam indah, hari ini kita terus rasa bersyukur. Kita gandakan rasa syukur kita. Mudah-mudahan hari ini diberkati Allah SWT, menjadi hari yang dimudahkan segala urusan kita, menjadi hari di mana rezeki kita dilipat kali gandakan, menjadi hari di mana hari kita ceria. Kalau semalam mungkin ada kita berduka, hari ini pastikan adalah hari yang ceria untuk kita, insyaAllah. Baiklah, sebagai banduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026, 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi. Labuan 4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Kuantan Pahang 5.55 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Baru Johor 5.53. Bandaraya Melaka 5.59. Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi. Manakala Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alor Setar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa kita doa segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nona Zelina Nordin dengan tajuknya Luhur Jiwa Merdeka Siri yang kedua, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustazah Muzayyanah Abdullah, dan rakaman Raudah bertempat di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri Kota Media. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mungkin mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu yang kata orang tu memberikan kita kesedaran, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam sebenarnya. Kalau kita teliti betul-betul lirik yang mahu disampaikan oleh penulis lirik lagu tu kan, pasti ada pelajaran, pengajaran di sebalik lagu itu. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Izo Ekspedisi, menerusi lagu Ekspedisi dengan titian perjalanan. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah perlumbaan, bukan sebuah pelarian. Maka kita berjalanlah di atas takdir kita. Jangan kita berjalan di atas takdir orang lain. Kerana setiap perjalanan yang diberikan kepada kita adalah berbeza-beza. Terus layan GBH.

Jadi sementara Allah beri hidup ni, jiwa merdeka memastikan bahawa hanya yang aku buat daripada pagi buka mata sampai tutup mata balik malam nanti semata-mata untuk Allah. Kerana ia datang daripada Allah, sedang berbuat kerana Allah, kita akan balik juga bertemu dengan Allah. Nak datang ni bukan mudah. Ada ilmu akidah yang begitu segar, bugar sampai tarikh kematian kita. Kat mana nak dapat? Kalau kata ustazah, tak apalah mengaji sekolah agama dari dulu. Jujur je cakap, sekolah agama saja tapi tidak beramal dengan ilmu, kita tak rasa hidup kita terpandu. Muslimat dirahmati Allah. Jadi tak ada istilah terlambat. Tahu ada majlis ilmu ni pelajaran apa ni, tak payah pilih-pilih. Tahu ada majlis ilmu, tak payah tanya guru mana, tajuk mana. Sebab Nabi yang suruh kita mencintai ilmu, duduk dalam majlis ilmu, insyaAllah pasti ada satu. Kadang balik kita tak bawa apa-apa pun. Isteri tanya, suami tanya, tajuk apa khutbah tadi bang? Tajuk apa pergi majlis ilmu tadi yang beriria nak jumpa ustazah tu? Tak ingat lah bang. Ingat ustazah tu ada tek lalat je. Tak ingat lah bang, ustazah pakai baju sekian-sekian, datang dengan kereta sekian-sekian. Itu pula yang dia tengoknya. Tapi kerap pagi petang dalam kereta sangkut jam, dengar pula yang dalam talian. Nanti satu hari kita diuji, kita boleh pujuk diri kita sendiri. Allahu Akbar, kan? Kita tak ada apa pun kuasa untuk berperang dengan takdir ini, ya Allah. Bila kita berdamai dengan takdir ini, ya Allah, insyaAllah yang menang adalah kita. Berperang ibarat kita berperang dengan Allah. Jadi kawan tanya, aku tengok kau relax-relax saja. Orang tanya kagumnya dengan keluarga yang kehilangan seorang anak lelaki, ustazah. Nampak macam tenang, nampak macam lapang. Kita tak tahu kecamuk gejolak dalam jiwa dia. Tapi bila dia punya iman, bila dia punya ilmu, dia tahu pujuk diri dia. Sebab itu Allah suruh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dulu. Kan kita sebut ia datang daripada Allah, kepada Allah lah kita kembalikan. Ini yang saya tulis dalam buku Fasabrun Jamil, sabar yang indah untuk nasihat orang-orang yang hampir berputus asa. Hilang orang tersayang, kalau boleh kita nak mati sama dengan dia. Tapi muslimin muslimat dirahmati Allah, Allah tak bagi kita berputus asa dari rahmat Allah. Hampir berputus asa itu biasa. Maka bila hampir berputus asa, kita patah balik. Tuhan yang nak kita beriman kepada qada dan qadar. Maka jiwa merdeka muslimin muslimat, saya tak boleh bicara tentang lain. Yang kukuh pegangan akidahnya, yang benar-benar mantap faham dia daripada Allah kepada Allah, kita balik semula, insyaAllah inilah jiwa merdeka. Datang ribut taufan halilintar segala, macam mana ustazah kita nak teguh dengan cakap-cakapnya orang? Kita dah buat baik dah, tapi ada orang kata kita nak menunjuk-nunjuk, ada orang kata kita tak baik. Inilah manusia yang sentiasa dibisikkan dengan rasa was-was. Kalau dalam ilmu fiqah kita tahu, ya aku ni tadi rakaat ketiga ke rakaat keempat, wuduk aku tadi sempurna ke tidak, basuh ke tidak muka, macam tak basuh je, sanggup cabut balik telekung ambil wuduk balik, basah-basah baju ambil wuduk balik. Ini was-was dalam fiqah. Tapi dalam seluruh kehidupan kita muslimin muslimat dirahmati Allah, kita tahu benda yang kita buat pagi tadi itu adalah benda baik. Orang pula yang boleh nilai hati kita, engkau riak kan pagi tadi kan, engkau buat kerana nak nginding dekat bos kan, sebab ujung bulan ni ada anugerah cemerlang kan, macam-macam. Orang pula kata, saya terus berhenti dah ustazah, tak yalah buat baik. Buat baik pun salah, tak buat baik pun salah. Dan kalau dua-dua salah, kan nak pilih yang mana? Tak yalah buat apa lah ustazah, hidup ni tidur sajalah. Rugilah kita muslimin-muslimat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kita tak faham matlamat. Kalau nak cerita tentang jiwa merdeka yang sebenar-benar merdeka, faham matlamat akhir kita, nak meletakkan diri kita di dalam syurga.

0: surga Allah. Kata Dr. Aidah Al-Qarni dalam kitab Latahzan, cukuplah ingatkan dirimu tentang syurga. Cukup ingatkan dirimu tentang syurga. Dipanah dengan petir jenis apa berbentuk ujian yang datang itu adalah musibah, kita tahu, ya Allah, kalaulah ini boleh mendekatkan aku ke syurga-Mu, ya Allah. Sebab tu bila orang kehilangan, tolong bagi tahu dia, kita memang rindu yang tak boleh dilepaskan selepas ini. Tak ada pertemuan. Ziarah kubur dia hanya dua batu nisan. Kita tak boleh tengok balik wajah dia. Kalau korek balik pun bukan mereka yang sayang kepada kita seperti dulu. Yang tinggal bukan lagi kulit, daging-daging yang melekat pada tubuh. Kadang-kadang setelah puluhan tahun, kita tak jumpa pun rangkanya. Masya Allah, kenapa itu yang kita agung-agungkan saat hidup? Sebenarnya dia tidak mati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin sahaja dengan memujuk hati, pasti akan bertemu lagi tanpa ada pisah-pisahnya lagi selepas kita mati nanti. Semua orang akan mati dan semua orang akan dibangkitkan kembali. Saat bangkit itulah di mana destinasi kita. Pastikan kita beriman, keluarga kita beriman, jaga dirimu, seluruh keluargamu daripada api neraka Allah. Ini pesan Allah dalam Al-Quran. Maka kita fokus, muslimin muslimat, risau kita kepada anak orang lain yang tiba-tiba kena bunuh ke apa ni, yang tiba-tiba hilang, isteri orang lain. Kalau hari ini berlaku kepada dia, tak mustahil boleh berlaku kepada aku. Risau kita. Jangan risau berada di atas. Letakkan ia ke bawah, kerana ia salah satu daripada gejolak nafsu kita, muslimat dirahmati Allah. Maka kita letakkan iman dan ilmu di atas. Sebab apa? Bila-bila pun kita akan mati. Cuma caranya kita tak tahu. Bila mati itu pastikan kita mati dalam keredaan Allah. Jangan kita mati, muslimin muslimat dirahmati Allah, dalam murkanya Allah. Sengaja mati bunuh diri, murkanya Allah. Tapi mati dalam mengekalkan sabar dan betah dalam segala ujian. Mudah-mudahan kita yang diangkat oleh Allah sebagai roh yang mati dalam husnul khatimah. Jadi semangat tu bagi orang yang dah mati, yang dah mati para kesayangannya. Kita melalui fasa COVID, saya ustazah berbelas orang mati tanpa saya boleh ziarah pun keluarga saya tu. Yakinkah akan ada pertemuan lagi? Bila ustazah? Selepas kita pun mati bersama dia. Selepas seluruh isi dunia ni dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lepas kiamat. So orang yang ditinggal mati, bohong tak sedih. Tetapi muslimin muslimat bangkit semula dengan semangat yang baru, makin menjadi orang yang baik. Benarlah ustazah, kematian ini sebenarnya menghidupkan jiwa. Dulu saya selalu sembahyang lambat-lambat. Kawan saya ni mati pada pukul 4 petang, tak solat zuhur lagi. Dia berhutang dengan Allah solat zuhur kan ustazah, betul? Saya tak nak dah solat lambat-lambat lagi ustazah. Ada pelajaran kepada kita muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi jangan sebut tentang jiwa merdeka kalau connection kita dengan Allah tidak sehebat itu. Subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah, apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita telah tertulis di Loh Mahfuz. Okay? Kita nak halang macam mana pun, itu takdir yang bakal mendatangi kita. Nak keluar rumah, ingat belum tentu nanti kita balik semula ke rumah. Takut kita tak berjalan dengan dua kaki kita, tetapi yang diusung adalah jenazah kita, na'udzubillah min zalik. Kalau kita buat persiapan hari-hari, tak mengapa lagi. Tapi dalam pada orang lain terkejut, mati dah dia. Tadi elok-elok je pergi kerja, Masya Allah. Lalu depan aku siap belikan aku nasi lemak sotong lagi tadi kan. Mati dah dia. Itu sedekah dia yang terakhir rupa-rupanya. Kan kita nak bercakap, mesti fikirkan dulu apa baik, apa buruknya. Nak memandang apa baik, buruknya. Kan kita tak keluar mana, hanya duduk beruzlah konon dalam bilik sendiri. Just stay at home. Tapi rupanya sampai ke seluruh pelosok dunia. Buat dosa dengan mata, buat dosa dengan telinga, buat dosa dengan hujung jari. Na'udzubillah min zalik. Muslimin muslimat, longgarnya jiwa kita. Kita tak rasa diperhatikan oleh Allah. Kan kalau kita tak rasa diperhatikan oleh Allah, hilang luhur jiwa merdeka. Baik, saya sambung. Apa sahaja yang kita lakukan demi kepentingan agama, demi kepentingan negara, demi kepentingan diri kita yang nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah mengikut lunas undang-undang. Saya selalu sebut, bincang dengan suami, apa yang kita nak buat bang? Pertama, undang-undang akhirat. Ada dalam Quran, hakimnya nanti adalah Allah. Peguam bela, peguam syaranya tu bukan manusia yang boleh dibayar nak bercakap apa di hadapan hakim dunia. Hari ni ada beberapa ibu mengadu, ustazah, anak saya dah 8 tahun duduk dalam penjara. Ustazah doakan ya ustazah, kan cepatlah dapat pengampunan. Kenapa kak? Sebenarnya anak saya tak salah ustazah. Kan mentang-mentang saya tak mampu nak bayar itu, nak bayar ini, anak saya duduk kat dalam, orang yang jahat tu masih ada dekat luar sekarang ni. Kan? Ibu menangis-nangis. Subhanallah. Allah, muslimat dirahmati Allah. Bukti cukup tak kak masa kena tangkap hari itu? Cukup on paper Ustazah, tapi saya tahu cerita sebenarnya apa. Kita tak boleh nak berpihak kepada dia sebab kita tak tahu cerita sebenar macam mana. Apa cara pujuk kita? Itulah cerita hakim dunia, itulah cerita peguam bela, peguam cara dunia kak. Kita berdoa hakim kita semua orang yang takwa kepada Allah, peguam bela, peguam cara orang yang takwa kepada Allah. Ini orang yang betul-betul merdeka, yang hanya takut kepada Tuhannya, bukan kerana bayaran-bayaran yang dia dapat di dunia. Satu hari anak akak akan betul-betul dapat pembelaan. Ketika di mahsyar Allah, itulah mahkamah sebenar. Hakimnya adalah Allah sendiri. Siapa peguam bela dan peguam caranya? Bukan sahaja tangan, kaki kita bercakap di hadapan Allah saat mulut kita dizip, tak boleh berbicara apa pun. Tapi kulit-kulit kita ni berbicara di hadapan Allah. Selalu kita baca dalam surah Yasin, tapi kita tak rasa bergetar di hati kita. Kulit-kulit bercakap di hadapan Allah, memberitahu dulu aku dibawa ke mana, bermaksiat ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak akak pasti akan dapat pembelaan. Nantikan saat itu dengan sabar. Cukup menjadi hamba Allah yang terbaik, undang-undang Allah patuh. Cukup punya akal, tak mesti jadi ustaz, ustazah. Punya akal yang sempurna pun kita dah tahu, ni Allah redha ke tak redha, ni Allah suka ke tak suka, ni kalau aku buat macam ni mak ayah aku tahu marah ke suka kalau aku buat macam ni. Muslimin-muslimat, sebab kita punya akal yang sempurna. Kemudian undang-undang dunia. Semalam ada satu kes saya bertemu dengan seorang muslimin-muslimat, cerita tentang kerja hajinya yang baru balik. Tak payah saya cerita panjang di sini, tapi dipendekkan ceritanya, apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia dan kerajaan Saudi, tak boleh buat haji dengan visa sekian. Dia terbang sebab dia tak tahu, muslimin-muslimat, ramai yang ikut, dia tak tahu. Jadi ustazah, ini akibat saya langgar undang-undang dunia. Sebab orang kata tak apa, yang penting rukun haji itu semua cukup, tak apa, yang penting kita dapat masuk Arafah, Al-Hajju Arafah. Main lagi muslimat dirahmati Allah. Tapi balik sebulan saya terkurung dalam hotel yang nak menyembunyikan diri daripada polis kat sana. Turun daripada bilik ustazah, kalau kita nak sembunyi-sembunyi, bukan saja polis pegang senapang aja, kereta kebal pun ada kat bawah tu. Kalau ustazah meninggal teruslah, tengok suasana macam tu, kata takut ustazah. Hari-hari diketuk, kalau kita tak buka, disepak pintu. Tahulah polis-polis Arab ni dengan badan yang besar, teruk berbenar kamu kena ni. Sebulan tak boleh keluar bilik langsung, tak boleh pergi Masjidil Haram. Hotel dekat yang dijanjikan menjadi paling dekat, paling jauh saya dapat 6 km dengan 7 kali tukar hotel. Ustazah bayangkan, sebulan, 10 hari pertama tu syok ustazah, sebab belum lagi masuk musim haji. Orang yang datang dengan visa haji ni tak sampai lagi, kami kan memang disuruh pergi awal. Jadi 10 hari pertama duduk dekat hotel 50 meter daripada dataran Masjidil Haram. Hari-hari kami selfie, tunjuk dekat family, masuk sana sini media sosial. Apa yang korang takut sangat nak pergi haji dengan cara kami ni? Hotel dekat, seronok, boleh ulang alik masjid. Hari ke-11 saya dah senyap. Nak share benda ustazah, sungguh memalukan. Live muslimin muslimat dirahmati Allah. Balik saya cakap dengan suami, abang, inilah yang saya kata, undang-undang Allah walaupun berat ikut. Subhanallah. Undang-undang dunia walaupun berat, sebab Allah dah cakap kan, kalau kita disuruh mentaati Allah dan Rasul, kita juga disuruh mentaati ulil amr. Soal ulil amr yang bagaimana, itu bukan urusan kita, tapi itu adalah perintah Allah. Contoh, kita disuruh taat kepada ibu dan ayah. Oleh siapa? Oleh Allah dan Rasul. Siapa kita untuk kata mak bapak saya pun bukan orang baik ustazah? Kenapa saya nak taat kepada mak bapak saya? Sampai ada anak yang bertemu dengan ustazah, kenapa saya kena berdoa Rabbighfirli waliwalidayya? Kenapa nak berdoa kesian kat mak bapak aku seperti mana dia kesian kat aku masa kecil? Tak, mak bapak saya tak kesian kat saya masa saya kecil ustazah. Semalam kita dengar lagi ada bayi duduk dalam besen muslimin-muslimat rahmatan Allah. Hari-hari dengar berita sekarang ni sangat menakutkan. Kalau dia sempat besar, dia boleh claim macam budak tadi tu jumpa ustazah, kenapa saya nak berdoa kepada Allah kesian dekat mak bapak aku seperti mana dia kesian kat aku masa aku kecil? Dia tak kesian kat saya ustazah, dia buang saya dalam tong sampah. Faham tak faham muslimin-muslimat rahmatan Allah? Jadi saya terus terduduk terdiam, betul dah apa yang budak ni fikir. Alhamdulillah Allah beri ilham. Ustazah cakap dekat dia, soal mentaati perintah ibu dan ayah ni bukan perintah ustaz, ustazah, bukan perintah siapa-siapa, tapi perintah Allah. Bila perintah Allah, itulah yang berlaku kepada Siti Asiyah yang dijodohkan oleh Allah dengan lelaki bernama Fir'aun.
1: Allahumma

سيدنا ومولانا محمد.

0: Regional FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Loving One dengan terima kasih. Terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia dan terus memilih National FM. Dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan melalui National Game Buruhantu. 5.40 minit pagi, 20 minit saja lagi masa yang ada saya bersama-sama dengan anda. Sebab pukul 6 pagi seperti biasa, pukul 6 pagi nanti tiga suara akan bersama-sama dengan anda menerusi National Pagi untuk 4 jam berikutnya, 6 pagi hingga 10 pagi. Juga frekuensi RTM Negeri saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Jadi selamat bertugas untuk rakan-rakan saya. Seperti biasa, anda juga boleh memilih di mana juga anda berada. 34 stesen radio RTM sentiasa bersama-sama dengan anda untuk memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar mereka benar sahaja, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, tengah malam tadi gempa bumi lemah bermagnitude 3.4 skala Richter melanda kawasan Temenggor, Gerik, Perak. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km dengan koordinat 55 darjah utara dan juga 101.3 darjah timur. Pusat gempa bumi terletak kira-kira 9 km timur laut dari Hulu Perak. Gegaran dirasai di sekitar kawasan Gerik Perak. Jadi siapa-siapa yang terasa macam tergegar tu, anda telah pun mengalami gempa bumi tapi bermagnitude yang agak lemah lah ya, 3.4 skala Richter. Namun apapun, kita terus berjaga-jaga kerana itu sebab saya selalu berkatakan malang itu tidak berbau, musibah juga tidak akan memberikan kita isyarat, ianya boleh berlaku bila-bila masa juga dengan kejadian alam ya. Jadi apapun, kita bersiap sedia dengan segala kemungkinan. Terima kasih untuk geng-geng buruhantu. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri di Facebook rasmi National FM. Terima kasih juga di live TikTok. Juga kepada mereka yang sedang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju seperti biasa. Saya selalu pesan jangan laju-laju sebab kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut ya. Jadi pagi-pagi jangan kalut sangat, tenang-tenang bawa kereta, tenang-tenang menunggang motosikal. Saya doakan anda selamat mencari rezeki untuk hari ini. Cari rezeki bukan untuk diri kita sahaja, untuk keluarga tersayang kan. Jadi keluarga tersayang selalu mendoakan anda di atas jalan raya sampai selamat ke tempat kerja dan selamat pulang nanti. Baik, hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026. Kita harapkan hari ini memberikan kita 1000 keceriaan. Mudah-mudahan ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Oh ya, jangan lupa ya, sempena bulan kebangsaan ini, satu rumah, satu jalur gemilang. Jangan lupa kita kibarkan terus jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita, tanda kita menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang telah pun berjuang untuk kemerdekaan negara kita. Kita dah memasuki ke 69 tahun kemerdekaan. Mudah-mudahan kemerdekaan ini akan terus kita kecapi, kita warisi, kita pelihara, kita pertahankan untuk generasi yang akan datang. Kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang Malaysia yang aman, damai, makmur, sejahtera. Tapi jangan lupa terus perkukuhkan perpaduan yang ada. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata saya sedikit, kata orang itu kata-katalah untuk hari ini . Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Dengan lafaz bismillah, tidak ada yang lebih cukup melainkan rasa bersyukur, dan tidak ada yang lebih nikmat selain daripada sihat. Jadi terus kekal semangat dan juga selalu bersyukur dan ucapkanlah alhamdulillah. Nur Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
3: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
4: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
3: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
4: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Siang, abang tak makan. Malam pula, abang tak tidur. Ma, abang sakit ke?
1: Agaknya lah tu, tak perbiarkan dia.
0: Hari tu, Mia nampak kawan abang kasih dia pil. Mia rasa pil tu lah yang buat abang sakit.
2: Kenapa?
3: Ia mungkin telah berada di rumah kita. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Berita seterusnya. Pertumbuhan ekonomi negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini disifatkan sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Noah, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI data center digital ini, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam bidang digital dan teknologi memberi manfaat tidak langsung yang mengambil masa untuk diterjemahkan kepada hasil negara. Dalam perkembangan berkaitan, usahawan Bumi Putra perlu manfaatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan beralih daripada sekadar menyertai rantaian ekonomi kepada membina pemilikan dan memperbesar skala perniagaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus membuka ruang dan memperluas akses, namun usahawan perlu berani berkembang, bersaing serta mencipta nilai. Menurutnya, tiga anjakan utama diperlukan menuju 2035 termasuk menyatukan ekosistem sokongan dan memberi tumpuan kepada usaha membesarkan usahawan. Perkembangan luar negara, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas melukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata, rancangan penempatan E1 bernilai $2.3 bilion merupakan tindakan memperluas penempatan haram Israel di tebing barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Menurutnya, tindakan itu akan menjejaskan kesinambungan wilayah yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara Palestin yang berdaya maju. Ketika tekanan antarabangsa terhadap Israel berterusan, tiga lagi penduduk Palestin terbunuh dalam serangan tentera rejim di Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan seorang mangsa maut dalam serangan drone di kamp pelarian Al-Shati, manakala seorang lagi terbunuh dalam serangan di Al-Mawasi Khan Yunis. Mangsa ketiga maut dalam serangan di barat bandar Gaza yang turut mencederakan beberapa individu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak kebimbangan kemungkinan Rusia menyerang Eropah dengan menegaskan Presiden Vladimir Putin tidak akan menyerang wilayah Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Kenyataan itu menyusuli pertemuan mengejut pengarah Agensi Perisikan Pusat CIA John Ratcliffe di Moskow yang dipercayai berkaitan amaran terhadap Rusia. Trump bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai pertemuan berkenaan. Beliau turut menyifatkan tindakan Rusia berkaitan isu Selat Hormuz sebagai baik setakat ini. Sukan bola sepak Piala Liga, Danny Welbeck meledak gol pertamanya bersama Chelsea ketika membantu The Blues menewaskan Luton Town 2-0 untuk mara ke pusingan ketiga. Selepas babak pertama tanpa jaringan, penyerang berusia 35 tahun itu menandung masuk hantaran Malo Gusto untuk memecah kebuntuan di Stamford Bridge. Chelsea melengkapkan kemenangan menerusi jaringan tersendiri Hakim Odofin dan bakal berdepan Leeds United dalam pusingan seterusnya. Liverpool dilaporkan mencapai persetujuan awal dengan Paris Saint-Germain PSG untuk mendapatkan penyerang sayap Perancis Bradley Barcola dengan nilai perpindahan sekitar £120 juta. Lebih £100 juta daripada jumlah itu dikatakan merupakan bayaran yang dijamin sekaligus menjadikan Barcola antara pembelian termahal Liverpool. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, nasib rakyat Malaysia masih jadi tanda tanya. Jerebu dijangka meningkat di beberapa kawasan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allahyarham, yang berusia 59 tahun, meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allahyarham pernah bergandingan dengan Allahyarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allahyarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allahyarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong, Pulau

0: satu suara, satu jiwa.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM edisi Jumaat. Edisi hari ini 28 Ogos 2026 bersamaan 15 Rabiul Awal 1448 Hijri. Game pagi Mutiara kembali menemani anda Isnin hingga Jumaat. Hari ini Bambam solo hari ini. Okey, akan setia temankan anda sampai pukul 10 pagi nanti. Jangan tanya Combi pergi mana. Combi hari ini dia masuk petang hari ni. Okay. Dan pastinya untuk anda hari ni macam biasa, salam Saidul Ayam untuk kita semua. Jom kita selawat dulu. Kita mulakan pagi Jumaat kita hari ni dengan kita berselawat yang akan dipimpin oleh Ustazah Faridah kita. Jom kita selawat sama-sama.

Sallu ala Nabi. Banyakkan kita bersalawat. Tambahan kita masih lagi berada dalam bulan Rabiul Awal, bulan kenalan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi duduk sesaja tu kan, selawat. Sambil-sambil bawa kereta tu selawat kan. Sambil-sambil buat kerja juga sekali lagi. Banyakkan kita berselawat ke atas juga pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan selawat kita tu insya-Allah kan, menantau kan ada syafaat Nabi untuk kita bersama nanti. Okey. Baik, dan 7:20 pagi waktu ini macam biasa kita nak kongsikan

0: Ramalan.
1: Bukan lamaran eh. Ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini dan sepanjang jalan Bambam. Awal pagi tadi kan, mai ke Konti tadi. Oh, kalau dari seberang naik jabatan Pulau Pinang tu, tak nampak pulau. Memang agak tinggi juga indeks pencemaran udara, IPU ataupun jerebu di Pulau Pinang. Okey, dan kalau abang nak kongsikan, ini antara telefon dikemas kini pada pukul 6 pagi tadi, yang mana bacaan indeks pencemaran udara di sekitar SPS iaitu 156. Okey, dan di sekitar Permatang Power bacaan indeks pencemaran udara iaitu 152, dan manakala di timur laut, okey, bacaan indeks pencemaran udara iaitu 154, okey, di balik pulau 71. Dan ini bermakna agak tinggi juga, okey, bacaan indeks pencemaran udara di sekitar Pulau Pinang. Dan kalau kita nak rumuskan di sekitar di semenanjung Malaysia, okey, yang mana yang paling tinggi, okey, iaitu di Petaling Jaya dengan bacaan 159. Okey, yang mana Pulau Pinang berada di kedudukan kedua bacaan indeks pencemaran udara yang tidak sihat. Jadi apapun, untuk anda dan kita bersama, bawa pelitup muka, okey, dan kurangkan aktiviti di luar rumah ataupun di luar pejabat. Kalau kata ada aktiviti yang kena buat juga, maklum, mereka kerja, bam-bam, kami kerja dekat luar, bukan duduk kat dalam opis. Kan, pakai pelitup muka tu, dan insyaAllah kita doakan semoga pengudaraan, okey, di sekitar Pulau Pinang dan juga di Malaysia, kan, insyaAllah kembali sihat seperti biasa. Dan kalau kita tengok sikit di sekitar Sri Aman, bacaan indeks pencemaran udara iaitu 189. Okey, dan seterusnya bacaan indeks pencemaran udara di sekitar Sarawak juga, banyak tempat yang masih lagi tidak sihat. Okey, jadi apapun, insyaAllah sama-sama kita doakan yang terbaik. Semoga udara yang kita hirup, kan, seorang kata apa, dan juga segala apa yang kita nikmati hari ini, insyaAllah dapat kembali seperti biasa, dan kita juga dikurniakan kesihatan yang baik. Dan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini, diramalkan jerebu daripada pagi, petang sehinggalah ke malam. Minimum suhu untuk hari ini 25 darjah Celsius dan juga maksimum 33 darjah Celsius. Okay, jadi banyakkan minum air kosong, air suam tu, oh, banyak minum. Walaupun setengah orang cakap, bam-bam, teh air lah sedap, bam. Bukan tu teh air, pagi-pagi ni, bam, kalau kena teh air pun sedap. Tu tak kena teh tarik lagi tu, kan. Tapi banyakkan juga minum air kosong. Boleh je nak minum, tapi kurang-kurangkan lah, kan. Lebihkan maneh dalam senyuman dan kurangkan maneh dalam minuman. Nak maneh lagi, buka TikTok Mentera FM, tengok live TikTok kita pagi ni, okey. Tengok maneh ke, tawang ke, mesin ke, apa ke, kan. Tak ada masalah, okey. Baik, dan macam biasa juga kita nak rona-rona di sekitar Pulau Pinang. Kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang, di atas jambatan Pulau Pinang pagi ni. Okey, dari Prime menghala ke pulau dan juga dari pulau menghala ke Prime, di atas jambatan Pulau Pinang trafik lancar di kedua-dua arah. Ramai dah cuti ke ni? Okey, dan trafik perlahan dari Permatang Pau menghala ke Sebang Jaya. Dan kalau kata Bambang teliti sikit, ada kemalangan di atas Lebuh Raya di sekitar Permatang Pau. Okey, dan trafik perlahan dari Permatang Pau menghala ke Sebang Jaya pagi ni. Dan trafik juga perlahan dari Taman Indrawasih menghala ke Calempang. Right, dan seterusnya di Bandar Perda, trafik juga perlahan dari Bandar Perda menghala ke Bulatan Bukit Tengah. Dan seperti biasa, jalan agak sibuk di sekitar Bukit Minyak dan terutama sekali di Taman Kota Permai menghala ke Bukit Minyak, dan juga dari Bukit Minyak nak menghala ke Simpang 4. Okey, trafik juga sibuk pagi ni. Dan seterusnya di sekitar kawasan Pinisian Valdor dan juga di perkampungan Valdor, trafik juga sesak pagi ni. Dan seperti biasa, agak sibuk juga kenderaan di sekitar Jawi menghala ke Plaza Tol Jawi. Dan juga trafik perlahan dari Taman Perindustrian Nibung Tebal menghala ke Plaza Tol Jawi pagi ni. Okey, di atas jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah di kedua-dua arah. Trafik lancar, elok. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan di Jalan Kudim. Oh, Jalan Kudim pagi ni pun agak sibuk juga, menghala ke Macang Bubuk dan juga menghala ke Corok Tok Kun. Alright, dan seterusnya di Pekan Bukit Mertajam. Trafik juga sesak pagi ni dari Taman Serumpun Berapit menghala ke Pekan Bukit Mertajam. Dan seterusnya di Kampung Permatang Tok Elong hari ni menghala ke Taman Koperasi Guru. Trafik juga sesak. Alright, dan seterusnya di Pekan Penanti. Hari ni dari Bukit Mertajam nak menghala ke Kubang Semang. Dan juga dari Mengkuang menghala ke Pekan Penanti pagi ni trafik sesak. Dan di Kubang Semang menghala ke Bukit Berangan, trafik juga perlahan, agak sibuk juga di sekitar Kubang Semang pagi ni. Di Sungai Dua, di Sungai Dua dia tumpuk-tumpuk. Dia tak teruk sangat pagi ni, namun agak sibuk juga kenderaan di atas jalan dari Taman Merbau Indah menghala ke Sungai Dua. Dan seterusnya di Maklum menghala ke Alok Merah dan juga menghala ke persimpangan masuk Lebuh Raya di Sungai Dua. Trafik sedikit sibuk. Okey, dan di Teloyak Tawang, trafik sesak pagi ni menghala ke Pengkalan Udara Batuas dan juga menghala ke Bagan pagi ni di Tasik Gelugong. Okey, Tasik Gelugong hari ni leh macam memang sesak teruk ni. Dari Taman Sepadu menghala ke Simpang 3 dan juga dari Taman Bakar Wali menghala ke Komplek Tasik Gelugong. Dan juga di Jalan Gelugong menghala ke Pokok Sena. Orang Pokok Sena hari ni sibuk sangat ni. Pergi mana ni? Buat apa ni? Memang orang kata agak sibuk juga dari Jalan Gelugong menghala ke Pokok Sena hari ni. Dan seterusnya, kita nak kongsikan di pusat Bandar Bertam Perdana sedikit perlahan menghala ke Plaza Tol Bertam. Okey, dan di Paya Keladi hari ni tenang. Ni kalau Combi ada, dia mesti jealous tengok ni. Memang tenang hari ni. Di Jalan Paya Keladi, boleh kita katakan dari Pinang Tunggai nak menghala ke Taman Bertam Permai hari ni memang lancang elok. Pasal apa lancang? Combi tak ada . Mungkin sebab Combi tak main ke hari ni, tu yang lancang elok tu. Okey, dan seterusnya kita nak ke pulau. Okey, di susu turun Jambatan Pulau Pinang. Okey, dari Prime menghala ke pulau, alhamdulillah masih lancang di atas Jambatan Pulau Pinang. Di susu turun Jambatan Pulau Pinang menghala ke Lebuh Raya Tun Dr. Lee Chong Yu, trafik lancang hari ini, namun sedikit perlahan menghala ke Pengkalan Well. Alright, dan seterusnya dari Pengkalan Well menghala ke Lebuh Raya Tun Dr. Lee Chong Yu, trafik lancang. Okey, di susu turun menghala ke Bayan Lepas, trafik perlahan. Okey, dan seterusnya di Jalan Batu Ban, trafik sesak pagi ni menghala ke Jalan Sultan Azlan Shah. Dan begitu juga dari Jalan Sultan Azlan Shah nak menghala ke Sungai Dua, Jalan Sungai Dua trafik sesak pagi ni. Dan seterusnya di Gelugong, Gelugong juga antara laluan utama juga pagi ni, trafik juga perlahan. Di Jalan Masjid Negeri di kedua-dua arah menghala ke Jalan Scotland, sesak pagi ni di kedua-dua arah. Di Jalan Air Hitam menghala ke Jalan Masjid Negeri, trafik juga sesak. Di Lorong Batu Lancang menghala ke Jalan Hamilton, trafik juga sesak. Dan seterusnya di Jalan Yap Choi, trafik juga sesak di kedua-dua arah menghala ke Jalan Bukit Gambiak pagi ni. Dan seterusnya di Sungai Dua, trafik juga sesak di kedua-dua arah. Dan kita nak kongsikan di Sungai Nibong Highway menghala ke bulatan Bayan Baru, okey, ataupun bulatan Crystal Point, trafik juga perlahan. Dan seperti biasa di Jalan Tun Dr. Awang, ish, jarang-jarang tak sibuk jalan ni kan, sentiasa sibuk, tak mengenal hari, tak mengenal waktu. Okey, jadi untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Tun Dr. Awang, bawa banyak bersabang, walaupun ada laluan alternatif yang lain, namun pagi ni di kesemua laluan alternatif juga sibuk, okey, dan juga sesak pagi ni kan. Jadi untuk anda yang melalui laluan tersebut, memang sebelum nak naik kenderaan tu baca doa banyak-banyak dan standby lah pada patutlah kereta tu kan. Okey, bukan apa sebab dapat nak mengawal kesabaran tu, memang teruk ni. Okey, dari Jalan Bukit Gambiak menghala ke Jalan Tun Dr. Awang, dan juga dari Persiaran Bukit Jambui pun sama juga. Nak kata depa ke Masjid Ittifaq, tapi dah lepas dah ni pun Zama juga menghala ke Gelau dan juga menghala ke Sungai Ara, memang sesak pagi ni. Okey, dan seterusnya di sekitar Bayan Lepas, okey, di jalan-jalan utama di sekitar Bayan Lepas memang sibuk pagi ni, dan seperti mana kita semua sedia maklum, alright, kita semua tahu pembinaan LRT Laluan Mutiara yang sedang giat dijalankan. Okey, jadi bawa banyak bersabang, alright. Dan seterusnya di Sungai Tiram menghala ke Bayan Indah, trafik juga sesak di kedua-dua arah. Dan begitu juga di Kampung Bukit pagi ni, trafik juga sesak. Dan di Permatang, dari Permatang Damak Laut menghala ke Batu Maung, trafik juga sesak pagi ni. Okey, dan seterusnya tak seperti semalam. Kalau semalam memang sesak ya amat, okey. Tapi pagi ni dia kurang sesak namun bertambah sibuk. Okey, di sekitar Teluk Kumbang pagi ni, susun naik Bukit Lama di kedua-dua arah, trafik sibuk pagi ni. Dan di balik pulau, wih, balik pulau pun hari ni lain macam ni. Di balik pulau dikategorikan sebagai tenang pagi ni. Okey, di susu turun Bukit Genting, susu naik Bukit Genting pun sama, di jalan balik pulau, dan juga dari jalan Sungai Pinang menghala ke bulatan balik pulau, dan juga di susu naik Bukit Baru di jalan Tun Sadon pun trafik tenang pagi ni di balik pulau. Okey, jadi apa pun untuk anda yang tengah memandu waktu ni, berhati-hati memandu, awasi jarak selamat kenderaan anda. Okey, jangan lupa mulakan dengan bismillah dan sahi dengan alhamdulillah. Kan, sebab apa? Mungkin kadang-kadang kita rasa kita dah buat kenderaan kita tu dah habis selamat dah. Tapi mungkin sebab orang lain, kita pula jadi mangsa, kan. Jadi kita minta kepada Allah supaya Allah lindung perjalanan kita, dan juga semoga apa yang kita buat dipermudahkan. Okey, dan selamat sampai ke destinasi tujuan anda pagi ni. Yang bercuti hari ni, mungkin ada yang dah cuti dah hari ni, al-maklum lah, boleh dikatakan esok tarikh 29 Ogos kan, lusa 30, kemudian 31 hari bulan kita nak sambut Hari Merdeka ni kan. Mungkin ramai juga yang ambil kesempatan untuk melangsungkan majlis perkahwinan, betul tak kan? Dan hari ni hari Jumaat, mungkin ramai mereka kata saya sempat jumpa dengan Tok Kadi baru-baru ni. Jumpa Tok Kadi, bukan buat apa pun, jumpa ya. Tok Kadi kata saya sibuk betul 3 hari ni. Ai, banyak pasangan yang perlu dinikahkan. Okey. Jadi yang mungkin hari ni berlangsungnya majlis akad nikah, kita doakan semoga dipermudahkan. Okey, dan selamat pengantin baru. Okey. Baik, dan pastinya topik hari ni menarik juga untuk kita kupaskan bersama, dan satu peringatan juga buat kita bersempena hari ni hari Jumaat kan. Kita nak sembang yang baik-baik, yang indah-indah saja. Nak tahu apa dia? Sat lagi Bambam nak kongsikan bersama sama dengan anda. Okay, terus saya MTRFM, segalanya untukmu.

0: Morning, Pak Dia.
1: Anak korang menendang lagi ikan lampam menoka ubi ni. Jangan duk tanya lah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Ezekiel, pagi mu Tera GBM. Bambam teman anda pagi ni. Nah, pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Alright, terima kasih untuk rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang sedang menonton di TikTok Live Mutiara FM dan juga di Facebook Live Mutiara FM. Sebelum tu kita nak kongsikan khidmat rakan-rakan kita yang sedang menonton di Facebook Live Mutiara FM pagi ni. Okay, yang sahabat pukul 6 pagi dah pun masuk dah. Ada yang dah komen, ada yang dah like kan. Terima kasih banyak-banyak untuk yang tak cemui-cemui kan, menatap wajah kami setiap pagi Isnin hingga Jumaat. Okay, kita ada Hafiz Nur Syazaf, kita juga Abang Jimas. Okay, kita juga ada James Pinggiran. Okay, dan kita juga ada Kak Siti Salimah kita. Okay, dan kita juga ada sahabat-sahabat kita. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Azisha Azroni. Okay, dan juga kita ada Rahmat yang sedang menonton kita waktu ini di Facebook Live Mutiara FM. Okay, dan juga sahabat-sahabat kita yang sedang menonton di TikTok Live Mutiara FM, terima kasih. Kita ada Ustaz Muhammad kita, kita ada Kak Ina kita, kita ada Iwan Official, kita juga ada penonton setia kita setiap pagi tanpa cemuih menonton wajah kami, Kak Halimatun kita. Kita juga ada Isnur, kita juga ada Cik Lan kita, siapa lagi, ramai-ramai sahabat-sahabat kita yang sedang menonton di TikTok Live Mutiara FM. Okay, jangan lupa untuk follow TikTok Mutiara FM kita, sebab bukan kata kami je yang buat live pagi-pagi kan. Kita ada waktu tengah hari, kita ada waktu petang, kita ada waktu malam kan. Kalau bosan-bosan tu, okay, boleh follow TikTok Mutiara FM, okay, dan boleh tonton secara langsung yang kami bawakan untuk anda setiap hari. Alright, jom kita nak kongsikan pagi ni satu topik yang menarik juga, okay, yang abang nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini berkaitan dengan satu kejadian yang berlaku, iaitu melibatkan tiga lelaki parah yang ditikam jirannya tau. Dengar cerita ni pun meremang melomor ni. Okey, yang mana teguran terhadap bunyi bising motosikal yang dipercayai menjadi punca tiga lelaki parah selepas diserang menggunakan pisau dalam satu pergaduhan tau. Dan kejadian berlaku kira-kira pukul 9.30 malam, yang mana suspek yang berusia 37 tahun bertindak menceterakan tiga mangsa yang berusia 35 hingga 40 tahun. Dan Ketua Polis Daerah Penampang Superintendent Sammy Newton berkata pihaknya menerima maklumat berhubung pergaduhan yang berlaku ketika sekumpulan individu itu sedang berkumpul dan bermain kerem. Dan hasil siasatan awal mendapati kejadian berpunca apabila suspek yang juga jiran mangsa melalui kawasan berkenaan dengan menggunakan motosikal yang menghasilkan bunyi enjin yang kuat. Lalu bawa motor ada kuat lagi. Dan teguran tu sebenarnya oleh salah seorang mangsa kemudian mencetuskan pertengkaran sebelum keadaan bertukar menjadi pergaduhan. Ini punca sebenarnya, yang mana jiran ni tak puas hati dengan motor yang lalu depan rumah dia tu kan. Tengok pipe sekarang ni, kalau tengok orang yang modify motor kan, sebab tu lah Abang JPJ ni dia cukup pantang kan. Kalau dengar bunyi bising saja, bersisih dengan abang-abang, akak-akak JPJ kita, jangan buat main. Okay, bukan apa, sebab ini antara faktor-faktor yang mengapa dan kenapa pihak Jabatan Pengangkutan Jalan amat-amat serius kan soal bunyi exhaust ni kan. Sebab dia mengganggu ketenteraman awam. Manalah tahu kan, kok jiran tu duduk tengah bermuhasabah seorang-seorang, duduk healing seorang-seorang kan, duduk layan perasaan seorang-seorang, tiba-tiba perap-pap-pap-pap lalu sebelah kan, hilang kan. Itu yang timbul kemarahan kan. Jadi ini antara yang berlaku. Okay, cerita di antara tiga lelaki yang parah ditikam jiran ni disebabkan bunyi bising enjin motosikal yang agak kuat tu menyebabkan dia hilang kesabaran kan. Jadi pagi ni kita nak kongsikan, pernah tak kita berada dalam situasi nampak orang buat salah depan mata kita? Contohnya kan, ni bila-bila kita nak tegur kan, kadang-kadang kita tegur dengan emosi, kadang-kadang kita tegur dengan cara yang lembut. Tapi setengah orang cakap lembut tak jadi tegur. Sebab apa, bila kita tegur cara lembut ni kan, kadang orang pijak kepala kita. Tapi kalau kita tegur dengan emosi yang kadang-kadang boleh mencetuskan, boleh naikkan orang kata apa, marah yang berlebihan tu kan, pun bahaya juga kan. Contoh, kalau kita nampak orang buang sampah merata-rata kan, apa perasaan kita? Ada setengah orang Dia fikir hang kan. Tapi setengah orang cakap, ish, tak ada civic betul lah budak ni kan. Oh, ada setengah orang juga cakap macam-macam kan. Ha, tapi ada setengah orang yang cakap lah hati lah tu, selemah-lemah iman. Orang kata kan, nampak salah depan mata. Contoh orang buang sampah merata. Ha, lepas tu kita tengah beratok kan. Tuk beratok orang panjang-panjang kat kaunter kan. Tiba-tiba member relax dan potong. Ha, ada setengah orang dekat mata atas jalan. Bawa kereta tu kan. Allahu Akbar. Nak risau tengok. Dia menyelit tu macam tak ada hari esok. Kan? Ada juga kita nampak ada orang yang buat benda-benda yang tak sepatutnya dia buat. Ha, depan mata kita kan. Jadi, persoalannya kan, kita tegur ataupun kita buat tak tahu. Bagi anda sikit. Sebab kadang-kadang, bila kita tegur, orang kata, hang ni sibuk pasal orang pasal apa. Buat tak tahu sudah lah duk tegur. Buat apa? Tapi ada seorang cakap, hang ni no, gamuk hang tengok saja no. Hang tak tegur no. Hang buat tak tahu kan. Hang ni teruk betul. Salah pula. Tegur salah. Tak tegur salah. Tapi seorang orang dia tengok pula kan. Kalau budak-budak buat ajar, mungkin dia mampu untuk tegur. Tapi kadang budak-budak ni pula kita tegur pula. Kadang dia melawan balik. Kan. Tapi kadang kesalahan tu dilakukan bukan oleh budak-budak. Tapi oleh orang yang orang kata apa. Mungkin lebih berusia daripada kita kan. Ish, nak tegur sekejap. Dia pun kata kita biadab pula kan. Sekejap kalau tak tegur, merana pula. Dia macam berbelah bagi tu kan. Tapi kesalahan di depan mata kita, bagi anda sendirilah kan, situasi dia terus tegur ke ataupun buat tak tahu. Pernah tak anda berhadapan dengan salah satu situasi bila anda tegur anda kena marah balik? Kan? Tapi ataupun situasi bila anda tak tegur orang pula marah anda pula kan. Bagi anda sendiri macam mana? Okay, nak kongsikan topik kita pagi ni, kesalahan berlaku di depan mata kita kan, terus tegur ke ataupun buat tak tahu. Okay, kalau nampak orang potong barisan lah, contoh kan, depan mata kita, agak-agak anda akan tegur ke? Maybe lah kat dia rezeki dia. Bersangka baik kan, tak salah bersangka baik betul tak kan. Kalau kata kawan baik sendiri buat kesalahan, dah berani tegur tak? Itu kalau kawan baik. Kalau kawan tak baik, buat kesalahan, ada tegur ke tak tegur ke, marah tu eh. Okay, tak ada mungkin nak kongsikan pagi ni. Okay, kesalahan yang berlaku di depan mata kita, terus tegur ke ataupun buat tak tahu. 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terfm 010-5080-957 Terfm segera.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
3: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je. Tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
7: Jangan risau. Mutiara FM kan ada.
8: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bambam.
1: Dia Jovi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: FM.
0: Segalanya untukmu.